0: Nasional Pagi. Padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Okey, 8.10 minit pagi. Selamat pagi, selamat bersarapan pagi. Selamat okay. Bekerja.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi semua eh.
2: Jam yang ketiga sudah eh.
3: Oh, jam ketiga dah eh.
1: Cepat, pukul 9.02 kan. Eh, tak boleh nak patah balik dah.
2: Tak boleh.
3: So itulah kita kena hargai apa yang berlaku setiap hari. Sebab undur unduran masa tu memang tiada dalam kamus kehidupan. Hanya memori yang akan tinggal. Kenangan itu yang akan tinggal.
2: Betul, betul.
3: Pagi-pagi set rambut baru yang warna kuning.
1: Kuning rambut tu.
3: Awak kan. Saya Sonic Hussein yang sentiasa sentiasa mempunyai kening.
2: Memang awak ingat awak apa?
3: Pantun kan.
2: Okay Nazri.
1: Nazri eh. Hati menangis. Hati menangis. Argentina
2: kalah.
1: Tewas.
3: Nak was-was lah.
2: Hati-hati. Was-was tu.
1: Gembira pula pasukan Spanyol. Saya Nazri. Susah.
3: Macam ni dah miah-miah tu. Susah.
2: Dah lawas. Kanyol pula. Ay, mana cari.
1: Susah.
2: Okay. Masa World Cup eh. World Cup 2026 berakhir. Spanyol menang.
3: Menang tu senang sikit lah.
2: Saya Dian Nawai. Hari ni tiga suara lengkap. Rasa tenang.
3: Alhamdulillah.
2: Okay.
3: Siapa-siapa? Oh, sampai sekarang tak ada gambar.
1: Nanti TikTok je lah.
3: Dah jam ketiga dah eh.
2: Kalau nak bergambar pun gambar rambut je lah.
3: Ambil mana-mana buat AI lah gambar tu. Okay. Kita pun nak kongsikan ada bahan
2: apa tu?
3: Kami tak kosong tau. Kami kekal ada bahan-bahan yang kita nak kongsikan untuk semua ni.
2: Baik, ini tentang Dewan Negara. Dah pun meluluskan rang undang-undang RUU Jenayah dan digubal berteraskan pendekatan teknologi neutral lah. Untuk nak pastikan ia kekal relevan, nak mendepani perkembangan teknologi masa depan tanpa memerlukan pindaan yang kerap dilakukan di parlimen.
1: Betul. Dan RUU tersebut turut melengkapkan Akta Keselamatan Cyber 2024, Akta 854 serta Strategi Keselamatan Cyber Malaysia MCSS 2025-2030 untuk membina ekosistem digital yang lebih selamat, berdaya tahan dan berdaulat.
3: Dan RUU Jenayah Cyber 2026 ini tidak mengawal selia teknologi seperti kecerdasan buatan AI atau teknologi mendalam ataupun deep tech. Secara khusus ya, sebaliknya ia memberi tumpuan kepada tindakan undang-undang terhadap penyalahgunaan teknologi tersebut bagi tujuan jenayah seperti penipuan, manipulasi pilihan raya dan eksploitasi seksual.
1: Itu bahaya. Itu jangan eh.
2: Okey. Kerajaan bagi jaminan lah untuk penguasaan RUU ni tak akan sekat kebebasan bersuara.
3: Betul.
2: Kebebasan media mahupun penyelidikan akademik yang dijalankan secara sah di sisi undang-undang itu penting eh.
3: Itu penting sekali. RUU ni. Itulah.
2: Okay, baik.
1: Itu ceritanya. Nanti kita akan kongsikan lagi. Selepas ni kita ada global eh.
3: Allahuakbar.
1: Global cerita ni pasal gajah pula. Gajah, berekor-ekor gajah.
2: Mesti lagu gajah yang balik-balik.
1: Memang betul lah. Lagu tu pula 4 minit. Dekat 5 minit.
3: Senang kan?
1: Senang.
2: Okey, baik-baik. Inilah dia.
3: Nasional.
2: Bye.

0: menang hadiah lumayan, mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertalung
2: terma. Ayamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari dsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertalung terma.
4: Nasional Pagi. 4, 3, 2, 1. Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Global.
1: Ya, global kita.
2: Kenapa tu?
1: Ini berkenaan kambing buat dah.
2: Kambing,
3: gajah,
2: ya.
3: Gajah.
4: Jadi macam biasa, saya dah pun live di TikTok Nasional FM.
2: Okay.
4: Jadi terima kasih banyak-banyak, ya.
2: Mangat awak live awal lainnya ada je rambut dah tu.
4: Tak.
2: Okey, siapa
4: nak tengok tahu? Awak ke dia?
2: Siapa nak tengok rambut Sony sama dengan baju?
4: Ya.
2: Merah, oren.
4: Dah.
2: Saya tak perasan. Oh, dia beritahu live.
4: Yelah,
2: rasa yelah.
4: Mahal buat.
1: Inaikan.
4: Yelah, tak tahu tegur pun.
2: Sudah diinaikan.
4: Allah doakan saya, kita semua dipermudahkan urusan lah.
2: InsyaAllah.
4: Bila sambutan yang sangat luar biasa lah.
2: InsyaAllah, esok lah kita surprise eh. Kasa BDR hari ni.
4: Tadi ada bos cepu dekat sebelah.
1: Betul.
2: Oh, yeah.
4: Adakah itu sebagai berkejutan?
2: Awak memang mengharap kejutan hari ya?
4: Tak adalah.
1: Itu program klasik. Tak ada program.
2: Radio klasik.
4: Bayangkan tetamu tu buat kejutan. Sangat senang.
2: Tiba.
4: Allah.
2: Tiba tetamu radio klasik buat kejutan. Besar harapan awak.
4: Yelah.
2: Berani awak minta.
4: Ya.
2: Okey, baik.
4: Okey, baik. Ini padah. Bina hotel di Laluan Gajah.
2: Kenapalah.
4: Jadi ini sebuah resort di Zambia, Mufua Lounge.
1: Mufua.
2: Awak macam Mbappe.
4: Iyalah.
1: Okay.
4: Mencuri perhatian ramai apabila rakaman sekumpulan gajah liar. Allah, horornya.
2: Horor Nazri diminta
4: melintas dengan tenang di kawasan lobi resort penginapan tersebut tular di media sosial. Jadi momen luar

0: masa saya ni. Dia kalau pagi ni satu-satu habis semua.
1: Tak sampai seminggu pergi.
0: Baru 4 hari ke Jakarta.
2: Jadi menurut pihak pengurusan pengurusan hotel, lobi tersebut sebenarnya dibina di atas laluan migrasi semula jadi yang telah lama digunakan oleh gajah liar. Semput. Sebab Pak Ali tak kerja ni semput kan.
1: Yalah.
0: Okey.
1: Ceritanya pihak pengurusan sana memaklumkan daripada menutup ataupun mengubah laluan berkenaan, pihak penginapan memilih untuk mengekalkan struktur asal reka bentuk mereka lah.
0: Okey.
1: Tak ubah langsung, tak ada buat apa-apa. Dan langkah itu diambil bagi memastikan hidupan liar tersebut dapat bermigrasi tanpa sebarang gangguan.
0: Okey, katanya katanya dengan pengawasan peraturan keselamatan yang ketat, tetamu dapat saksikan sendirilah gajah-gajah tu melintas dari jarak dekat. Dan sebenarnya itu jadi tarikan utama hotel tu. Sebab setiap hari memang akan ada gajah melalui laluan tersebut.
2: Allah. Wabar.
0: Hotel tu kan batu.
1: Betul.
0: Itu yang gajah di balik batu.
2: Ada video ke?
1: Ada video dia.
2: Asap pada nak tengok dekat
1: okay, nanti saya send
2: TikTok ni.
1: Boleh, nanti saya send.
0: Okay.
2: Dia sana ni orang Sarawak. Ya, saya orang Sarawak.
0: Ya.
2: Sebab saya sambil-sambil
0: bukan setakat orang Sarawak, dia duta Sarawak.
2: Sambil-sambil tu kita juga boleh tonton. Saya akan tunjukkan seketika nanti videonya.
1: Betul.
2: Di TikTok Nasional FM. Boleh terus saja masuk ketika ini.
0: Okay. Baik. Jadi itu antara keunikan lah. Kalau anda rasa nak tengok gajah secara live hari-hari masa tengah berehat dekat hotel, pergilah ke hotel apa tadi? Sorry.
2: Ini awak kan.
1: M4.
2: Apa nama hotel tu tadi?
0: Zambia M4.
2: The Mbappe. Saya masih lagi belajar tentang perkataan-perkataan tersebut lah. Namanya adalah Resort di Zambia M4 Lodge.
0: M4 Sure
2: Okay. Allahu Akbar.
0: Baik.
1: Basalah lagunya. Gajah di balik batu.
2: Allahu Akbar.
0: Dah agak dah.
1: Itulah dia.
2: Baik.
1: Baik.
2: Inilah dia.
0: Nasional.
1: Pagi.

0: Baru tahu eh. Okay, yeah. Video tu saya rasa dalam grup grup nasional pagi tau.
1: Okay, baik. Okay.
0: Grup WhatsApp pendengar-pendengar tak ada dalam grup tu lah.
2: Oh, macam tu dah lalu. Oh. Faham.
1: Oh, dia macam ni eh.
0: Dia lalu macam tu.
2: Dia bukanlah mengamuk tak tau.
0: Dia pelan-pelan.
2: Dia jalan elok je.
1: Oh, dia lalu lobby eh.
0: Lobby. Lobby tu siap dah memang cantik lobby tu. Bukan lobby dia terbuka ke tertutup ke. Dia tu tutup.
2: Pandai tak? Pula dia turun tangga eh.
0: Tengok lobby tu. Dia tu satu persatu.
1: Okey, baik ni. Tarikkan tau. Masya-Allah.
0: Macam mana dia? Macam tu lah.
2: Macam manalah? Oh, macam tu. Pandai dia.
1: Sebab ini memang dah laluan asalnya, mereka betul. Tak ubah tau.
0: Sebab gajah ni dia kalau dia AA. Dia BB. Dia tak boleh ubah. Kalau ubahkan dia keliru.
2: Oh, kalau C luar semua biasa. Di atas.
1: Luar biasa tau.
2: Okey, faham.
1: Jadi untuk maklumat semuanya, apa yang saya tunjuk dekat TikTok National FM ini adalah sebuah hot resort ni dibuat dekat laluan gajah.
2: Okay.
1: Jadi mereka tak nak ganggu laluan tersebut. Mereka bina lah resort tersebut, laluan tersebut.
2: Apa nama hotel tadi?
1: Awak kan?
0: M4.
1: Lodge.
0: Lodge.
1: Allah.
2: Akbar.
1: Zahira, semua Zahira? Puji kacak. Ini Zahira lain.
2: Yang Zahira
1: Razi. Kalau ramai puji saya. Apa pun terima kasih banyak-banyak.
2: Tunjuklah rambut.
1: Tak adalah.
2: Rambut baru kan.
0: Siapa nak tengok kami, boleh pergi ke TikTok eh.
2: Bukan tengok kita, tengok Sonic je lah bagi dia.
1: Sebab hari mereka kata color ni menyebabkan kulit saya naik,
0: skin tone tu naik lah. Okay.
1: Sebelum ni kan suram je.
2: Yelah.
1: Macam banyak masalah. Kan ni lebih ceria. Satu saya ubah sikit lah dengan Inai ni.
2: Sudah di Inai-kan.
1: Allah Akbar.
0: Okay,
2: jom.
0: Hafizi. Dari Malaysia.
1: You go.
2: Hafizi. Oh ya.
1: Tak payah gaduh kan.
0: Okay,
2: baik. Silakan.
0: Baik,
1: yakin Aziz.
3: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Imej radar semasa menunjukkan keadaan cuaca baik di seluruh negara dengan hanya hujan sedang berlaku di sekitar Pontian, Kulai dan Johor Bahru di Johor serta Serian, Samarahan, Seri Aman dan Selatan Kapit di Sarawak. Keadaan hujan di kawasan-kawasan ini dijangka berangsur reda 1 ke 2 jam lagi. Bagi tinjauan cuaca pada waktu petang di Semenanjung, hujan beserta debu petir diramalkan akan mula terbentuk di kawasan Banjaran Titiwangsa sekaligus membawa hujan di beberapa kawasan di negeri Perak, Pahang, Kelantan, Terengganu dan negeri-negeri pantai barat Semenanjung. Manakala bagi Sabah dan Sarawak, keadaan cuaca lembap turut diramalkan di hampir kesemua bahagian bagi kedua-dua negeri. Orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa peka dengan perkembangan cuaca terkini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia melalui laman sosial serta laman web rasmi Met Malaysia. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Terima kasih dan kembali bersama Nazri, Sony dan Dia di National Pagi.
4: Merenung keluar jendela, bayu pagi meniup lembut.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zinashon 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
3: Setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Anda bersama dengan Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM. Abang Bat nak tanya satu soalan yang ramai orang akan senyap apabila ditanya. Pernah tak anda kata aku dah okey, tapi bila teringat benda lama, dada ni dia jadi sempit semula? Pulih bukan pura-pura kuat. Pulih itu proses dan memang normal. Selepas pengalaman yang berat, manusia boleh ada reaksi stres seperti susah tidur, mudah terkejut, emosi turun naik ataupun jadi cepat marah. Dan kebanyakan reaksi ini akan reda dengan masa. Cuma kalau ia berlarutan dan mengganggu hidup, kita kena ambil serius. Hari ini Abang Bat nak kongsi 3 cara pulih dari luka lama tanpa menipu diri. Kata kuncinya ialah, yang pertama, akui. Kedua, luahkan. Yang ketiga, ganti. Baik, yang pertama, akui. Akui yang kita terluka tanpa kita jadikan luka itu identiti kita. Masalah ramai orang, dia malu untuk mengaku. Dia paksa diri dia jadi kebal. Dan akhirnya, emosi jadi macam bola yang kita tekan dalam air. Kita tekan kuat mana pun, satu hari nanti, dia timbul juga. Kan? Jadi langkah yang pertama dan utama, berhenti menipu diri. Nah, kita mengaku. Dan mengaku ini bukan bermaksud kita kalah. Mengaku bermaksud kita mula merawat. Sebab bukan apa, ramai orang kata, aku relax lah. Padahal, yang relax itu cuma muka tapi bukan hatinya. Baik, kata kunci yang kedua, luahkan. Luahkan tapi dengan cara yang selamat dan tersusun. Salah satu cara yang paling praktikal ialah menulis. Kita tulis apa yang terbuku di hati tanpa perlu jadi cantik. Ini bukan karangan sekolah. Kajian telah menunjukkan penulisan luahan emosi ataupun expressive writing sangat-sangat membantu dari sudut psikologi dan juga kesihatan secara umum. Apa maksudnya untuk kita? Maksudnya, bila kita keluarkan beban dari kepala ke kertas, fikiran akan jadi kurang berserabut. Cara paling mudah, 3 hari berturut-turut, 10 minit je. Satu, tulis apa yang jadi. Yang kedua, tulis apa yang anda rasa. Yang ketiga, tulis apa yang anda perlukan sekarang. Perumpamaan dia macam store, tuan-tuan. Kalau store penuh dan kita tak susun, kita rasa sempit. Tapi apabila kita keluarkan dan kita susun elok-elok, ruang nafas itu akan mula wujud. Kan? Kata kunci yang ketiga adalah ganti. Ganti cara kita bercakap dengan diri sendiri. Sebenarnya, luka lama selalu jadi lebih lama sebab kita tambah satu lagi luka, iaitu ayat kasar kepada diri. Bila kita tersentuh, cuba tukar ayat kita dari aku bodoh kepada aku sedang belajar untuk pulih. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, intervensi belas ihsan terhadap diri ini ataupun kita panggil self-compassion ini, dalam meta-analisis dilaporkan boleh membantu mengurangkan tekanan, kebimbangan dan kemurungan dalam pelbagai kumpulan. Ini bukan untuk memanjakan diri, tidak. Ini untuk mendidik diri kita. Boleh? Moga anda semua dapat pulih dari luka lama tanpa menipu diri sendiri. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
0: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Okey, untuk anda semua kembali lagi bersama kami
1: Jumia.
0: Untuk pagi ini di National FM 8.50 minit pagi.
2: Okey, baik. Jadi baik, lepas ni ada berita. Jadi terima kasih juga untuk semua yang kekal bersama-sama dengan kami pada waktu inilah. Okey, baik. Jadi yang berada di TikTok dan Sada FM, terima kasih banyak-banyak. Ada yang ramai lagi yang buat ucapan hari jadi saya.
3: Buat sebulan. Boleh. Tak ada masalah.
2: Jadi Liza. Dia kata pagi ni Sonic nampak handsome sangat. Terima kasih.
3: Takkan tak
2: Kita tak kosong pula.
3: Sebab itulah kita terpilih.
2: Okey, kita ada Abu Bakar juga daripada Miri Sarawak, peminat setia Tiga Suara. Terima kasih banyak-banyak. Kak Siti Fatimah, Kak Aziz pun ada muncul. Memang ramailah. Terima kasih. Okay. Azri, Zairi pun ada juga.
3: Okey, tadi saya dapat notification Aizal Sorry Maci. Dia pun tag kita juga. Betul. Dalam kereta, hati-hati memandu
0: Baik. Okey, ramai yang dah mula masuk. Boleh follow, like dan juga share. Hantarkan lagi komen-komen tau. Komen-komen kita pada hari ini
3: Betul. Okey, kepada pemandu-pemandu, pendengar motosikal, hati-hati juga. Sebab semalam jiran saya dia kemalangan.
0: Allahuakbar.
3: Dia kemalangan disebabkan punca dia ada penunggang motosikal lain. Dia nak berhenti bersihkan jalan. Ada barang, ada benda dekat tengah jalan.
0: Okay,
3: jadi dia nak tolong.
0: Oh.
3: Bila dia nak tolong, ada kereta lain tu tak sempat nak break. Jadi kereta belakang tu hentam kereta depan. Jadi penunggang motosikal jiran saya ni, dia tak sempat break juga. Hanya kerana penunggang motosikal yang pertama tadi tu, dia nak tolong alihkan barang.
0: Waktu malam ke? Waktu malam ke siang?
3: Siang.
2: Jadi hati-hati tau.
3: Hati-hati kalau kita nak tolong orang pun, kita berfikir jugalah.
0: Dia tengok sama keselamatan kita dulu.
3: Keselamatan kita dulu. Satu, rupanya tindakan kita tu menyebabkan orang lain pula yang kemalangan.
2: Betul.
3: Niat dah baik lah.
2: Kalau kereta kita rosak, jangan lupa letaklah ada yang bentuk macam ni.
3: Apa tu?
0: Segitiga tu.
2: Yang segitiga tu.
3: Kon tu.
2: Bukan kon.
0: Tanda amaran tu.
2: Tanda amaran tu.
0: Papan tanda tu.
3: Signboard.
2: Ya. Jadi hati-hati juga. Mungkin ada di kalangan kita ni menunggu tepi jalan kan. Kalau boleh elakkan. Dan saya nak nasihatkan juga kepada pemandu motosikal. Malam-malam guna warna baju yang cerah.
0: Betul lah tu. Yang ada pantulan cahaya.
2: Ada pantulan cahaya cerah. Jangan warna hitam tau. Gelap. Agak sukar untuk pemandu lain tengok.
0: Sebab itulah bila pakai warna gelap, ada penumpang lain warna putih akan belakang anda. Sebab nak bantu cahaya tu. Jangan takut.
2: Itulah.
3: Okey.
2: Okey, baik. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak. Memang luar biasa. Dah hampir 50,000 tau. Dekat TikTok National FM. Awak tengok apa dia?
3: Saya tengok ni, memang nama dia Segitiga Keselamatan lah.
2: Segitiga Keselamatan tu kan.
0: Kereta mesti ada. Kereta baru ke apa, mesti ada benda tu. Dia ada jarak dia tau. Dia nak letak betul. Berapa jarak dia?
3: 45 meter
0: kena ukur.
3: Okay.
2: 45 meter. Oh, faham.
0: Berapa kaki? Kalau 45 meter kan, berapa kaki dia?
3: 147 kaki lebih kurang.
0: Mana kira-kira lah.
2: 147 meter
3: kaki. 45 meter atau 147 kaki. So, itu jarak selamat.
0: Anda kira lah nanti.
2: Jadi hati-hati semua.
3: Anggaran je lah.
2: Kalau nak tengok keadaan tidak
3: apa lagi soalan? Silakan.
2: Selamat. Boleh.
3: Apa lagi soalan? Boleh,
2: tak masalah.
0: Apa nama hotel tu?
2: Awak kan. Saya dah tunjuk dah hotel tadi yang ada gajah lalu depan lobby. Tak ada ulang lagi, takut kena ban. Sebab yelah, saya dah bagi peluang sekali saja.
0: Jangan. Nanti sini kena, situ kena. Apa yang kami tunjuk nanti? Apalah tinggal yang kami ada.
3: Apalah yang ada.
2: Rest. Awak kan
3: dah mati nak lah.
2: Yelah, tapi haraplah. Harap tidak berlaku.
0: Okey,
3: baik. Kejap lagi utama 9 pagi bersama Amin Nur Azam.
0: Baik.
3: Kita kembali jantar akhir
2: Baik.
3: Inilah dia
2: Nasional
3: Air.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: dana persaraan KWSP Corp diurus dengan telus dan baik. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi. Dana persaraan negara melibatkan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dan kumpulan wang persaraan diperpadankan KWAP diurus berlandaskan prinsip ketelusan, accountability dan tabi urus yang baik. Ia bagi memastikan pulangan mampan kepada pencarum meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, setiap keputusan pelaburan dibuat secara profesional menerusi proses due diligence, kajian kebolehlaksanaan dan penilaian risiko yang rapi oleh panel pelaburan yang melibatkan jawatankuasa yang dianggotai wakil kerajaan, sektor swasta dan golongan profesional tanpa memerlukan kelulusan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan pelaburan KWAP sebanyak RM160 juta dalam syarikat teknologi Aquaculture Indonesia, e-fishery, dibuat berdasarkan proses penilaian sewajarnya. Namun, syarikat itu didapati terlibat dalam penipuan yang menjejaskan beberapa pelabur institusi antarabangsa. Jelas beliau, kerugian tersebut perlu dilihat dalam konteks prestasi keseluruhan KWAP yang mencatat keuntungan bersih RM12.9 bilion dengan pertumbuhan dana sebanyak 9.3% hasil pengurusan dan strategik pelaburan berkesan.
1: RM160 juta itu dilabur dalam syarikat teknologi aquaculture Indonesia e-fishery. Tetapi ternyata sekarang ada penipuan terancang. Soalannya mengapa tidak diteliti? Jawabnya tentunya dari panel pelaburan diteliti. Kerana dana yang dilabur itu masih walaupun besar tapi kecil ketimbang yang dilakukan oleh syarikat-syarikat antarabangsa terkenal yang lebih besar. Ini penipuan, ini penipuan yang sangat canggih.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Sri Anwar berkata keuntungan pelaburan KWAP yang mencecah puluhan bilion ringgit ketika ini masih belum mencukupi untuk menampung sepenuhnya liabiliti pembayaran pencen bagi tempoh jangka panjang. Jelas beliau, isu pembiayaan pencen merupakan antara cabaran fiskal utama negara. Ia memerlukan pembaharuan dasar serta tingkat politik bagi memastikan kelestarian sistem pencen di samping mengambil kira kepentingan pejabat awam dan keupayaan keuangan kerajaan.
1: Sebab itu, kita juga terpaksa berdepan dengan kontroversi tentang tuntutan sebahagian kita untuk mengeluarkan dana dengan mudah. Kita masih berhati-hati kerana setakat ini ada usaha-usaha untuk meringankan. Kalau umpamanya soal dana ketika sakit atau keperluan mendesak dalam bidang pendidikan, itu ada dana yang diizinkan untuk dikeluarkan. Tetapi pencarum harus tahu bahawa mengikut keadaan sekarang, hanya 38% pencarum mencapai simpanan asas mengikut julat umum.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancar bagi memperkukuh sektor komunikasi negara untuk tempoh 5 tahun akan datang. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pelan tersebut menggariskan pelbagai objektif dan program yang akan menjadi keutamaan kementerian serta semua agensi di bawahnya.
2: Matlamatnya adalah yang saya sebutkan, dan program-program bawah kementerian akan mula sedang dilaksanakan berlandaskan plan strategik ini, dan saya percaya isu-isu yang banyak diterima oleh pihak Kementerian Komunikasi dan juga agensi-agensi dan jabatan-jabatan akan diberikan fokus melalui plan strategik ini.
0: Tambah beliau, 3 teras utama diberi perhatian iaitu menyediakan internet yang lebih baik, menghasilkan kandungan lebih kreatif dan memastikan penyampaian informasi tepat kepada rakyat. Datuk Sri Fahmi sementara itu menyeru agar semua jabatan dan agensi bawah Kementerian Komunikasi mengutamakan penggunaan kemudahan milik kerajaan bagi penganjuran program dan latihan. Katanya, premis Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar antara yang boleh dimanfaatkan selaras usaha kerajaan meningkatkan kecekapan perbelanjaan awam susulan ketidaktentuan ekonomi global. Kementerian Pendidikan sedia meneliti semula garis panduan pemindahan sekolah sekiranya terdapat keperluan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata, ia termasuk mengambil kira aspek lokasi, demografi dan keperluan pendidikan semasa.
3: Jadi pendekatan kita yang amat, selain daripada garis panduan, mesti juga ada sesi libat urus. Dan kebanyakan sesi libat urus ini yang telah pun kita berjaya dalam konteks untuk memindahkan sekolah-sekolah ini berdasarkan lokasi, keperluan demografi dan kehendak dan tuntutan pendidikan yang lebih besar.
0: Fadlina Siddiq. Semua agensi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi KPT digesa percepat pelaksanaan projek pembangunan bagi mencapai sasaran perbelanjaan 55% berbanding 40.88% setakat 6 Julai lalu. Ketua Setiausaha KPT Datuk Teknologis Dr. Aminuddin Hassim berkata, langkah penyelarasan semula peruntukan akan dibuat selain mempercepat pengeluaran surat setuju terima bagi projek bawah Rolling Plan 5 RMK12. Katanya, agensi-agensi berkenaan perlu memastikan setiap peruntukan yang disalur dibelanjakan mengikut jadual dan prestasi pelaksanaan projek. Ia akan menjadi asas keyakinan kerajaan untuk terus menyalurkan peruntukan pembangunan pada masa hadapan. Berita seterusnya. Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan menggariskan 10 komitmen utama dalam manifesto bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Pengerusi PH Negeri Sembilan, Dato' Sri Aminuddin Harun berkata, ia bertemakan Negeri Sembilan Kekal Harapan yang dirangka berdasarkan pengalaman 8 tahun pentadbiran di negeri tersebut. Jelas beliau, tumpuan diberi kepada kesinambungan agenda sedia ada dan penambahbaikan bagi tempoh 5 tahun akan datang. Tambah Dato' Sri Aminuddin, pihaknya juga memberikan penekanan kepada janji yang mampu dilaksana, bukan sekadar retorik politik. Cadangan mewujudkan dana khas kepada NGO dan Pusat Perlindungan Haiwan Terbiar sedia dipertimbangkan kerajaan. Langkah itu bagi memperkasa pengurusan kebajikan haiwan dan mengurangkan beban pemilik haiwan peliharaan. Setiausaha politik Perdana Menteri Dato' Azman Abidin berkata, dana itu membolehkan NGO dan Pusat Perlindungan memohon bantuan mengikut SOP yang ditetapkan.
4: Mereka ni tak ada dana. Mereka banyakkan duit sendiri dan juga kutipan daripada orang ramai. Jadi bila ada dana khas, kita boleh mohon mereka supaya mengikut SOP yang ada untuk dia mendapat dana. Supaya dia pun kena belajar bagaimana untuk mengurus haiwan ini.
0: Dato' Azman Abidin. Keperkembangan luar negara. Kumpulan Houthi di Yaman mula melakukan sekatan maritim ke atas Arab Saudi berkat kuasa serta-merta. Jurucakap tentera kumpulan itu, Yahya Sari, turut memberi amaran sebarang peningkatan ketegangan oleh Arab Saudi akan dibalas dengan apa yang dipanggil sebagai peningkatan ketegangan secara menyeluruh dan buruk. Bagaimanapun, tiada sebarang tindak balas rasmi daripada Riyadh berhubung pengumuman Houthi tersebut. Iran dalam perkara itu terus menyasarkan aset dan kemudahan ketenteraan milik Amerika Syarikat di Jordan, Kuwait dan Bahrain. Peluru berpandu dan drone dari Tehran itu bagaimanapun berjaya dipintas negara-negara tersebut. Angkatan Tentera Jordan memaklumkan sistem pertahanan udara negara itu berjaya memintas 3 peluru berpandu. Perkara sama turut dilakukan pasukan pertahanan Bahrain dan Kuwait. Serangan berkenaan bagaimanapun tidak mengakibatkan sebarang kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda. Sukan Spanyol meraihkan kejuaraan Piala Dunia buat kali kedua mereka selepas gol Ferran Torres menewaskan Argentina pada masa kejuaraan. Kejayaan ini memberikan pulangan lumayan dengan persekutuan bola sepak Spanyol meraih hadiah wang tunai $50 juta daripada FIFA. Nilai penajaan, hak penyiaran dan jualan jersey putih gading pasukan La Roja itu turut melonjak mendadak. Selain pingat dan cincin kejuaraan, setiap 26 pemain skuad membawa pulang bonus kira-kira $863,000. Bekas penyerang dan pengurus England Kevin Keegan meninggal dunia pada usia 75 tahun akibat kanser. Keegan, bintang era 1970-an bagi pasukan Liverpool, pernah beraksi untuk Hamburger SV. Beliau pernah menjadi tokoh disanjungi di Tyneside sebagai pemain dan pengurus Newcastle United. Pemenang anugerah Ballon d'Or sebanyak 2 kali itu disifatkan sebagai seorang suami, bapa dan datuk yang amat disayangi keluarganya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana persaraan KWSP Corp diurus dengan telus dan baik. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancar. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: setiap hari bersama Nasir Al-Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Okey, sepatutnya kita ada kopi bola pagi. Tapi dah pun selesai untuk kopi bola pagi sebab pedun ni dah pun tamat lah.
2: Okey, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Jadi sekali lagi kita ucapkan tahniah untuk tim Spanyol.
1: Ya.
2: Saya memang dari awal cakap untuk final, saya memang Spanyol lah.
3: Saya hari pertama dah World Cup tu memang saya kata Spain yang akan menang. Ingat ke?
1: Kena playback balik.
3: Betul. Memang saya kata memang akan Spanyol yang akan menang.
2: Sebab ada Portugal juga dia sebut. Tak ada Romania.
3: Tak. Romania tu tahu ganda awak kan. Tapi rindulah Romania.
1: Oh, waktu tu rambut perah.
2: Pengaruh lah.
1: Inspirasi.
2: Awak ni mudah terpengaruh lah.
3: Tak. Inai kan. Sebenarnya itulah saya kata. Saya akan tukar balik color ni. Sebab ini untuk rawatan
1: akar rambut
3: saya.
2: Hiba.
3: Dia memang tak percaya tau. So, depan tu kan dah kurang awak kan.
2: Yelah.
3: Jadi inilah saya dah jumpa. Saya buat scan kan untuk akar rambut. Jadi inilah dia treatmentnya.
2: Kalau tak kena tanam ya rambut.
3: Saya taklah sampai ke situ dia nawak. Alhamdulillah. Semua masih okey, kuku semua gigi kuat. Jadi alhamdulillah.
2: Kuku sama saja sebab kuku eh. Kuku sama kilang dengan cincin tu.
3: Yelah, ingat kan ada. Yelah, ingat kan ada kejutan kan. Nak pegang kek kan nanti.
1: Orang nampak bila ambil gambar
3: dia
1: tu.
3: Dia kan ada video.
2: Maknanya pegang kek macam ni lah.
3: Ya,
2: tak ada.
3: Okay, macam ni eh. Saya kalau AJ je muncul, adalah kejutan.
2: Tak ada. AJ dia pergi sekolah anak dia hari ni. Kak Sal pun BDR. Siapa lagi? Jadi esok. Esok je. Hari ni tak payah harap.
3: Tapi saya risau lah ada orang kat luar tu.
1: Tempur ramah.
2: Ada tempur ramah. Untuk radio klasik. Untuk radio klasik tak ada kaitan dengan kita. Dan saya dalam fan
3: ada. Ada Helida bawa kamera bagai. Takutlah.
2: Awak kan harapan tinggi betul eh.
1: Itulah tu. Tapi orang macam mana pun kita tak ada tiga suara cakap lagi. Sebab kita kena susun.
2: Oh iyalah.
3: Tunggulah, saya akan berbincang juga dengan Kak Salah. Kita buat mungkin
2: lupa.
3: Seminggu tu sekali lah.
1: Sebab itu kan kita kena buat pantun.
2: Asalnya sebelum tiga suara cakap kan, kita promo segmen tetamu sebelum tetamu tu kan. Betul. Selepas kan. Saya rasa kena elok macam
3: tu. Tak, saya rasa pantun.
1: Boleh.
3: Jadi mungkin tema kita hari ni pantun tentang.
2: Tak payah tema. Kalau tema susah. Tak payah mulakan dengan tema. Nak pantun-pantun je. Nazri tadi was dengan nyol pun dah susah.
3: Yelah, kita pantun-pantun kita.
1: Tapi kita baca lah pantun-pantun daripada
3: pendengar
1: kita.
3: Kita buka pula.
1: Macam rumit sangat je.
2: Kita je lah pantun.
3: Kita je.
2: Siapa yang ada nak pantun nanti masuklah. Kalau tak ada tak payahlah.
3: Alhamdulillah, terima kasih ramai yang menyokong untuk pantun.
2: Kami serang kat awak tau.
3: Nanti saya beritahu Kak Salah kita lebih pantun lah.
1: Okay, baiklah.
2: Saya setuju je lah apa yang terbaik untuk kita eh.
3: Kak Salah tak perlu pantun lorat ke nak pergi. Hari ni kita pantun dekat Negeri Sembilan tak payah eh.
1: Dia ikut ni lah, ikut orang apa supaya kita tak kosong lah. Setiap tu tak kosong.
3: Ya, yeah, alhamdulillah.
2: Yang penting ada isi lah.
3: Kita pula tak kosong. Jadi saya rasa setuju ke pantun ataupun lorat?
2: Jangan bagi pilihan.
3: Saya rasa pantun.
2: Kalau bagi pilihan lain.
3: Sebab yang pukul 8 tu pun dah dapat sambutan kan. Yang kita buat pantun-pantun biasa tu.
1: Ramai.
3: Ingatkan ada penaja nak masuk tau. Tapi saya rasa kita bawa anjak pukul 9 lebih lah.
2: Pada pukul 8 terus masuk tak set je lah.
3: Talk set je lah.
2: Nanti jadi banyak benda kan.
3: Tapi pukul 8 tu lah kita promo.
2: Ini kira bersyarat ke apa ni?
3: Pukul 8 tu saya rasa promo untuk tetamu ku.
1: Dia setuju kat sini je.
2: Saya setuju.
3: Nanti kita meeting lah.
2: Saya setuju je lah. Apa yang terbaik. Awak tau.
3: Yelah, betul. InsyaAllah.
1: Boleh lah. Kita proceed je lah nanti.
3: Ya, jangan bawa apa-apa bom ni. Pukul 9 lebih tak nak.
2: Sekarang ni kenapa lagu lorat ni?
1: Nanti.
2: Okay.
3: Syair pun boleh. Nantilah Fika eh.
2: Bayarlah Syair.
3: Terima kasih banyak-banyak tau. Ramai yang suka pantun.
1: Okay.
2: Saya dapat seorang itu. Itu pun Siti Salwa.
1: Yelah, lagu pun naik dah.
2: Okay, baik. Inilah dia.
3: Lorat ni benar.
1: Pagi.
2: Cikgu kapal je lah. Azana pagi.

0: membuatkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

Saya Ainas. Sekilas Fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan 101.9.

0: tiga pun hampir ada warning tadi.
1: Terkejut rambut baru kot.
0: Dia kata ni siapa, Sony ke?
2: Keluar notification je.
0: Dan macam kata Justin Bieber.
1: Justin Bieber kot.
0: Okey, baik. Jadi macam biasa, kita nak kongsikan berkenaan dengan peribahasa. Jadi saya nak ucapkan jutaan terima kasih banyak-banyak untuk sokongan anda lah untuk peribahasa. Lagi-lagi lah ketika apa-apa bom-bom. Ketika dahulu lah
1: Betul-betul.
0: Untuk edisi Piala Dunia.
1: Ya, yang berakhir dengan mimpi ngeri lah.
0: Mimpi. Satu dia kisah dia pelik-pelik, saya ada mimpi.
1: Itulah.
0: Nak lagi ke? Siapa nak lagi anda boleh komen untuk apa-apa bom-bom. Kita akan munculkan semula kisah apa-apa bom-bom.
1: Okey, peribahasa awak dah bersedia ke dengan cerita baru? Bersi apa kita?
0: Bersi merdeka.
1: Elok.
0: Awak ni lah. Awak senang kata kan? Yang nak berbuatnya saya tau.
1: Yelah.
0: Awak ni setuju je.
1: Sekarang dah 27
2: lah. Kalau bersi merdeka dia dalam negara tak sana, dalam Malaysia.
1: Boleh juga ada anak perantauan dekat luar negara.
0: Nantilah kita bincang. Tapi mungkin kita akan bermula esok. Sebab saya takut tetamu sudah datang.
1: Awak memang mengharap lagi.
0: Kita ready.
1: Tak ada orang gamer semua dah balik.
0: Surprise lah tu kau. takutnya.
2: Takut lagi.
1: Esok.
2: Dah settle dah.
1: Esok kat salah dia. InsyaAllah.
0: Okey, baik.
1: Okey.
0: Peribahasa kita.
1: Okey, peribahasa hari ni. Dengan betul-betul kamu sisi memang peribahasa Melayu dan bahasa pustaka edisi 2016.
2: Okey.
1: Berbunyi begini.
2: Apa tu?
1: Diiringkan menyepak. Dikemudiankan menanduk.
0: Sekali lagi.
1: Asik. Diiringkan menyepak. Dikemudiankan menanduk.
2: Kena tahu.
0: Okay, sebabkan kita tiga orang ulang sekali lagi.
2: Hai.
1: Diiringkan menyepak. Diiringkan menyepak. Dikemudiankan menanduk.
0: Baik. Hebat awak dia. Seperti awak dapat pingat perak.
2: Maksud dia ni, ya Allah Tuhanku. Saya rasa kita buat duet lah maksud dia ni.
1: Panjang betul.
2: Panjang betul.
0: Maksudnya.
2: Maksud dia.
1: Kalau saya suka seorang tu ada perkataan best tu.
0: Tukar aku.
1: Boleh tekan tu kat situ.
0: Tukar tidak cerdik.
1: Tapi ni maksud dia memang kata khas.
0: Bahaya saat ada tetamu sebelah.
1: Allah harap.
0: Dengar di luar.
2: Maksud dia. Keadaan yang serba salah. Terutama dalam menghadapi orang kurang cerdik. Diajak berunding tak tentu fikirannya. Tak diajak dimarahnya pula.
0: Allah. Sekalilah lagi.
2: Keadaan yang serba salah. Terutama dalam menghadapi orang yang kurang cerdik. Diajak berunding tak tentu fikirannya. Tak diajak dimarahnya pula.
0: Allah. Ulang sekali lah lagi. Sebabkan kita tiga orang.
2: Hai. Keadaan yang serba salah. Terutama dalam menghadapi orang yang kurang cerdik. Diajak berunding tak tentu fikirannya. Diajak tak diajak dimarah.
0: Dimarah pula. Macam kalau kita sampai pagi tak diajak marah pula. Terasalah pula.
1: Sentap pula kan. Faham?
0: Faham.
1: Okey. Tak ada contoh hayat lah.
0: Contoh hayatnya. Up bom-bom.
1: Oh dah masuk dah.
0: Masuk.
1: Boleh lah masuk lah sikit lah. Sebab rasa dah balik dah sebelum.
0: Diiringkan. Dia horror lah.
1: Horror dulu.
0: Apa bom-bom kan dia dah balik daripada Dataran Merdeka.
2: Oh, Dataran Merdeka.
0: Kan hari tu. Dia dah balik daripada Dataran Merdeka kan untuk tengok World Cup.
1: Oh, tengok World Cup.
0: Dah habis lah. Dia balik rumah. Dia balik rumah, dia menangis.
2: Siapa?
0: Up dan juga bom-bom.
2: Dua-dua menangis.
0: Dua-dua menangis, Nazwi.
1: Kalah tu.
0: Menangis.
2: Tapi ingat tak, itu mimpi tak?
0: Ya, betul. Ini betul-betul berlaku. Apabila mereka nak balik tu, mereka sebab. Mereka sebab. Sebab mereka berdua akhirnya dapat menjejakkan kaki di Dataran Merdeka. Jadi apabila mereka pergi Dataran Merdeka tersebut, perubahan yang sangat mendadak. Banyak kafe.
1: Terkejutlah.
3: Apa
1: yang ada kafe kat situ?
3: Ha? Weh. Kafe apa dia? Kawan kan? Macam-macam banglo. Ada rentals, ada banglo, ada zoos, banyaklah. Awak berdua kan?
1: Okay, lepas tu?
3: Jadi, up-up bom-bom ni, dia berdiri betul-betul dekat jam tu.
1: Oh, yang besar dekat Menara Besar Mat tu.
3: Betul, tepat jam 12 tengah malam berbunyi.
2: Tutup, dah tutup tu kedai tu.
3: Ting. Kan ada jam tu.
1: Yelah.
3: Ketika itu kedua-duanya menangis.
2: Oh, kenapa pula?
3: Mereka mengimbau kenangan bagaimana kita dijajah.
2: Oh, bagus.
3: Dia tengok bendera Malaysia, menangis kedua-duanya.
2: Berkibar.
1: Besar.
2: Tinggi tiang tu.
3: Allahu Akbar. Dan ketika mereka buat begini, tabik.
2: Oh, dihormat.
3: Hormat kepada bendera negara kita.
2: Awak berdua kan? Ha.
3: Tiba-tiba
2: apa tu?
3: Ada kawannya datang.
2: Malam-malam ada kawan lagi.
3: Kawan dia, kawan sekolah.
2: Okey. Ah, kawan sekolah.
3: Ya. Yeah.
1: Awak berharap
3: Tak, dalam jauh sembunyi.
1: Awak berharap ke?
3: Tak. Kawan sekolah dia.
1: Awak mengharap ada surprise ni.
2: Tak, sekarang ni mana satu ni.
3: Okey, kawan sekolah dia. Lepas tu kawan sekolah dia tarik kedua-duanya masuk band.
1: Band
2: putih?
3: Mereka nak balik kampung.
2: Oh, cakaplah balik kampung. Saya dah berdebar.
3: Tetapi kedua-duanya ibarat diiringkan menyepak, dikemudiankan menanduk.
1: Sebab?
2: Sebab apa pula?
3: Mereka sebersalah.
1: Okey.
3: Nak ikut ke tidak? Tapi up-up bom-bom, dia keluar pada band tersebut untuk mereka tinggal di Dataran Merdeka. Mereka tambah lagi satu jam di Dataran Merdeka. Okay. Esok kita akan mengetahui apa yang berlaku di Dataran Merdeka bersama dengan up-up bom-bom bersih Merdeka.
2: Oh, tak lama
1: tu. Dah 21 Julai. Betul. Eloklah. Sebab hari tu pun dah ada majlis peluncuran dah.
3: Untuk
1: hari
3: kebangsaan
1: dan bulan kebangsaan. Sesuailah.
3: Betul. Menangis sebab semua kisah ini akan menyedarkan kita hebatnya negara kita.
2: 31 Ogos tu lama.
1: Jauh tu sebulan
3: dan cerita dia. Tahu tak Nazri dan juga dia?
1: Apa tu?
3: Ketika mereka dua nak berjalan, mereka tiba-tiba tertengok seorang wanita tua.
1: Muka dia nak cari ayat confident.
3: Yang duduk betul-betul di hadapan bangunan Sultan Abdul Samad.
2: Kita dulu ada seorang kakak tua
3: tu. Kak Syida.
2: Kak Syida. Dia kan naik kereta polis je tau.
3: Ya, betul. Betul. Dan apabila dia toleh, dia tengok ada parut di sini.
2: Di sopak mana? Tu, sopak.
1: Di sini tu mana? Pendengar tak tahu.
3: Di leher.
1: Di leher, okey.
2: Sopak tu sopak.
1: Leher belah kiri. Kalau tengok Sonic tunjuk, leher tu belah kiri.
3: Leher belah kiri.
2: Kayap kot, kayap.
3: Seorang wanita, dia bertudung. Tapi tudung tu transparent. Dia...
1: Hai!
2: Ada ke tudung transparent? Warna silver ke tudung tu?
1: Pulanglah cerita saya kan? Awak nyembur saya.
2: Awak kan? Tudung tu plastik. Transparent tudungnya pun.
3: Esok kita akan mengetahui apa yang berlaku di sebalik tudung transparent. Ada cerita. Itu saja.
1: Betul ke tak betul kakak ni? Allah.
3: Aduh. Tapi dia akan pakai serkup.
2: Serkup bulat dah.
3: Ini serkup tapi transparent. Ada sesuatu yang berlaku.
1: Okeylah.
2: Okey.
3: Esok besok, tunggu tahu up-up bom-bom.
2: Pakai serkup transparent. Ingat ayat tu.
1: Okey.
2: Okey, baik.
3: Bahaya. Esok kisah sedih lah.
1: Okey, baik.
3: Okey, baik.
1: Inilah
3: baik.
1: Dia.
3: Nasional.
1: Bahagia.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, Dikir Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan,

0: Okey, di konti kita pada hari ni ada cerita mengenai hari jadi. Main duduk. Ada tamu kita, pendengar kita ni.
1: Allahu Akbar. Ya Allah, jomlah.
0: Masya-Allah. Main duduk. Bagi anak Kak Aziz tu, Kak Aziz berdiri
2: Anak Kak Siti.
0: Sila.
1: Jomlah. Duduk. Okey, baik. Kita ada Kak Aziz. Kak Siti Fatimah.
0: Ya.
1: Dan juga anaknya, masya-Allah. Terima kasih banyak-banyak tau. Jomlah Kak Aziz. Allah, ini betul-betul kejutan lah. Saya memang tak mengharap sangat.
2: Daripada pukul 7 pagi ya.
1: Ya.
2: Asyik tengok luar je nak Allah mengharapkan Allah ada kejutan hari ini. Dah cakap dah hari ni.
1: Allah,
2: tak boleh
1: kasih.
2: Sebab Kak Sal BDI.
1: Ya.
2: Tapi untuk makluman awak Sony, Kak Azim memang dah WhatsApp saya pagi tadi.
0: Dia dah bagi tahu dah.
2: Cuma saya sebab hari ni awak nampak saya berlari-lari kan dengan Facebook tak settle. Yalah.
1: Maksudnya Kak Aziz message bila malam tadi?
2: Pagi tadi.
0: Sesudah subuh.
3: Kak Aziz pun dah tahu. Kak Aziz pun dah tahu sebenarnya.
2: Semua satu RTM dah tahu dah.
0: Dah. Yang datang tadi tu silap. Patut dia pergi ke sini sebab, tapi pergi kelas.
2: Sebab saya buat pengumuman masa kat dataran Merdeka. Awak kan nak datang nama Deka sambut
1: Ya Allah, saya dapat lagi hadiah. Jadi Allah, terima kasih Allah banyak-banyak.
0: Moga resi Kak ni, Kak Aziz dengan ni.
1: Maksudnya tahun lepas pun Kak Aziz datang, semua datang buat kejutan. Tahun ni pun juga Masya Allah.
2: Okey, tu dapat t-shirt tu.
1: Betul. Kak Siti dan juga anaknya ada tak ucapan?
3: Anaknya saya, tak ada baju.
1: Saya nak buat ucapan juga kepada Kak Zee. Semua Kak Zee dipermudah keurusan. Sihat sentiasa. Syurga lah tempat Kak Zee ni.
3: Bertemu jodoh.
2: Amin.
1: Dia jaga jodoh. Dia jaga arwah ibunya lah kan.
2: Yelah, betul lah.
1: Jadi semoga bahagialah.
0: Amin.
1: Orang yang baik sentiasa bersama dengan kita kan.
2: Kak Zee duduklah Kak Zee.
1: Kak Aziz tengah taping.
2: Yelah, taping boleh duduk bagi pun boleh.
1: Jadi Kak Aziz, apa yang Kak Aziz harapkan untuk hari jadi?
2: Mikrofon tarik.
1: Hari jadi Kak Aziz sendiri.
0: Apa Kak Aziz impian Kak Aziz?
3: Harap sehat selalu.
2: Kenapa Kak Aziz pilih? Kenapa Kak Aziz pilih untuk setia dengan Tiga Suara? National FM lah.
0: Siapa Kak Aziz? Apa
3: Tiga yang Suara sentiasa di hati. National FM sentiasa di hati.
2: Sambil cakap multitasking wanita sambil taping tau. Bukan satu jari ya, lima jari. Lima jari tu bukan jari tangan tau, jari kaki.
1: Yang paling penting cincin tu yang dia dah apa punya ke ni?
3: Tak ada siapa yang nak.
1: Saya kan ada.
2: Tiba. Untunglah kan.
1: Kak Siti Fatimah, mungkin ada ucapan untuk kami berdua lah. Bukan cuba kahwin tau ni untuk hari jadi ni.
3: Semoga Sony dan Azri bertemu jodoh.
2: Jangan.
3: Bertemu jodoh untuk jodoh masing-masing.
1: InsyaAllah.
2: Amin.
1: Jadi anaknya ada tak ucapan?
0: Anaknya apa namanya ni?
3: Introvert. Malu.
1: Anaknya namanya siapa?
3: Siti Nur Atira.
0: Oh, Atira.
2: Sah.
1: Ada ucapan tak untuk abang Atira?
2: Abang.
0: Bawa ucapan Atira untuk abang Atira.
2: Buatlah.
0: Atira. Bismillah Atira.
3: Bismillah.
1: Ya pasal ni. Allah.
2: Lagi?
3: Amin.
0: Mak nak kahwin.
2: Amin. Eloklah sebab Atira pun kerja kat KLIA. Senang Sony nak keluar masuk.
0: Atira umur berapa Atira?
1: Awak pula berminat Nazri
0: Tanyalah kan.
2: Lebih-lebih awak
0: Anak dia 24, saya 42.
2: Macam keluarga nombor 9 terbalik. Okay, jadi terima kasih Kak Aziz. Kak Aziz pun datang juga ke dataran Merdeka.
0: Terima kasih Kak Aziz.
2: Kak Aziz kata dia jerit-jerit nama saya. Saya tak nampak.
3: Kita menjerit daripada awal lagi.
1: Kak Aziz Fatimah ada ramai ya. Siapa juga datang malam tu? Kak Izana, Eli.
2: Saya pula gabun macam mana pula kan. Tak nampak apa.
1: Daripada pukul berapa datang waktu tu?
3: 8 malam.
1: Daripada
3: petang.
1: Kak Aziz daripada petang.
2: Kenapa daripada petang tak bagi tahu
3: Tapi kita jumpa AJ semua.
2: Oh ya ke?
1: Sehingga dia jumpa Mira semua.
3: Jumpa Mira, jumpa Mama AJ.
0: Sampai pukul 8 malam.
3: Nazri.
0: Ada.
2: Sebab mereka pun satu hari dekat sana kan. Saya sampai dalam 5:30 tu.
1: Awak buat konsert sahajalah.
2: Buat konsert saja belah malam.
1: Lepas memang tu, ramai waktu tu penuh.
2: Penuh.
0: Hebat tu konsert.
3: Kami sampai 6:30 pagi.
0: Dialah konsert tu, dialah pengacara, dialah yang main lagu kat handphone.
2: Tak payah bagi tahu.
1: Lagu handphone macam mana?
2: Tak payah bagi tahu.
0: Gimik.
2: Tak payah.
1: Saya nak tahu juga kenapa.
2: Tak boleh.
1: Oh, yelah.
2: Tak boleh.
1: Kenapa Kak Z? Tiba-tiba tangkap. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak untuk sokongan semua. Itulah kenangan kan. World Cup ni, insyaAllah kita akan jumpa lagi 4 tahun akan datang lah.
0: InsyaAllah.
2: Kak Z dengan Kak Siti, tim mana?
3: Spain,
0: Argentina. Oh, tak apa Kak Azri.
2: Sama dengan Azri lah.
3: Sama dengan Azri. Kami duduk berasingan.
2: Sebab?
3: Kami di tengah padang geng Spain. Kak Azri seorang.
1: Kenapa Kak Azri?
0: Kenapa pula Kak Azri?
3: Argentina tak geng.
2: Boleh je dekat sana.
3: Sebab Kak Azri tak boleh duduk. Jadi dia kena cari tempat.
1: Oh, kaki Kak Azri dah macam ni dah.
3: Pengalaman menarik lah kan.
1: Alhamdulillah. Malam sangat luar biasa. Saya tengok daripada sana lah. Daripada luar negara. Jadi memang meriah lah.
2: Maknanya berapa hari lah Kak Azri tidur hotel?
3: Dua malam.
0: Banyak. Dua malam. Hari ni Kak Azri akan balik lah hari ni.
3: Lepas ni
0: balik lah. Pukul berapa flight?
3: Pukul 12.
1: Lepas dia akan balik.
2: Kenapa ambil pukul 12? Pukul 3, so ni nak belanja makan je lagi.
3: Pukul 3 dia kerja, pukul 3
1: masuk. Oh, dia masuk pukul 3.
2: Faham. Apa pun sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Kak Azri, Kak Siti, anak Kak Azri. Tadi apa nama tadi?
3: Anak Kak Siti.
0: Anak Kak Siti.
2: Ya, anak Kak Siti lah.
1: Ha, Siti. Oh, so anak Kak Azri.
2: Oh, iya ke? Anak
1: Atira,
2: Kak
1: Atira.
2: Atira. Atira, terima kasih selalu bersama dengan National FM kan, datang support Tiga Suara.
0: Alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan yang terbaik untuk semua.
1: InsyaAllah.
2: Kira macam tiga orang ni wakil lah untuk pendengar kita geng tapping. Sebab bila saya nampak je Kak Azri masa tu dekat depan stage, saya tu cakap, eh, geng tapping. Saya cakap baru nampak.
0: Nanti Atira pergi ke pejabat KLIA, beritahu kat KLIA tau, semua dengar National FM.
2: Betul.
0: Buka tu.
1: Dia kerja dekat ni, Kopi Oriental yang kita sebut tadi.
3: Oh, Oriental kakaknya. Oh. Dia dekat
2: awak
3: rival.
2: Kan?
3: Kedai bebas cukai dalam tu Rahman. So ni boleh support dia untuk dia dapat bonus.
1: Boleh lah.
3: Beli minyak wangi dekat dia. Beli minyak wangi.
0: Mana tempat, apa nama kedainya?
2: Kak Sal dengar tu, Kak Sal. Kak Sal suka perfume.
3: Rahman.
1: Boleh nanti tau kita jumpa.
2: Nanti kita abang nak jumpa? Abang nak jumpa Atira ke bang?
3: Jadi support minyak wangi satu botol, dia dah dapat bonus.
1: Boleh-boleh insyaAllah.
2: Boleh, insyaAllah.
0: Alhamdulillah.
2: Boleh-boleh insyaAllah. Okay, apapun terima kasih sekali lagi Kak Z,
1: Kak Siti
3: dan juga doakan juga yang untuk semua kan. Semoga Atira kembali sihat ya daripada
0: sakit
3: dia.
0: Allahuakbar.
2: InsyaAllah, mudah-mudahan.
1: Moga doa yang terbaik lah kita pada hari ini.
2: Jadi happy birthday
3: seorang ibu kan.
2: Jadi happy birthday sekali lagi Sony, Kak Z.
0: Terima kasih.
2: Dan juga ibu Kak Sal.
1: Ibu Kak Sal.
3: Semalam juga birthday siapa?
0: AJ.
3: I know Jack Ford bukan?
0: Bukan.
2: Okay, okay, jom
1: kita
2: lagi
1: sekali.
2: Nanti.
1: Okay. Okay, insyaAllah esok bahan saya inilah kisah tularnya.
0: Senang. Esok
2: InsyaAllah. Esok kita jumpa lagi Tiga Suara Okay, jom kita nak potong kek kejap lagi.
1: Baik.
2: Terima kasih sekali lagi geng tapping yang ada di TikTok, yang ada di frekuensi seluruh negara, dan juga Kak Azri dan juga Kak Siti dan Atira. Kita jumpa esok insyaAllah. Saya Dianawan.
1: 171 tau. Terima kasih. 171.
0: Alhamdulillah.
2: Okay, saya Dianawan.
0: Saya Nazri.
1: Saya Sadiq Hussein.
3: Saya Azri. Saya Kak Siti.
4: Saya Atira.
2: Jumpa lagi esok.
0: Bye.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Nasional Aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Ya, assalamualaikum dan selamat sejahtera semua.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pertemuan hari ini saya Iz Azlan
3: dan saya Mira.
4: Okey, Izrah hari ini berdua.
3: Nama baru Izrah kita.
4: Anim, penerbit kita hari ini. Anim, dalam banyak-banyak benda kat dunia ni, benda apa yang paling berat?
5: Berat mata memandang. Berat lagi bahu memikul. Itu namanya berat badan.
4: Ya Allah. Itu betul berat. Tapi yang lagi berat, berat lagi rinduku padamu. Sebab lama dah tak saya tak jumpa pasangan saya. Pasangan bergandengan, tiba-tiba hari ni dia muncul kembali. Semalam almaklumlah sibuk dekat dataran mereka hujung minggu kan. Mira.
3: Aduh, awak ni.
4: Saya seorang semalam.
3: Oh, seorang je ya.
4: Masuk pagi, lepas tu Ezel masuk pukul 10.
3: Oh, tak apa. Dalam hati saya ada awak.
4: Untuk Alpha 2.0 pagi ini, kita akan bersama-sama dengan Puan Siti Fatimah Abdul Ghani selaku Pegawai Psikologi Kanan Universiti Putra Malaysia berbicara berkenaan psikologi positif lahir generasi sejahtera.
3: Bersama panel kita Puan Siti Fatimah Abdul Ghani selaku Pegawai Psikologi Kanan Universiti Putra Malaysia.
4: Awak dengar tak saya sebut dah tadi?
3: Oh, sebut tadi. Minta maaf lah. Ya Allah Faiz, saya terkejut dengan ayat awak tadi. Saya macam terus nervous.
4: Itu satu. Yang kedua, awak dah lama tak masuk ni. Baru tinggal kejap. Sabar je lah. Okey, nantikan semuanya selepas ni pukul 10.30 pagi. Terus dengarkan
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: atau muat turun aplikasi Semak Mio CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam.
1: Nasional FM.
2: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alpha 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
3: Ya, seperti yang dinyatakan Is pagi tadi.
4: Betul.
3: Waktu kita pembukaan, hari ini untuk segmen Alpha 2.0 untuk edisi 21 Julai 2026,
4: yeah,
3: kita akan membincangkan tajuk Psikologi Positif Lahir Generasi Sejahtera. Dan bersama panel jemputan kita hari ini,
4: Wan Siti Fatimah Abdul Ghani selaku Pegawai Psikologi Kanan Universiti Putra Malaysia UPM, ataupun sebelum ni Puan Siti F yang dah bersama dengan kita juga sebelum ni.
3: Oh, ada nama pendek ya?
4: Ya.
3: Oh, Siti F, Puan Siti F ya?
5: Ya.
4: Okay. Puan Siti F, kita nak hadapi cabaran hidup ni sebagai seorang yang positif. Sebab apa? Ianya lahir daripada dalam diri kita terlebih dahulu.
5: Betul.
4: Sebab apa? Bila kata mengenai pendekatan ataupun psikologi positif ni, kita nak ada daya tahan yang tinggi, fikirannya positif, bijak mengawal emosi, senyum selalu macam Puan Siti F. Kalau tengok dekat Facebook Live sekarang ni kan, bagaimana sebenarnya kalau kita nak mulakan mengenai psikologi positif?
5: Baik, terima kasih. Saya rasa sejahtera hari ini kan. Nampak positif di depan saya ni. Sebab kalau tak positif, kita punya energi itu pun juga akan berbeza kan. Dia sebut sebagai tenaga emosi.
4: Okay.
5: Dia bukan setakat tenaga fizikal, tapi tenaga emosi, tenaga mental kita.
4: Okay.
5: Jadi bila kita sebutkan sebagai positif, macam mana sekalipun dia akan memberi satu kesan dan impak yang sangat baik untuk kita. Jadi kesejahteraan yang kita dah hadapi itu merangkumi pemikiran kita dan juga ilmu yang kita ada, kemahiran yang kita ada, cara kita berbahasa kan, dan juga intonasi kita bila kita bercakap. Jadi segala benda itu adalah mencerminkan kita punya positif ataupun tidak.
4: Okay.
5: Kalau ada pernah tak Is dengar kalau orang cakap kan, mulut dia je macam itu tapi dia hatinya sangat baik. Pernah dengar tak?
4: Ada selalu.
5: Tapi realitinya sebenarnya bila hati itu baik dan juga sejahtera mental kita, maka dia tidak perlu dipertontonkan kepada orang lain secara buat-buat. Dia akan ada secara spontannya, semula jadinya, itulah dia. Contohnya kalau kata DJ kita, bukan dia kata hari ini baru dia pandai cakap. Dia sebenarnya seorang yang memang suka bercakap, suka bersosial dengan orang. Jadi personality itu dia ada satu package yang lengkap lah. Jadi kalau kata positifnya psikologi seseorang itu, bila dia cara dia mendepani kehidupan dia tu sangat luar biasa, dengan ada ilmu, rasional dan juga progresif.
4: Betul. Kami nak tahu pandangan anda. Boleh hantarkan menerusi ruangan komen, lontarkan ataupun ada sebarang pertanyaan, kita akan ajukan terus bersama dengan Puan Siti F menerusi Facebook Live. Kata cariannya, Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih penerbit petugas hari ini, Sharifah Hanim, yang membawakan tajuk ataupun topik berkenaan dengan positif kita pada hari ini. Negatif ke sebelum ni? Ke tidak? Ataupun kena ada semangat dan juga sikap tu perlu dicari ataupun digali kembali.
6: Saya nak didik semua orang, ni tak kira kat mana-mana pun, sentiasa dalam keadaan positif. Barulah kehidupan kita aman, kehidupan sekeliling pun aman.
4: Ya, orang kata kena kekalkan. Janganlah tiba-tiba drop pula negatif kan, Mira?
3: Betul. Tapi yalah, sebanyak mana kita nak gembira pun, tapi belia sekarang ni banyak berdepan dengan pelbagai cabaran kan.
4: Yelah, awak lah belia. Kenapa pandang saya?
3: Tapi awak macam saya belia ke? Awak nak cakap?
4: Saya pun fikir. Yelah,
3: sama ada dalam pelajaran, kerjaya, pekerjaan, mahupun kehidupan peribadi kan. Betul, semua ni memerlukan kesihatan mental yang tinggi, kekuatan psikologi, psikologi yang positif juga kan. Tapi bagaimanakah psikologi positif dapat membantu membentuk pemikiran yang lebih matang dan berdaya tahan dalam kalangan belia?
4: Okey.
5: Baik, bila kita kata pemikiran itu juga positif, secara tidak langsung psikologinya juga positif. Dan bagaimana ia terhasil? Ia terhasil dari segi ilmu pengetahuan ataupun pengetahuan-pengetahuan tertentu yang dibawa masuk ke dalam minda dia. Contoh, bila dia mendengar, dia akan mendengar sesuatu yang boleh memberi manfaat sahaja. Dan kalau dia mempertontonkan sesuatu, dia melihat sesuatu yang memberi makna sahaja. Dan apabila dia bergaul, maka dia akan memilih circle yang positif, persekitaran yang membantu untuk memperkembangkan diri dia. Biasa juga kita dalam sesetengah orang ini, bila dia tak buat lagi sesuatu, tapi dia dah mengaku kalah. Contohkan tak boleh lah nak buat
4: cakap
5: bila orang
4: dulu
5: suruh apa-apa kan. Boleh ke? Tak boleh lah, susah lah. Jadi dia memikirkan sesuatu yang masalah. Dia tak melihat benda itu sebagai solusinya. Ada caranya. Jadi semua ini adalah bergantung kepada pergaulan dia. Dan pergaulan itu bila kita sentiasa bergaul dengan orang yang positif, orang yang memang melihat masa depan, orang yang memang tidak melihat sesuatu untuk menilai saja, menghukum saja kan. Jadi dia akan bersemangat. Jadi semangat itu secara tidak langsung dia akan mempengaruhi kita. Jadi belia ini kalau nak mempengaruhi pemikiran yang positif, dia kena lihat buku apa yang dia baca last. Dengan siapa dia bercakap, siapakah rujukan dia. Jadi orang-orang inilah sebenarnya secara tidak langsung mempengaruhi dia. Contoh kalau radio juga, slot apa yang dia dengar.
4: Alpha 2.0.
5: Contoh Alpha 2.0. Jadi ada imbangan-imbangan dari segi dunia, akhirat dan juga kehidupan kerjaya dan juga pribadi. Jadi itu yang mematangkan seseorang dan itu juga menjadi benteng pertahanan dia. Jadi kalau dia nak buat sesuatu tu, dia fikir dahulu, dia semak dahulu, betul ke tidak, apa impak dia, apa kesan dia, akibat dia, and then kalau memberikan makna yang lebih baik, maka baru lihat dia teruskan. Jadi dia fikir dahulu sebelum bertindak. Maksudnya otak dulu. Kadang-kadang mulut ke depan, yang otak tertinggal kat belakang ni. Dia otak dulu nombor satu. Dia perincikan dahulu, tapis dahulu.
4: Okay. Kalau Puan Siti F kata otak dahulu perlu ke depan, apa yang belia ataupun dalam kalangan generasi muda ni perlu mulakan, pupuk dulu untuk budaya berfikiran positif ni, dalam cara yang bagaimana yang mudah yang boleh kita mulakan sekarang.
5: Yang mudah kalau kita tengok sekarang ini adalah pilihan kita adalah social media lah kan. So social media ni sangat memberi pengaruh yang luar biasa. Apa sahaja yang diperkatakan, apa sahaja yang dipertontonkan, itu yang menjadi pengaruh yang besar kepada masyarakat kita, terutamanya belia. Jadi di situlah orang-orang yang berpendidikan, pakar-pakar, dia perlu memainkan peranan dan mengikut sealiran dengan generasi muda. Maksudnya kalau generasi muda ini terpengaruh menerusi media sosial, jadi mereka yang pakar juga perlu mendekatkan diri menggunakan medium ini untuk penyampaian. Dia tak boleh kata, oh saya tak minat lah. Betul lah, ada orang yang memang dia terlalu tradisional, jadi dia tidak ada ni akaun social media dan sebagainya kan. Dan pada dia, dia lebih kepada penyampaian secara tradisional. Tapi tradisional itu perlu dikekalkan, cuma perlu diseimbangkan dengan keperluan semasa. Generasi muda ni dia akan tengok, kadang-kadang tu dia terima semua yang diperkatakan. Nak-nak influencer yang mungkin tidak ada orang kata pempengaruh yang mungkin tidak berapa pakar, tapi dianggap sebagai pakar, pakar segera. Jadi mungkin maklumat yang disampaikan itu tidak berapa nak sahih.
4: Puan Siti F risau tak mengenai gelombang ataupun perkara tersebut?
5: Saya risau, disebabkan saya risau itu saya juga menempatkan diri saya walaupun kata suang-suang kuku sajalah, maksudnya tidaklah terlalu viral ataupun ditularkan. Cuma kita akan cuba sedaya upayalah. Kalau ada ruang-ruang kesempatan untuk kita menyampaikan, kita akan menyampaikan. Ada yang ditularkan, ada juga yang tidak ditularkan. Tetapi paling tidak kita memainkan peranan lah setakat yang kita mampu.
4: Kena masuk.
5: Kena dan masuk.
4: Ya, yes, bersama-sama betul dengan mereka ni, Mira.
5: Betul.
3: Dan juga bila kita bercakap mengenai belia, kadang-kadang pemikiran negatif tu pun daripada media sosial juga memberi impak ya.
5: Semestinya.
3: Betul kan? Jadi bagaimana belia boleh mengubah pemikiran negatif tu menjadi lebih positif dalam kalangan mereka?
5: Itu dia bila melibatkan propaganda dan juga persepsi, dia perlukan masa yang lama. Dia tak boleh segera hari ini kita cakap yang baik, esok semua dah jadi baik. Tapi ia perlu berterusan. Dan bila berterusan ini perlu melalui medium yang pelbagai.
4: Jangan berhenti pula.
5: Berhenti. Maksudnya semua orang ini memainkan peranan. DJ-DJ di depan saya pun memainkan peranan. Dan saya percaya peranannya bukan hanya di konti radio. Tapi bila di rumah juga dianggap sebagai idola kepada satu keturunan ya. Jadi kat situ kita membawa kehidupan kita ataupun personaliti yang dijadikan sebagai rujukan ataupun idola, walaupun mungkin idola orang sebelah kita je. Paling tidak kita jaga bagaimana kita bercakap, bagaimana kita melakukan sesuatu dan bagaimana kita memperlihatkan diri kita di depan khalayak.
4: Okey, saya dapat tangkap sebelah kita. Ha, saya banyak belajar daripada Mira, Puan Siti. Walaupun daripada orang muda, saya banyak belajar daripada dia.
5: Tapi tadi saya dengar dia juga belajar lah dari psikologi.
3: Yeah, kita sama-sama belajar.
4: Saling belajar.
3: Saling belajar. Okey, kita akan berjeda seketika dan kita akan mengupas topik ini selepas ini. Okey,
4: jom.

0: Assalamualaikum. Saya Puan Siti. Okey, saya ada pertanyaan. Sebagai seorang ibu, saya ada pertanyaan. Macam mana saya, seorang ibu untuk meyakinkan anak saya untuk memilih kawan, terutama kawan yang positif dari pelbagai segi supaya dia kekal positif dalam kehidupan yang mencabar kini.
1: Okey, Puan Siti. Macam mana nak pilih kawan? Sebab apa suasana kehidupan sekarang ni?
2: Baik.
1: Risau juga ibu bapa zaman sekarang ni. Dengan pelbagai cabaran yang dihadapi, keluar lagi terpampang di dada-dada akhbar. Lepas
2: sangat
1: tu
2: dapat
1: liputan meluas di televisyen. Bagaimana?
2: Ya. Pertama sekali, dalam ibu bapa ni, macam mana sekalipun ibu bapa adalah sumber rujukan. Yang pertama sekali untuk anak-anak kan. Jadi cara komunikasi, adab, tertib, disiplin, peraturan, khususnya dari segi psycho-spiritual, keagamaan, itu dicorakkan oleh ibu bapa.
1: Saya nak tambah, melentur buluh biarlah dari rebungnya, betul?
2: Betul. Tapi kalau dah jadi buluh, boleh guna lagi. Cumanya perlu disalurkan dengan kegunaan yang betul. Maksudnya kalau dah terlepas kan. Jadi berbalik kepada macam mana kita nak membantu anak-anak dari segi kawalan ataupun disiplin berkaitan dengan keselamatan, kebajikan dan juga kesejahteraan ini adalah perlunya komunikasi secara terbuka.
1: Okay.
2: Jadi komunikasi secara terbuka ni adalah di antara ibu bapa dengan anak-anak. Jadi ibu bapa perlu faham anak-anak juga membesar dalam konteks yang berbeza. Latar belakangnya semakin berbeza dengan kehidupan zaman ibu bapa. Jadi ibu bapa perlu ikut rentak pada hari ini. Contoh dari segi keperluan teknologi, kita tak boleh nak sekat, tak boleh langsung dan sebagainya kan, adanya gamification dan sebagainya. Jadi itu adalah keperluan pada hari ini.
1: Kalau dulu kata ibu bapa, ayah, ibu dulu hidup macam ni.
2: Tak boleh lah, sebab kalau ikutkan pada Sayyidina Ali bin Abi Talib pun berpesan kan, kita kalau makna mendidik ni kena ikut zaman. Kan kalau zaman itu begitu, begitulah. Cuma perlu ada tapisan. Contoh dari segi keterbukaan, bila mana kita melancarkan hormat kepada anak kita, dia ada hak dia. Dia ada juga privacy dia. Maksud privacy dia, janganlah kita nak solidate semua, jangan kita nak sekat itu dan ini. Cuma kita boleh alurkan, alihkan ataupun lorongkan dia kepada sesuatu yang lebih baik. Contoh kalau kita dia nak berteman, nak keluar, kita kena tahu siapa kawan dia. Bukan setakat tahu, oh dia keluar dengan is. Is yang mana? Oh is yang itu. Tak boleh, dia kena tahu is yang mana, kat mana nak hubungi. Ataupun lebih baik kita pun kenal ibu bapa kawan kepada apa, ibu bapa kepada kawan anak kita. Jadi dalam dari segi itu juga, disiplin, kepimpinan melalui tauladan. Contoh kalau kita nak anak kita menjaga kebersihan, kita nak anak kita bercakap dengan nada yang baik, bahasa yang baik, adakah kita sebagai ibu bapa bertutur juga dalam bahasa yang baik, intonasi juga yang baik? Adakah kita sebagai ibu bapa juga mengajak anak kita untuk mengamalkan amalan-amalan yang baik, budaya yang baik dalam rumah kita itu? Dan yang ketiga, dari segi pesanan, kita juga perlu terus memberi pesanan ya, tetapi tidak memberikan kecaman kepada dia. Maksudnya pesanan itu kita nyatakan apa sebab dan akibat. Kalau kita larang dia melakukan sesuatu, kita perlu jelaskan pasal apa kita larang ini. Sebenarnya disebabkan itu, ini, ini kan. Dan dari segi yang ke seterusnya, ibu bapa juga mungkin perlu biasakan diri dengan digital yang ada, teknologi yang ada sekarang. Contoh dari segi menetapkan limitasi untuk penggunaan internet. Dan yang kedua juga adalah dari segi lokasi, itu perlu aktifkan. Biasanya kita dalam satu keluarga, kita boleh jejak lokasi dia. Jadi kita tahu di mana anak kita ni berada.
1: Betul.
2: Jadi ada benda-benda yang digital yang ketika ini diperlukan, kita perlu gunakan. Banyak aplikasi yang percuma sahaja, tapi kadang-kadang tu kita rasa perlu ke tak perlu. Dalam keadaan sekarang ini perlu, dan kita jangan juga memberi kebebasan tanpa batas kepada anak-anak kita. Sungguh pun dia kata nak pergi tengok wayang dekat dengan kawan dia. Kita kena tahu. Lagi cantik kita pun turut temankan. Itu lagi cantik lah. Ataupun kalau kita sibuk ni, kita hantar dia. Dan pastikan pukul berapa nak balik ni. Kalau ikutkan Is dengan Mira, saya masa zaman saya dulu, Bukan zaman internet lagi pun. Betul? Tapi kalau saya nak keluar dengan kawan saya, ayah saya akan hantar ke rumah dia.
1: Mesti.
2: Dan ayah saya akan kata, nak balik bila ni? Pukul berapa nak balik ni? Kita ni kadang-kadang lah, oh boleh tak nak balik pukul 6? Ah, lama dia kata.
1: Ayah ambil balik kan?
2: Jadi dia kata pukul 5 je. Pukul 5 dia akan datang ambil. Contoh. Maksudnya dari segi ada diplomasi. Ada toleransi di situ. Bukan dia tak bagi, tapi ada pemantauan.
1: Jangan sampai kita sedih kehilangan dia.
2: Betul.
1: Kita tak nak terjadi perkara macam tu, Mira.
2: Betul.
3: Tadi Puan Siti ada sebut digital ke? Peranan keluarga memantau digital. Bila kita bercakap tentang digital juga, media sosial.
1: Okay.
3: Beliau memang di, apa ni, orang kata...
1: Dekatlah dengan media sosial
3: kan. Jadi bagaimana kita nak buat media sosial tu menjadi satu manfaat untuk membentuk positif, pemikiran positif bagi kalangan belia ni?
2: Perlunya ada literasi digital. Jadi kita tahu, kita faham penggunaannya tu sejauh mana, apa yang tak boleh, apa yang boleh, sejauh manakah limitasi dia. Sebab itu perlu ada literasi digital itu bukan setakat kepada anak-anak, tetapi ibu bapa juga perlu belajar kan, mengikut keadaan semasa. Dan di peringkat sekolah juga sangat memainkan peranan untuk mewawarkan sesuatu maklumat berkaitan dengan keselamatan, kebajikan dan juga had-had yang perlu diberi keutamaan lah kepada pelajar-pelajar ini. Dan seruan untuk perkara-perkara yang lebih baik, contoh anti-bully dan sebagainya tu, itu memang perlu berterusan. Dia bukan kata ada kes baru kita wawarkan, baru kita sibuk nak bercakap tentang itu ini kan. Jadi dia punya kempen-kempen kesedaran, kempen-kempen berkaitan dengan ilmu pengetahuan, kemahiran sosial perlu berterusan daripada semua pihak, seperti mana juga yang Alpha 2.0 buat pada hari ini. Maksudnya membincangkan. Ada yang dengar, ada yang tak dengar. Tapi yang dengar sudah semestinya tambah satu mata dari segi pengetahuan dia. Dia pun sedar, oh iyalah, saya rasa salah sikitlah saya punya cara kan, paling tidaklah. Jadi keterbukaan, rasional, justifikasi, dan jangan kita hidup dalam keadaan ketakutan. Takut tu kenapa tahu Mira? Takut bila tak ada ilmu.
3: Betul.
2: Bila tak ada ilmu, kita akan diomokkan dengan itu, ini. Semua takut. Jadi akhirnya anak tu diperap aja dalam rumah kan. Jadi dia tak match dah dengan kawan-kawan dia yang semasa ketika ini. Jadi kat situ kita kena ada keterbukaan dan juga literasi lah, pengetahuan, kesedaran.
1: Betul. Puan CTF kata dengar tak dengar, kalau dah dengar kena beritahu yang tak dengar. Kena sampaikan. Okay? Kita akan berehat sekali lagi. Jangan ke mana-mana, pusingan terakhir selepas ni. Alpha 2.0 Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Masih lagi dalam Alpha 2.0 Nasional FM, sentiasa di hati sebagai penutupnya. Puan Siti Fatimah Abdul Ghani, Pegawai Psikologi Kanan Universiti Putra Malaysia, untuk melahirkan generasi sejahtera ni, menerusi psikologi positif, kita sebagai masyarakat perlu juga memainkan peranan. Bagaimana?
1: Peranan yang perlu kita buat adalah cakna, ya, lebih cakna dan juga menyantuni masyarakat kita, seperti mana ada rasa tanggungjawab dan empati kita kepada apa yang berlaku ketika ini.
0: Jangan lepas tangan.
1: Jangan lepas tangan. Maksudnya bila apa yang berlaku kepada anak-anak, jiran, tetangga itu, bermaksud ia juga adalah termasuk dalam makluman kita, pengetahuan kita dan juga kesedihan kita. Okay. Jadi bila kita sebut tentang pemikiran positif ni, dia tidak bermaksud kita ni takkan pernah ada ujian ataupun kita sentiasa positif sahaja setiap masa. Tidak, kita akan ada naik turun dia, tetapi cara bagaimana kita menyantuni bila masa kita menghadapi satu konflik, satu masalah dalam kehidupan, tapi kita pandai untuk menguruskannya. Dan kita juga sebagai orang kata masyarakat ni, kita ambil peduli, peduli diri, cakna emosi. Jadi bukan kita menyibuk ataupun mengambil tahu hal orang untuk keburukan, tetapi sebagai tanda tanggungjawab dan juga peranan kita sebagai ahli masyarakat.
2: Memang jelaslah bahawa pemikiran positif ni bukan maksud kita perlu sentiasa gembira.
0: Ya, betul.
2: Tapi bagaimana kita membina kekuatan diri untuk setiap kali bangkit untuk berdepan dengan cabaran. Jadi hari ini saya rasa dengan tajuk Psikologi Positif Lahir Generasi Sejahtera yang dibawakan oleh penerbit kita di sebelah. Awak dah positif dah? Sudah positif dah?
0: Alhamdulillah.
2: Penerbit kita Syarifah Sahani, terima kasih. Dan terima kasih juga.
1: Saya nak tambah sikit, boleh tak? Boleh. Kalau tak lena tidur, kalau
2: boleh,
1: tak tambah
2: boleh,
1: dia. Okay. Dia kata perasaan yang kita ada ni, rasa sedih, rasa gembira, rasa seronok ni pun Allah bagi.
2: Betul.
1: Dan untuk mengalihkan rasa tidak bahagia, rasa sedih, rasa sakit itu juga Allah yang akan menyembuhkan. Jadi kalau ada dari segi kehidupan kita yang ada naik dan turun itu, maka kita mintalah ya bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Semuanya mohon kepadanya.
1: Betul.
0: Kena minta kepadanya. Baik, terima kasih banyak Puan Siti Fatimah Abdul Ghani selaku Pegawai Psikologi Kanan Universiti Putra Malaysia UPM. Buat yang terlepas, okey, buat yang tak dengar macam Puan Siti F kata tadi, kena kongsi, kena bagi tahu kepada yang tak dengar tadi. Ni apa yang ada dekat Facebook Live Nasional FM, sentiasa di hati. Sampai jumpa lagi Puan, insyaAllah. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam.
3: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Hanya yang terbaik untuk anda. Nasional Aspirasi.

0: Nasional Aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Okay, baik, kembali bersama Iz dan Mira dalam segmen Nasional Aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera. Waktu sekarang 11.10 minit pagi, dan untuk perkongsian info semasa daripada portal berita RTM, saudara, 101 pelajar terselamat dalam kebakaran asrama lelaki di Kulim dengan semua pelajar berkumpul di kawasan selamat sebelum bomba tiba dan tidak mengalami kecederaan. TGO Kedah menerima panggilan kecemasan pada pukul 2.47 pagi. Anggota bomba dan unit high-tech dikerahkan. Kebakaran melibatkan kira-kira 65% bahagian tingkat atas bangunan asrama dengan operasi pemadaman dikawal sepenuhnya pada pukul 3.09 minit pagi. Pemeriksaan overhaul dijalankan dan punca masih disiasat.
1: Seterusnya, kes cacar air di Gaza meningkat, usaha kekang penularan mencabar. Cacar air merebak melalui jangkitan saluran pernafasan, pesakit perlu diasingkan bagi mengekang penularan. Pengasingan hampir mustahil dalam kemah sesak semasa peperangan dan tiada ruang untuk isolasi pesakit. Keluarga mangsa sukar amalkan kebersihan bekalan air seminggu sekali dan barangan kebersihan terlalu mahal. Dan kanak-kanak dijangkiti tidak dapat dibersihkan atau diasingkan dan mereka hidup dalam kemah yang sesak, terganggu tidur kerana tikus.
2: Baik, selain itu, bintang Spanyol diraikan kira-kira 2 juta penyokong dalam perarakan kemenangan Piala Dunia dengan setiap pemain dan jurulatih Luis de la Fuente diperkenalkan memakai baju We Are Champions disertai nyanyian penyokong dengan pasukan menghadap Raja Filipe 6 dan Perdana Menteri Pedro Sanchez sebelum perarakan, dan Raja memuji ketabahan serta seruan bersatu. Spanyol kini memegang kedua-dua gelaran Piala Dunia lelaki dan wanita, berazam untuk mempertahankan kejuaraan pada tahun 2030 nanti sebagai tuan rumah. Untuk berita penuh, layari portal berita RTM menerusi berita.rtm.gov.my. Terus dengarkan
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Ali Ainas, Sekilas Fakta. Kapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: hanya yang terbaik untuk anda. Nasional Aspirasi.
1: Okay, masih bersama Iz dan Mira.
2: Ya, yep, betul. Mira. Okay. Untuk Nasional Aspirasi hari ini, hari Selasa. Baik, saudara. Kita nak bersiap siaga sebagai komuniti. So, apa ia dapat membantu komuniti yang lebih selamat? Nah, sebab apa bencana ni boleh berlaku tanpa diduga bila-bila masa? Jadinya, kalau risiko dapat dikurangkan apabila masyarakat bersedia dan bertindak sebagai satu komuniti.
1: Jadi bercakap mengenai bencana semua ni kan, Iz kan? Iz tahu tak apa itu CBDRM?
2: Apa tu? Cuba Mira huraikan.
1: Itu, saya pun baru belajar hari ni sebenarnya.
2: Apa dia?
1: Okay, CBDRM ni sebenarnya pendekatan yang memperkasa komuniti untuk mengenal pasti risiko, merancang tindakan dan bertindak bersama dalam mengurangkan risiko bencana. Dan sebenarnya kalau ikut nama dia, pengurangan risiko bencana berasaskan komuniti.
2: Betul, Mira. Dengan

0: pelbagai pihak.
1: Dan beberapa manfaat CBDRM ialah risiko bencana dapat dikurangkan, tindak balas lebih cepat dan berkesan, komuniti lebih bersedia menghadapi bencana dan pemulihan pasca bencana lebih cepat.
0: Cantik. Jadi bila komuniti dapat mainkan peranan masing-masing, tindak balas dilaksanakan lebih pantas, risiko dapat diminimumkan dan proses pemulihan jadi lebih berkesan.
1: Jadi kita akan terus mainkan lagu untuk mereka.
0: Terus dengarkan
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Inspirasi 10 pagi 1 tengah hari.
1: Okay, masih bersama Iz dan Mira. Okay Iz.
2: Yeah,
1: apa sebelum dia? Ni kita fokus kepada PRN Johor.
2: Betul.
1: Dan sekarang kita nak fokus kepada PRN Negeri Sembilan yang ke-16 pula.
2: Betul Amira, selepas selesai hari penamaan calon yang lepas 18 Julai hari Sabtu, ada dua tarikh penting yang telah pun ditetapkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Apa dia Mira?
1: Okey, pada 28 Julai, hari Selasa nanti,
2: okay,
1: hari mengundi awal.
2: Mm-mm.
1: Dan pada 1 Ogos 2026, hari pengundian.
2: Jadi rakyat Negeri Sembilan, warga Negeri Sembilan semestinya akan balik mengundi nanti untuk menentukan masa depan Negeri Sembilan yang seterusnya. Terus dengarkan
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Alamak, stok dah habis.
1: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Ya, kita kini di jam terakhir.
2: Betul, Merah. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jam 12:30 hari. Jam yang ditunggu-tunggu. Yeah. Sahabat-sahabat pendengar kita ni, lagu-lagu tanpa henti menerusi Nasional Express. Dan juga yang dah masuk, kejap, Merah. Okay, sebab okay. Apa saya nak raikan sahabat-sahabat
1: sebut,
2: kita
1: sebut.
2: Ni. Ada Ayung Kimchi, Edward Amirul, Jaitah Akula JG, Marsa Saleh, ada Nunu, ada juga Nur Ainun Mat Isa. Terima kasih banyak-banyak yang belum masuk, rugilah. Sebab apa saya akan sebutkan, saya akan raikan siapa yang ada di TikTok Live. Itu kalau media sosial Nasional FM.
1: Yeah.
2: Kalau media sosial Mira?
1: Nanti saya akan warna-warnakan. Belum lagi, belum
2: masanya. Kalau untuk bersahabat dengan saya, di muka buku nama saya Muhammad Zul Faiz Mazlan, di IG Faiz Mazlan, di TikTok Faiz Wakjo. Okey.
1: Nah, jadi kepada mereka yang belum lagi meriahkan TikTok kami, masuk meriahkan.
2: Masuk, jom. Banyak perkongsian sahabat-sahabat kita semua. Nur Rizal Ikal yang baru masuk. Okey. Jom masuk. Sampai pukul 1:30 hari.
1: Dan pada mereka yang mendengar kami di frekuensi kami, teruskan bersama kami. Kami akan pasang lagu tanpa henti. Okey, Faiz?
2: Betul, sehingga pukul 1:30 hari. Nasional FM.
1: Sentiasa di hati.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk Terma.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik. Nasional
1: FM. Okay, baik, kita di minit-minit terakhir.
2: Betul, terima kasih juga yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik Betul-Betul Bercuma ataupun radio.rtm.gov.my.
1: Dan sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang Fardu Zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 21 Julai 2026 Masihi bersamaan 6 Safar 1448 Hijriah. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, pukul 12.24 minit tengah hari, wilayah Persekutuan Labuan 12.27, Kuching Sarawak 12.49, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 1.22, Kuala Terengganu-Terengganu 1.16, Kuantan Pahang 1.17, Kota Baru Kelantan 1.20, Johor Bahru-Johor 1.14, Bandaraya Melaka-Melaka 1.20, Seremban Negeri Sembilan 1.21, Shah Alam Selangor 1.22, Ipoh Perak 1.25, Georgetown Pulau Pinang 1.27, Alustar Kedah 1.27 dan Kanga Perlis 1.28.
2: Okey, baik saudara, selepas ini 3 jam yang seterusnya Nasional Relax petang ni dengan siapa Mira?
1: Dengan kakak manis kita Aida Jia.
2: Okey, baik, dan juga selepas ini jangan ketinggalan berita utama satu tengah hari dari pusat berita RT. InsyaAllah sampai kita jumpa lagi. Saya Is Azlan.
1: Saya Mira.
2: Inilah dia Nasional FM.
1: Sentiasa di hati.
2: Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada. Dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin je. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap. Berbudi bahasa. Budi bahasa. Budaya kita.
3: Nasional FM. Sentiasa

negara gagal tanpa institusi kukuh kepimpinan bertanggungjawab. Laluan darat, laut alternatif ekspor durian segar ke China. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: menang hadiah lumayan, mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk
2: Nasional Relax, 1 tengah hari hingga 4 petang.

0: beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si Fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan suruhan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Nacional FM.
1: Nidaul Islam bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Macam biasa hari ini tuan-tuan dan puan-puan dalam Nidaul Islam, kita nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan bagaimana hari ini kita sebut kan? Kita nak tanya sikitlah amal kita ni tuan-tuan dan puan-puan hari ini kan. Kita baca Quran tak gi? Kalau tak baca Quran lagi, mungkin kita kena luangkan masa sikit untuk baca Quran. Sambil-sambil duk baca Quran tu, apa kata saya nak kongsi dengan tuan-tuan perempuan bagaimana sebenarnya boleh jadi kisah himpun Quran ni. Kita baca lah tuan-tuan perempuan sirah bagaimana diceritakan sejarah pengumpulan Al-Quran ni. Kan kita tahu baca je Quran, ada beza tuan-tuan perempuan. Okay, macam mana jadi kisah pengumpulan Al-Quran tuan-tuan perempuan? Kalau boleh saya kongsi, waktu zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, waktu zaman Sayyidina Abu Bakar ni kita sebut banyak jadi perang. Perang maknanya perang untuk lawan orang yang murtad kepada agama Islam. Kemudian bila perang tu disebut oleh ulama' dalam kitab sirah, dia kata ada jadi satu perang namanya Perang Al-Yamamah. Perang Al-Yamamah ni dia menyebabkan banyak kita sebut penghafal-penghafal Al-Quran meninggal dunia. Maka bila ramai orang yang hafal Quran ni meninggal dunia, Sayyidina Umar dia bimbang. Dia bimbang apa? Dia takut lupa Al-Quran. Maka dia jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar dan dia cadang supaya Al-Quran tu ditulis. Kali pertama Sayyidina Abu Bakar tak setuju. Dia kata apa? Dia kata kalaulah ditulis semula Al-Quran ni, dia rasa lebih berat, lebih susah berbanding dengan kalau suruh dia alihkan bukit. Maknanya nak abang kata susah sebenarnya tuan-tuan perempuan. Tapi lepas lama dia fikir panjang tu, dia setuju, kemudian barulah dibuat proses untuk kita kata apa, himpun Al-Quran, salin Al-Quran, catat Al-Quran. Kemudian bila dah jadi, berlaku apa kita kata apa, pertukaran khalifah, Al-Quran tu disalin banyak, dipindahkan dari tangan ke tangan, dipindah daripada tempat ke tempat, sampailah tuan-tuan perempuan hari ni alhamdulillah Al-Quran tu sampai kat kita tanpa perlu kita bersusah payah. Cuma kita sebut inilah cabarannya bila sampai kat kita dalam keadaan senang untuk kita ambil baca. Berapa ramai dalam kalangan kita tuan-tuan perempuan kan yang rajin meringankan lidahnya untuk baca Al-Quran. Saya suka untuk sebut begini di penghujung tuan-tuan perempuan, baca Al-Quran ini adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana tu kita ni tuan-tuan perempuan minta dengan Allah, ya Allah, ringankanlah lidahku untuk membaca Al-Quran. Teruskan baca Al-Quran tuan-tuan perempuan, mudah-mudahan kita dapat syafaat daripada Al-Quran dunia dan juga akhirat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
3: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

Daripada Marsha Milan untuk anda tengah hari ini, Tahta Cinta Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Tiba-tiba semput pula kan. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Terima kasih untuk anda terus bersama kami. Tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, Aida Jia di sini kembali menemani anda untuk hari ini. Nasional Relax 1 hingga pukul 4 petang ya, edisi untuk hari ini. Adapun hari Selasa 21 Julai 2026 ya. Jadi sambil anda makan-makan, sambil melekat terus bersama kami Nasional FM sentiasa di hati, dan juga selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk hari ini 1.22 minit tengah hari. Jom kita layan lagu ini terus bersama kami di 88.5 ataupun juga di 95.3.

Waktu-waktu begini ada yang baru nak makan tengah hari, ada juga yang dah pun alhamdulillah selesai makan tengah hari, dah bersedia untuk kembali semula ke tempat-tempat kerja, dan juga mungkin hari ini ada yang nak kurang makan nasi, nak lebihkan sayur, lauk pauk, ya, itu cara yang terbaik sebenarnya. Kita ambil suku-suku separuh, ya. Macam tu untuk kita jaga kesihatan supaya tak terkena diabetes, ya. Jadi seeloknya kita makan dalam kuantiti nasi yang sedikit tapi lauk pauk yang banyak. Macam tu. Dan ada juga yang cuba nak tinggalkan nasi. Kalau cuba nak tinggalkan nasi tu, kita cari jenis-jenis ubi juga boleh membantu, ya, untuk kita kurangkan pengambilan gula. Dalam nasi tu sebenarnya ada kanji yang tinggi, ada gula yang tinggi. Jadi kita tukar kepada jenis-jenis ubi. Kalau nak tukar kepada jenis-jenis ubi, apa salahnya kita makan ubi kayu tengah hari ni? Tak salah, walaupun macam zaman dulu-dulu, sedap kan? Makan ubi kayu, dapat kenyangkan perut, ya, kita tinggalkan nasi. Ataupun juga mungkin tengah hari ni dia nak gantikan nasi itu dengan ubi sengkuang, yang dikatakan kaya dengan serat, vitamin C, ya. Ini bukan apa kalau kita tukar nasi, kita makan ubi sengkuang, ya, mungkin dengan campur dengan sedikit lauk pauk itu dapat membantu mengawal tekanan darah dan juga selainnya melancarkan penghadaman. Itu dia. Jadi sesekali kita ubah cara pemakanan kita untuk kita lebih sihat. Kurangkan manis dalam makanan, tambahkan manis itu dalam senyuman.

Semoga hari ini lebih baik dari semalam dan semoga dipermudahkan segala urusan kita di sepanjang hari ini. Dan seperti biasa kejap je lagi, Ringkas akan menyusul. Ini dia sebuah lagu daripada Amir Masdi untuk anda tengah hari ini. Puas, terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: National FM, senantiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 2 Petang. Penyelenggaraan program perumahan rakyat PPR yang berusia lebih 10 tahun menjadi fokus kerajaan, terutama kerosakan kritikal melibatkan keselamatan penghuni. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Aiman Atirasabu berkata, antara keutamaan ialah kerosakan lift, bumbung, tangki air, sistem paip sanitari dan pendawaian elektrik. Beliau berkata KPKT membelanjakan RM159.1 juta ringgit bagi penyelenggaraan PPR strata bertingkat di seluruh negara. Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra akan menjalankan kajian pembangunan dasar tebus guna air industri dalam tempoh sekurang-kurangnya 12 bulan. Timbalan Menterinya Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, dasar itu bertujuan meningkatkan kecekapan penggunaan air dalam sektor industri seperti pusat data, semikonduktor dan pembersihan awam. Beliau berkata kajian itu turut meliputi aspek teknikal, perundangan, kewangan serta kawal selia bagi memastikan pengurusan sumber air negara lebih mampan. Projek pembinaan stesen baharu kereta api Seremban Sentral kini mencapai kemajuan 35%. Ia dijangka siap pada Mac tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata kerja kritikal seperti pembinaan cerucuk dan pengalihan utiliti bawah tanah telah selesai, membolehkan kerja pembinaan dipercepatkan. Projek bernilai hampir RM100 juta itu bakal menjadi hub pengangkutan moden bersepadu, mampu menampung sehingga 30,000 penumpang sehari pada peringkat awal. Seramai 101 pelajar terselamat selepas sebuah asrama lelaki dua tingkat di Sekolah Menengah Agama Tarbiah Diniyah Kulim Kedah terbakar. Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Kulim Abdul Muiz Ahmad Mansur berkata semua pelajar berjaya menyelamatkan diri tanpa sebarang kecederaan sebelum bomba tiba di lokasi. Kebakaran memusnahkan kira-kira 65% bahagian tingkat atas bangunan asrama tersebut. Punca kejadian dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Sukan Lionel Messi mengakui kekalahan Argentina 0-1 kepada Spanyol meninggalkan kepedihan mendalam yang memerlukan masa untuk dipulihkan. Gol Ferran Torres pada masa tambahan di New Jersey itu meleburkan impian Argentina untuk mempertahankan kejuaraan. Meskipun masih belum mengumumkan sebarang rancangan untuk bersara, pemain berusia 39 tahun itu dijangka tidak beraksi pada Piala Dunia 2030. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
2: Nasional Relax, 1 tengah hari hingga 4 petang.

Alalah sayang. Lagu terbaru daripada Khaid Bahar untuk anda petang ini. Alalah sayang. Nasional FM sentiasa di hati. Nasional Relax 1 hingga pukul 4 petang ini. Aida Jia di sini masih lagi menemani anda. InsyaAllah kejap je lagi. Pukul 2.30 minit petang, kita ada jalan terus sampai jadi. Kejap je lagi. Kalau nak tahu siapakah tetamunya, tunggu

RANG. Daripada Mimi Fly untuk anda temberang Nasrul FM sentiasa di hati, tentunya di Kuala Lumpur ataupun juga di Lembah Kelang ini 88.5 dan juga 95.3. Sita Saluah, halu halu, ya ya ya. Nasional Relax ini 1 hingga pukul 4 petang ya. Dia kata tengah hari tadi makan roti canai banjir amboi. Kenapa pula tengah hari? Biasanya roti canai ni pagi-pagi kan. Apa pun, terima kasih Akak Manis berkongsikan info terkini dan juga lagu-lagu pilihan terbaik. Semoga sihat walafiat dan dipermudahkan segala urusan pada hari ini. Amin. Amin juga untuk anda ya. Okey, kita ada sahabat kita ni, Al-Ali Ali, katanya halo, selamat petang, selamat bertugas, terima kasih Akak Manis. Ya, ya, ya. Ita Chot, assalamualaikum. Ya, saya. Kita ada Nozi Moses, kita ada Razak Balangi, YB Rajaton, Dr. Philip Maling, kita ada James Pengiran, kita ada Marsa Saleh. Selamat petang katanya, semoga keudarakan lagu yang best-best. Yang penting melekat terus bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati. Ila in request, wow, comelnya dia, dari mana tu? Saya lupalah Ila ni dari mana. Amin Satirin, okay, Triple S ada kat sini. Princess Su, hai katanya, jom layan Nasional Relax 1 hingga pukul 4 petang. Ceria-ceria selalu, bukan mudah sebenarnya untuk kita gembira, untuk kita ceria dalam hidup ni. Yang penting, bila hati kita gembira, insyaAllah ceria tu akan datang dengan sendiri. Okey, Rosida Safil, waalaikumsalam. Kita ada Nenek Ani, Pak Su Omar juga, Madu Kemenyan, kita Abdul Rahman Man, amboi, tepuk-tepuk tangan pula. Macamlah saya ni buat show ya. Nora Shikin, terima kasih. Nur Azila, Ford Ranger, siap ada bunga lagi kat situ, terima kasih. Abdullah je lah. Senang nak sebut kan. Liana Aziz Muhammad Tahir, wow, wah, dah balik ke Johor. Itulah dia kan, alhamdulillah, berkongsi rezeki. Jangan takut untuk kita berkongsi rezeki, insyaAllah akan datang rezeki yang lain pula untuk kita. Siti Fatimah, halo. Kita ada Ainul Jafai J, Razak Balangi, Siti, Nur Azila. Nur Azila tadi asuk banyaknya nama dia. Okey, okey, saya dah sebut tu, jangan marah. Siti Amak II, dan terima kasihlah untuk yang sudi teman saya. Kejap je lagi, jalan terus sampai

0: Hai, saya Ainas, sekilas fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.
1: Hai, Kinjo desu. National FM Sentiasa D88.5 You jump denga go. National
0: FM. Mereka adalah usahawan yang terus merangkak.
2: Kalau kita sebagai usahawan ni, kita perlu nekat lah.
3: Betul.
2: Sebab bila saya memang prinsip saya,
3: yeah,
2: memang kalau buat, dia sampai jadi.
0: Jalan terus sampai jadi. Berkongsi pengalaman bagaimana ingin terus berjaya dalam bidang keusahawanan. Bersama anda setiap Selasa 2.30 petang, jalan terus sampai jadi.
2: Assalamualaikum, hai, selamat petang. Jalan terus sampai jadi. Tiba masanya. Saya nak ucapkan selamat datang untuk tetamu kita pada petang ini. Selamat datang kepada Nur Rizal Syafiq dan juga Rosmalina Yati Aniza. Betul ke tak betul tu?
4: Betul.
2: Sebab
4: betul.
2: Namanya panjang sangat.
4: Ya, tapi betul je sebutan tu.
2: Betul
4: tepat,
2: eh?
4: Yes.
2: Tepat eh? Alhamdulillah. Jadi penerbit kita Nazri Fahmi hari ini, dia bawa tetamu yang merupakan pemilik Warung Kopi 70s. Yeah. Betul eh? Mula-mula orang kata sebelum kita berjalan dengan lebih jauh lagi pada petang ini, kita nak berkenalan dululah. Sesi berkenalan ya. Okay. Kita nak tanya dengan, saya nak panggil siapa ni? Rose.
4: Okey, panggilan saya biasa orang panggil Ija.
2: Ija. Yeah. Okey, suaminya?
5: Kebiasaan.
2: Ke boyfriend?
5: Kebiasaan boleh panggil juga saya Rizal senang.
2: Oh, Ija dan Ija lah ni.
5: Ija dan Rizal.
2: Rizal. Okey. Jadi sejak apa, kita nak kenalan dulu tadi kan. Itu terus kepada kisah perniagaan. Asal dari mana?
4: Okey, macam saya memang asal daripada Taiping, Perak.
2: Oh, Perak.
4: Maksudnya lahir di sana tapi membesar di banyak negeri lah. Penang ada, Kedah ada,
2: campur-campur.
4: Perak, KL, kita dah merantau lah, berhijrah.
2: Suaminya?
5: Saya asal Perak.
2: Perak ya?
5: Perak.
2: Okay. Jadi kita nak tanya dari segi perniagaan ini, sejak bila bermula?
4: Okay.
2: Soalan tu dah makin serius.
5: Warung kopi kita bermula pada tahun 2025 hujung.
2: Aha.
5: 2024.
2: 2024. Okey. Okay.
5: Dan 10. Pada bulan 10 dan sehingga sekarang lah. So kita dah apa? Dah ada outlet yang kelima baru-baru ni.
2: Aha. Alhamdulillah sempurna.
5: Alhamdulillah berjalan lancar.
2: Berjalan lancar, ini, alhamdulillah. Aha. Jadi dengan ceritanya ada banyak cawangan ni. Antaranya di mana?
4: Okey, kita ada 5 outlet. Aha. Yang pertama kita mula di Keramat KL.
2: Bermula di situ.
4: Bermula di situ, warung. Aha. Yang kecil, yang betul-betul, yang betul-betul warung lah,
2: saya.
4: Konsep dia.
2: Aha.
4: So yang second kita buka dekat Bangi.

0: Uh-huh. And then kita buka outlet ketiga di Sungai Buloh. Uh-huh. Outlet keempat di Shah Alam. Uh-huh. Dan yang terbaru ni adalah di Georgetown, Penang.
1: Di Penang, ya, jauh ya. Sikit lah, utara.
0: Utara, betul.
1: Okey, jadi antara cawangan-cawangan yang dibuka setakat ini, yang mana yang paling ramai pelanggan tu?
0: Okey.
1: Yang kita kata tak menang tangan lah.
0: Tak menang tangan, okey. Ini jujur ya. Uh-huh. So, okey. Mostly semua outlet penuh.
1: Alhamdulillah.
0: Kita weekend, terutamanya weekend.
1: Yalah, Sabtu Ahad kan, Sabtu hujung Ahad, minggu.
0: Ya, hujung minggu, public holiday memang semua outlet memang full house. Uh-huh. Tapi kapasiti dia ikut pada outlet lah. Macam yeah. Sungai Buloh dan Shah Alam, dia punya kapasiti dia besar berbanding yang lain-lain lah. Okay. Macam tu.
1: Dari segi konsep makanan itu, maksudnya makanan-makanan dulu ke apa?
0: Okay, actually dari segi
1: variety. Sebab dengar 70s kan?
0: Ya, yeah, 70s. Ha. So, okay, makanan yang kami sediakan dekat warung ni memang kebanyakan makanan klasik lah. Maksudnya orang Melayu makan lah macam uh-huh. tu. Macam contohnya nasi lemak, roti canai, itu wajib lah kan?
1: Wajib.
0: Untuk sarapan kan? Macam roti bakar, lontong, lebih daripada 50 jenis makanan ada.
1: Jadi ada dessert.
0: Dessert buat masa sekarang
1: belum lagi. Eh, pandai pula saya.
0: Dessert macam cucu udang, ubi rebus tu boleh boleh dikategori dessert.
1: Boleh lah. Maksudnya kan? Selepas makan nasi yang berat tu yeah. kena ada.
0: Ya, yeah, betul.
1: Pemanis tu. Okey, kita nak tahu dari segi dua individu yang mengusahakan perniagaan makanan berkonsepkan 70-an ini. Siapa okay. orang itu?
0: Okey. Ini orang ini kot.
1: Mungkin
2: kedua-duanya.
1: Kedua-duanya sekali ya. Datang idea tu daripada siapa? Tercetusnya idea tu.
0: Idea dari segi konsep ataupun
1: konsep.
0: Konsep. Uh-huh. Okey. Actually masa kita nak buat makanan pagi ni, uh-huh. Memandangkan kita punya big boss kita tahun 70-an lagi.
1: Okay.
0: So kita wujudkan 70-an punya kita vibe tu. So kita cubalah bawa konsep ni. Mm-hmm. So konsep ni pun memang ramai orang suka kan.
1: Yeah.
0: Nostalgia ni mm-hmm. kan. So that's why nama tu tercetus jugalah. Uh-huh. Warung Kopi 70s.
1: Jadi yang paling berat kat situ adalah nasi lemak.
0: Nasi lemak.
1: Ataupun ada nasi lain lagi?
0: Nasi lain tak ada, nasi lemak sahaja.
1: Nasi lemak dia lebih konsep macam kopitiam lah macam tu.
0: Ya, kopitiam. Kopitiam Melayu lah.
1: Jadi jenis mi tak ada ya?
0: Mi ada, macam mi kari, mi rebus, soto macam tu.
1: Okey. Dan kita nak tanya juga dari segi kenapa memilih perniagaan berkonsepkan makanan, yang mana kita memang tahu persaingannya cukup-cukup sengit. Kat sini jual makanan, sini jual makanan juga. Kenapa tak cuba cari satu kelainan?
0: Okey, maksudnya dari segi persaingan eh. Okey. Uh-huh. Actually kami pilih untuk buat sebelum kita bukan sahaja warung kopi, kita pun ada restoran lain juga.
1: Okay.
0: Brand lain lah kiranya. Uh-huh. Cuma waktu tu waktu malam. So kami nak ubah live.
1: Okey.
0: Ke waktu pagi. So kita buatlah waktu pagi. So kita cubalah bersaing secara sihatlah. Dengan konsep yang tersendiri yang macam tu.
1: Mhm. Okey, sebab kita kalau kita buka perniagaan kan, uh-huh. kita nak cari satu kelainan okay. untuk tarikan pengunjung tu. Okay. Mungkin kelainan di situ kerana menyajikan makanan-makanan 70-an macam tu.
0: Nak kata
1: berkonsepkan,
0: berkonsepkan. Kita lebih kepada vibe. Kita orang datang tu lebih kepada nak dapatkan moment dengan family, betul keadaan yang
1: tenang-tenang.
0: Macam tu lagu lagi, lagu klasik kita
1: buka. Yes, jadi sambil makan sambil dengar lagu klasik.
0: Ya, yeah, betul.
1: Antara lagunya?
0: Antara lagunya of course lah, P. Ramlee, Saloma,
1: okay.
0: apa Ahmad Jais lagilah. Itu semua ke lagu-lagu lama lah kita mainkan.
1: Konsep pun samalah, 70s.
0: Sama, yes. Semua outlet memang wajib ada lagu tu. Mm-hmm.
1: Macam tu. Jadi dari segi pemakanan tu, yang betul-betul menjadi tarikan tu yang mana? Adakah nasi lemak ataupun kopi-kopi kat dalam tu?
0: Okey, kita punya tarikan. Uh-huh. Orang kata yang paling laris lah menu uh-huh. kita, lontong darat.
1: Okey.
0: Lontong, mi rebus, mi kari, itu kira yang paling
1: biasa di
0: order lah.
1: Order.
0: Yes. Uh-huh. Pasal roti sarang burung daging.
1: Oh, tu dia.
0: Ya, betul. Roti titap, macam tu lah.
1: Roti titap, yeah. Itu biasanya untuk sarapan lah.
0: Sarapan, betul.
1: Tapi kedai ni buka dari jam berapa sampai jam berapa?
0: Okey, 7:30 pagi uh-huh. sampai pukul 5. Tapi itu untuk outlet Shah Alam, Sungai Buloh dan Bangi.
1: Okey.
0: Untuk Penang
1: malam
0: kita sampai
1: ada,
0: malam.
1: Oh, Penang ada sampai
0: Jumaat
1: malam.
0: Satu Ahad. Ya.
1: Okey. Apapun kita rehat seketika, kita sambung lagi selepas ini.
0: Boleh.

0: sebab lagu rancak untuk anda petang-petang begini. Kita tak naklah yang rasa mengantuk tu terus mengantuk ya. Kita segarkan suasana. Dan petang ini masih lagi bersama menerusi Jalan Terus Sampai Jadi. Kita bersama dengan tetamu kita. Masih lagi bersama dengan Nur Riza Syafiq dan juga Rosmalina ataupun juga nama mancanya Ija. Gitu. Okey, Ija, kita nak tanya juga ni pasal warung kopi 70s kita ni. Saya dengar tadi ada kopi 70 sen.
1: Ya, betul.
0: Kenapa tu masih dikekalkan dengan harga itu?
1: Bukan masih dikekalkan, memang akan dikekalkan.
0: Akan dikekalkan.
1: Sebenarnya nama kita punya warung lah, warung kopi 70s dan konsep kita. So kita bagi special untuk customer kita, 70 sen harga ni kekal sampai bila-bila.
0: Itu dia special. Tak terdapat di mana-mana tempat lah 70 sen. Mana nak cari ni tahun 2026. Dan selain itu ada kopi-kopi lagi lain yang menarik. Kopi apa tu? Saya dengar tadi kopi leleh.
2: Kopi. Kita ada kopi Vietnam. Dan kita ada satu signature kita, salah satu menu signature kita, drinks tu adalah teh tarik leleh ais.
0: Teh tarik leleh ais.
2: Dalam kernel tu memang meleleh.
0: Uy, resepi. Dia letak madu ke apa?
2: Yes.
0: Ada resepi dia lah. Ada resepi dia lah. Okay. Itu antara tarikan-tarikan lah. Dan kita nak tanya dari segi konsep kedai ataupun juga deko. Katanya suami pandai deko dan itu adalah hasil sendiri. Bagaimana?
1: Ya, betul. 100% daripada dia.
0: Ya. Ceritalah sikit.
1: Touch sendirilah kiranya kan.
2: Pengalaman. Okay. Ianya datang daripada pengalaman yang mana saya pernah menempuh tahun-tahun 70-an. Mana saya pun lahir dalam tahun 70-an.
0: Okay.
2: So saya bawakan vibe dan juga konsep tu dalam warung kopi. Dan saya create benda tu bersama isteri saya. Deko tu. So inilah hasil untuk 5 outlet tu. Okay. Alhamdulillah. So banyak customer suka untuk bergambar di sudut-sudut yang kita sediakan.
0: Jadi bukan saja layan makanan, layan kopi kat situ, suasana juga penting.
1: Suasana, ya, betul.
0: Jadi deko tu datang dari ilham sendirilah.
1: Betul.
0: Dan kita nak tanya dari segi masakan di kedai ataupun juga di warung kopi 70s ini, adakah masakan itu masakan yang betul-betul terkini ataupun warisan dari turun-temurun?
2: Boleh dikatakan ada menu kita yang datangnya daripada parents kami dulu. Kegemaran, contoh ada kegemaran saya, ada kegemaran isteri saya. So kita bawa ke dalam menu-menu kita untuk di warung Kopi 70. Salah satunya sambal ikan bilis.
0: Sambal ikan bilis.
2: Untuk nasi lemak tu.
0: Lain daripada yang lain lah ni.
2: Rasa dia.
0: Kena try.
1: Kena try ya.
0: Sebab ada sambal terlalu pedas.
1: Ya, betul.
0: Mungkin ada yang manis-manis sikit. Ada juga yang terlampau manis pun ada.
1: Ya, betul.
0: Ataupun ada yang pernah saya jumpa yang letak strawberry dalam tu.
1: Oh, ada ya?
0: Betul. Itu di Cameron lah kan.
1: Okey ke? Dia punya rasa.
0: Nasi lemak strawberry.
1: Strawberry ya.
0: Sambal strawberry.
1: Modern lah tu. Modern.
0: Okay. Gitu macam-macam cara kan. Okay. Jadi dari segi paling kuatlah beri sokongan semasa mula-mula berniaga dulu ataupun satu sama lain sama-sama memberi sokongan.
2: Okay. Kami bersama.
0: Bersama ya. Dari awal.
1: Dari awal. Bangkit daripada awal. Actually kami warung kopi ni kita wujudkan dia sebab dulu masa PKP sebanyak bisnes kita semua dah drop. So kita nak bangkit balik. Okey, alhamdulillah Allah bagi rezeki ni. Tiba-tiba warung kopi ni menjadi.
0: Alhamdulillah.
1: Walaupun baru berusia dalam setahun lebih. So dia punya impact dia dan dia punya sambutan tu memang sangat menggalakkan.
0: Alhamdulillah.
1: So kita rezeki daripada Allah jugalah kan. Macam tu. Dan kita pun peluang pekerjaan pun bertambahlah kan. Macam tu.
0: Pernah tak rasa macam dah give up dengan perniagaan ini? Rasa macam cukuplah untuk 5 cawangan atau nak tambah lagi atau akan terus kekal begini?
1: InsyaAllah jika diizinkan ada rezeki
0: nak tambah lagi?
1: Boleh tambah lagi. Ya, tapi tak tahu. Tangan
0: orang
1: yang
0: cakap
1: membuat, tangan yang
0: membuat tu tak dapat handle.
1: Ya, betul. Kalau terlampau terlampau banyak sangat tak, tapi kita ikut pada kita punya capacity lah. Kalau kita rasa mampu, kita buka lagi satu. Macam itulah.
0: Okey. Kita nak tanya juga ni berbalik kepada rasa dan keunikan tadi tu. Katanya ada 50 menu. Boleh tak ceritakan selain dari nasi lemak tadi, kopi-kopi yang sedap-sedap tu?
1: Okey. Uh-huh. Okey, selain itu, okey, kita ada section nasi lemak dan nasi lemak ada pelbagai nasi lemak lah.
0: Oh, macam-macam jenis
1: paru, nasi lemak. Ayam berempah, nasi lemak kerang.
0: Berlauk lah.
1: Berlauk lah, berlauk. Yes, okay. So, kita ada roti canai juga. Roti canai pun ada pelbagai juga kan. Roti sarang burung daging.
0: Okey.
1: Roti sarang burung sardin. Dan lain-lain lah. Itu biasalah kita jumpa contohnya macam roti canai pelantar. Semua kita ada di bawah satu bumbung.
0: Okey. Dan kita nak tanya juga menu istimewa lah. Selain dari nasi lemak, roti canai, ada tak lagi?
2: Kita ada makanan tengah hari sebenarnya.
1: Makanan tengah hari. Okay. Yes, lupa kita
2: konsep
1: nak highlight.
2: Konsep dan juga rasa klasik.
0: Dari pagi bawa ke tengah hari.
2: Kita dalam pukul 11, kita akan on untuk kita bermula. Untuk buka open order sampai
1: closing lah.
2: Berclosing.
1: Sampai closing. Tapi set talam lah kita menyediakan.
0: Set talam. Satu talam berapa? Okay, bergantung kepada lauk.
1: Kita bermula daripada RM29, tapi kita ada 3 set je, RM29, RM32 dan RM35.
0: Okey.
1: Dalam tu ada udang, ada ikan, ada
2: sambal
1: belacan, semua adalah.
0: Masakan tradisi lah.
1: Tradisi, betul.
0: Masakan kampung.
1: Ya, betul.
0: Yang memang sesiapa pun suka, kan? Okey, dari segi modal lah kita nak tanya juga modal perniagaan tu. Ramai yang berjaya dia jarang nak berkongsikan tentang modal.
1: Modal.
0: Mungkin kumpul duit shilling dulu-dulu ke? Macam mana?
1: Okey, to be honest, kita memang pernah melalui fasa kejatuhan kan. So masa PKP tu memang totally kita down lah kan. So bila nak starting ni memang kita memang memerlukan sikit pengorbanan. Dari kita orang kata adalah macam memohon bantuan daripada kenalan atau saudara mara untuk permulaan. So bila dah start, okay, yang pertama, so and then outlet kedua, ketiga, keempat, memang semua modal sendiri.
0: Alhamdulillah.
1: Untuk yang pertama tu kita bergantung pada bukanlah bergantung, maksudnya kita support sikit.
0: Ada bantuan
1: ada bantuan lain juga
0: dari awal.
1: Ya, daripada awal. So dia dah masuk outlet kedua, ketiga dan empat, memang kita totally bergantung harap daripada apa yang kita dapat dari warung kopi. Okay, macam tu.
0: Dari segi cabaran bagaimana?
1: Cabaran. Okay, cabaran menguruskan perniagaan ni mesti ada, wajib akan kita melalui benda tu kan. Tambah-tambah bidang makanan ni memang dia punya mental tu kena kuat lah.
0: Betul. Kiranya
1: kita nak handle staff, kita nak handle operasi, supaya benda tu berjalan dengan lancar mengikut SOP. So kami sebagai pengusaha mesti nak yang terbaik untuk customer. Dan tak mungkin kami nak bagi servis yang tak okey. Tapi yelah, kita akuilah ada jugalah
0: cuba kelemahan. Yang terbaik lah.
1: Cuba yang terbaik. So dah pertama-tama kami punya customer, dia punya wave dia memang terus macam ramai. Terus macam datang tu macam kenduri kahwin.
0: Alhamdulillah.
1: So macam kita macam
0: tak menantangkan.
1: Tak menantangkan. Kadang-kadang yelah, staff kan, sedia kan. Sometimes tu ada dia punya orang kata macam mana.
0: Cabaran, itulah cabaran dan juga suka duka kan.
1: Suka duka, betul.
0: Yang manisnya apa ni, Puan Ija? Yang manisnya,
1: yang manis
0: dalam kita berniaga ni, dari segi sambutan ke pendapatan tu lebih lumayan ke macam mana?
1: Okey.
2: Yang manisnya dari
0: pelanggan tak putus-putus.
2: Pelanggan berpuas hati.
0: Alhamdulillah.
2: Sebab dia rasa macam dia orang berada di zaman 70-an tu. Dia orang mengimbau semula kenangan-kenangan lama.
0: Okey.
2: Dengan makanan yang kita sediakan dengan mampu milik. Jadi dengan rasa klasik. Jadi bila customer berpuas hati tu, kita sebagai pengusaha ni kita pun rasa seronok dan
0: Alhamdulillah.
2: Syukur sangat.
1: Lepas tu yang datang ni pun yang bestnya, kebanyakan semua warga-warga emas, veteran. Seronok tengok dia orang family ramai-ramai. Makcik-makcik yang bertongkat datang.
0: Allah,
1: rasa macam macam seronok, macam benda tu macam sebab di sana happy. Macam makcik tengok ni dekat TikTok, makcik datang. So kita kata rasa benda tu daripada dalam lah.
0: Macam betul.
1: Okay, maksudnya kita happy kat situ.
0: Bila
1: ada momen macam tu.
0: Dan dari segi perkembangan perniagaan bagaimana? Dari awal sampai sekarang, makin berkembang ataupun rasa macam cukup lah setakat ni?
2: Makin berkembang. Dan mungkin kami pun saya ada team, kita ada team, kita ada team marketing, kita ada team untuk supervise the outlet kan. So saya rasa insyaAllah kalau diizinkan, kalau ada rezeki, why not saya kita akan buka lagi satu outlet baru kemungkinan.
0: Agak-agaknya di mana tu?
2: Di KL lah.
0: KL.
2: Sebab kita sekarang ni
0: orang Malaysia suka makan.
1: Ya, yeah, betul.
0: Macam saya duit habis pasal makan tak apa.
2: Betul.
1: Lagi satu yang keramat punya outlet, memang everyday kedai kecil. So beratur sampai panjang, saya pun, kita sendiri pun kesiannya, kita pun tak sanggup macam tu.
0: Rasa nak besarkan lagi.
1: Ya, rasa nak besarkan lagi. Itu yang kata next plan mungkin kita akan buka dekat KL lagi satu.
2: InsyaAllah.
0: Jadi InsyaAllah. Dan dari segi ni, ikuti media sosial ni, di mana? Di FB-nya apa, TikTok-nya apa, IG-nya apa.
1: Platform kami memang TikTok, Instagram, kita ada dekat Thread, Thread pun ada, Facebook.
0: Namanya?
1: Nama kedai lah, Warung Kopi 70s.
0: Warung Kopi 70s,
1: betul. Kopi tu ejaan dia K-O-P-P-I.
0: Oh, double P.
1: Yes, double P.
0: Saya. Dan sebelum kita berpisah ni, apa perancangan seterusnya untuk perniagaan ini?
1: Okay.
2: Perancangan seterusnya...
0: Harapan
2: saya agar semua pendengar-pendengar di Radio Nasional...
0: Kita sampai Sabah, Sarawak.
1: Sabah,
0: Singapura, Brunei.
1: Jemputlah
2: datang ke Warung Kopi 70. Merasai kelainan ataupun specialnya menu kami. So, harap berterusanlah support dan juga... bersama-sama kita menikmati rasa makanan klasik di Warung Kopi 70.
0: Dan akhir sekali, pesanan buat pendengar yang sedang berjuang ni dalam kehidupan dan juga perniagaan, mungkin ada yang baru nak bermula. Ada pesanan.
1: Pesanan pada orang yang baru nak bermula. Yang penting jangan putus asa. Itu biasa. Perjalanan kita tu tak boleh terus kat
0: mati
1: atas,
0: di situ.
1: Sebab saya dulu pun berniaga daripada pasar malam. Kita starting daripada pasar malam,
0: bermula dari bawah.
1: Ya, dah 19 tahun lama dalam bidang ni. So jangan putus asa, keep going. Buat je. Orang kata apa, buat sampai jadi.
0: Jalan terus sampai jadi.
1: Jangan patah balik. Dia biasa. Ujian tu memang biasa kan. Untuk kita nak sampai tahap yang orang kata berpuas hati ni, memang kita perlukan pengalaman yang yang buruk-buruk sikit lah. Macam tu lah kiranya. Baru kita jadi kuat. Macam tu.
0: Dan hanya di sini saja pertemuan kita.
1: Terima kasih
0: kepada penerbit. Dan juga semoga perniagaan terus maju. InsyaAllah ya.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Ya Allah.

Saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Nasional Relax, 1 tengah hari hingga 4 petang.
3: Sebenarnya dunia bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
4: Cara Kita di Nasional FM.
3: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM.
4: Cara Kita di Nasional FM.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Anda bersama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM. Abang Bat nak tanya satu soalan yang ramai orang akan senyap apabila ditanya. Pernah tak anda kata, aku dah okey, tapi bila teringat benda lama, dada ni dia jadi sempit semula? Pulih bukan pura-pura kuat. Pulih itu proses dan memang normal. Selepas pengalaman yang berat, manusia boleh ada reaksi stres seperti susah tidur, mudah terkejut, emosi turun naik ataupun jadi cepat marah. Dan kebanyakan reaksi ini akan reda dengan masa. Cuma kalau ia berlarutan dan mengganggu hidup, kita kena ambil serius. Hari ini Abang Bat nak kongsi 3 cara pulih dari luka lama tanpa menipu diri. Kata kuncinya ialah, yang pertama, akui. Kedua, luahkan. Yang ketiga, ganti. Baik, yang pertama, akui. Akui yang kita terluka tanpa kita jadikan luka itu identiti kita. Masalah ramai orang, dia malu untuk mengaku. Dia paksa diri dia jadi kebal. Dan akhirnya, emosi jadi macam bola yang kita tekan dalam air. Kita tekan kuat mana pun, satu hari nanti, dia timbul juga. Kan? Jadi langkah yang pertama dan utama, berhenti menipu diri. Nah, kita mengaku. Dan mengaku ini bukan bermaksud kita kalah. Mengaku bermaksud kita mula merawat. Sebab bukan apa, ramai orang kata, aku relax lah. Padahal, yang relax itu cuma muka tapi bukan hatinya. Baik, kata kunci yang kedua, luahkan. Luahkan tapi dengan cara yang selamat dan tersusun. Salah satu cara yang paling praktikal ialah menulis. Kita tulis apa yang terbuku di hati tanpa perlu jadi cantik. Ini bukan karangan sekolah. Kajian telah menunjukkan penulisan luahan emosi ataupun expressive writing sangat-sangat membantu dari sudut psikologi dan juga kesihatan secara umum. Apa maksudnya untuk kita? Maksudnya, bila kita keluarkan beban dari kepala ke kertas, fikiran akan jadi kurang berserabut. Cara paling mudah, 3 hari berturut-turut, 10 minit je. Satu, tulis apa yang jadi. Yang kedua, tulis apa yang anda rasa. Yang ketiga, tulis apa yang anda perlukan sekarang. Perumpamaan dia macam store, tuan-tuan. Kalau store penuh dan kita tak susun, kita rasa sempit. Tapi apabila kita keluarkan dan kita susun elok-elok, ruang nafas itu akan mula wujud. Kan? Kata kunci yang ketiga adalah ganti. Ganti cara kita bercakap dengan diri sendiri. Sebenarnya, luka lama selalu jadi lebih lama sebab kita tambah satu lagi luka, iaitu ayat kasar kepada diri. Bila kita tersentuh, cuba tukar ayat kita dari aku bodoh kepada aku sedang belajar untuk pulih. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, intervensi belas ihsan terhadap diri ini ataupun kita panggil self-compassion ini, dalam meta-analisis dilaporkan boleh membantu mengurangkan tekanan, kebimbangan dan kemurungan dalam pelbagai kumpulan. Ini bukan untuk memanjakan diri, tidak. Ini untuk mendidik diri kita. Boleh? Moga anda semua dapat pulih dari luka lama tanpa menipu diri sendiri. Apa? Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
4: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
6: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
7: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diasen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
0: Zona Relax Nasional FM 1 hingga 4 petang.
8: Thank you everybody.
9: Listening to Nasional FM.

0: dengan kerjasama RTM.
1: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
2: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
1: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
2: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk Terma.

Anda yang tinggal di Seremban ya, layan kami Nasional FM sentiasa di hati di 91.7. Aida Jia di sini masih lagi menemani anda untuk jam yang terakhir ya. Minit-minit terakhir saya menemani anda untuk Nasional Relax 1 hingga pukul 4 petang.

betul. Lagu ini judulnya Patah Hati. Tapi ada yang cakap dengan saya, daripada patah hati, lebih baik makan hati ayam. Macam tu pun ada kan. Amboi, princess cute. Apapun, terima kasihlah untuk yang terus teman saya dari jam 1 tengah hari hingga pukul 4 petang. Setiap hari kita ada Based on Air.

0: percaya apa agaknya cabaran-cabaran yang perlu ditempuhi untuk terus bertahan dalam industri fashion. Jadi jangan lepaskan temu bual bersama pereka busana by Kakaloy menerusi Biz On Air jam 6 petang. Hari ini hari Selasa ya, 21 Julai 2026. Jadi dengar kami Nasional FM dan juga layan kami Nasional FM ini bukan saja di frekuensi, bahkan juga kita ada RTM Click betul-betul percuma dan juga MyTV 701. Kejap je lagi sama-sama kita layan sebuah lagu retro untuk anda petang ini. Kejap je lagi 3.30 minit petang. Jadi terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
2: Nasional Relax, satu tengah hari hingga empat petang.
3: Tiba masanya Retro Relax. Retro Relax.

Kia, petang-petang begini kalau susah nak cari frekuensi, cari je kami menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma, senang je. Layan kami Nasional FM ini menerusi RTM Klik di mana-mana sahaja. Ini sedikit info saya nak kongsikan dengan anda petang-petang begini. Info Rapid KL di mana waktu operasi di stesen Maharaja Lela dan juga stesen Merdeka akan dilanjutkan pada 25 Julai 2026 sehingga jam 12.30 pagi. Lanjutan operasi hanya untuk laluan monorel dan juga laluan kajang sahaja, ya. Jadi sekali lagi, waktu operasi perkhidmatan rel di beberapa stesen dilanjutkan, ya, sehingga jam 12.30 tengah malam, ya, 25 Julai 2026 hari Sabtu. Dan kejap je lagi, macam biasa geng kakak petang, ya, bersama dengan Lin Zainal dan juga Azura akan bersama dengan anda. Kejap je lagi. Tadi ada yang dah tanya dengan saya apa topik untuk geng kakak petang. Kejap lagi saya akan kongsikan.

Ya, sebuah lagu rancak daripada Nabila Razali untuk anda petang-petang begini. Balas balik. Yalah, dalam kehidupan kita ni, kalau ada yang cuba berniat tak baik dengan kita pun, kita cuba balas dengan baik. Ada yang baik dengan kita, kita balas lagi baik. Betapa indahnya hidup ini jika kita saling sayang, menyayangi. Senyumlah sikit, kan? Ada nama-nama yang saya terlepas pandang tadi. Maaflah banyak-banyak, kan? Sebab saya kat sini, banyak benda yang saya kena buat, kan? Akak-akak, kita senyum sikit. Janganlah marah, ya? Senyum sikit. Okey, kat sini saya nak kongsikan dengan anda, tinggal 10 hari saja lagi menuju sambutan Hari Pahlawan untuk tahun ini 2026 di sebalik keamanan. Apa saja keamanan, kesejahteraan yang kita kecapi hari ini, tersimpan keberanian dan juga pengorbanan para perwira yang sanggup menggadaikan nyawa demi mempertahankan kedaulatan negara. Jadi jangan ketinggalan, ya, untuk anda saksikan siaran langsung istiadat perbarisan sempena sambutan Hari Pahlawan tahun 2026 menerusi TV1 RTM pada 31 Julai 2026, hari Jumaat, masanya 8 pagi, bertempat di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Jasamu dikenang, pengorbananmu dijulang. Pahlawan Negara sentiasa dalam sanubari. Jadi jangan lupa, ya, masanya 8 pagi, 31 Julai 2026 merupakan sambutan Hari Pahlawan. Ya, tinggal 10 hari saja lagi. Okey.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Ya, tadi ada yang tanya dengan saya apa topik untuk geng Kakak Petang kejap je lagi. Jadi saya nak kongsikan dengan anda petang ini. Ada satu masakan yang bila kita makan terus teringat pada rumah. Teringat zaman kita kecil-kecil ya, atau teringat air tangan orang kita sayang macam mak kita masak kan. Jadi kejap je lagi kongsikan dengan geng Kakak Petang. Apakah masakan yang paling mengingatkan anda kepada rumah atau seseorang yang istimewa dalam hidup anda? Mungkin masakan ibu, masakan ayah. Bukan mak saja pandai masak, ada juga setengah tu ayah pun pandai masak ya. Nenek, datuk, pasangan ataupun juga mungkin ada ahli keluarga yang pandai masak tu. Bila kita makan masakan ahli keluarga kita, mungkin kakak ataupun juga abang kita, kita teringat sampai sekarang. Jadi kongsikan dengan geng Kakak Petang kejap je lagi, apa yang membuatkan masakan tu anda rasa sangat-sangat istimewa? Adakah kerana rasanya ataupun ada kenangan di sebalik masakan itu? Mungkin kenangannya masak sama-sama ataupun mungkin juga terlebih garam ke kan? Jadi kongsikan dengan geng Kakak Petang kejap je lagi. Hantarkan voice note anda itu macam biasa. Teacher Mary, 1011-2120-2369. Ada rakan kita dari Brunei ni tak sabar-sabar nak berkongsikan pengalaman ya, topik geng Kakak Petang ya. Jadi saya dah kongsikan ini, jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk anda berkongsikan pengalaman anda. Mungkin ada kenangan di sebalik masakan yang pernah anda makan itu teringat-ingat sampai sekarang, kerana rasanya, kerana memorinya, ataupun kerana air tangan itu merupakan air tangan mak ataupun juga ayah kita. Jadi kongsikan dengan anda geng Kakak Petang kejap.

sebuah lagu daripada Almira Osman dan juga Irfan Haris. Okay, tanpa cermin kita tak tahu rupa paras kita, ya. Tanpa nasihat kita tak tahu di mana kesalahan kita. Tanpa agama kita tak tahu arah tuju hidup kita. Maka jangan anggap diri kita sentiasa betul, kerana yang pasti hanya Allah yang tahu siapa diri kita. Kejap je lagi nantikan Geng Kakak Petang. Saya Aida Jia. Hanya di sini saja yang dapat saya temani anda. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Jatuh bangun.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, National FM sentiasa di hati. National

0: Nasional FM,
1: Sintia. Tenangkan diri Anda menerusi Nasional 48 di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
4: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
5: Bully bukan gurauan. Dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedy.
6: Assalamualaikum, hai, selamat petang.
7: Hai semua, bersama dengan Zura dan juga Lin Zainul hari ini. Kita dah bersama untuk geng kakak petang. Tadi dah bersama Aida Jia.
6: Ya, kakak manis kita yang telah menemani anda.
7: Relax tadi. Siapa boleh marah tu, Lin?
6: Itulah dia, pagi-pagi, petang-petang, pagi-pagi, malam-malam tak boleh marah. Sebab kita tak nak nanti sekarang ni macam-macam penyakit yang ada kan. Jadi kena bertenang, kena kekal sabar. Macam itulah, senyum sentiasa. Senyum tu sentiasa lekat dekat bibir.
7: Wow, tu kasi untuk Aida Jia lah tadi ya, yang telah menghiburkan anda dalam relax.
6: Cantik Aida Jia petang ni.
7: Dia kan madammu.
6: Itulah dia kan, sentiasa
7: madammu, cantik. Madammu, medical, macam-macam semua.
6: Kita dah puji awak, puji kita balik lah.
7: Puji dah.
8: Cantik je Lin, Zura.
7: Yeay. Itu yang kami mahukan. Jadi untuk anda, selama 4 jam nanti kita akan kudara, temankan anda dengan lagu-lagu yang best Lin sepanjang petang ini Lin. Ada info menarik, ada resepi manja-manja, ada.
6: Ada semua, ada luahan kakak abang pun ada juga. Jadi pastikan anda hantar voice note ke 011-2120-2369.
7: Layan teruslah geng kakak petang.

0: es.
1: Biar lambat asal selamat.
2: Selamat tempe belanga dengan motor kah?
1: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National FM.
3: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
4: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
3: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
4: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
3: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my.
5: Inilah geng kakak petang, mari-mari anda. Semoga petang-petang ni kita akan terus bertenaga. Walaupun ya, ada yang datang ke tempat kerja seawal pagi, Zura.
6: Tapi hari ni panas ni.
5: Memang
6: Kalau semalam kita dah gelap dah waktu macam ni. Dah goroh
5: hujan dah kan. Semalam kan.
6: Hari ni cerah nampaknya, Alhamdulillah. Jadi untuk anda mungkin kena banyakkan minum air lah untuk hari ni, Lin. Panas kan,
5: air kosong dan sebagainya. Sebab ada di kalangan anda.
6: Oh, tak boleh yang zas tu ya, Lin?
5: Boleh, sekali-sekala boleh. Tapi bergantung pada tubuh badan anda lah. Ada orang dia memang tak tahan. Dia kalau minum air je dia sakit.
6: Batuk
5: dan sebagainya. Ada orang antibodinya kuat. Kuat sekuat badang.
6: Oh, wow. Saya nak jerit sebenarnya. Kalau saya ni, saya memang tak boleh minum air masak kosong yang biasa tu. Saya kena ada sejuk.
5: Oh, kena sejuk.
6: Kena sejuk.
5: Okeylah, janji kosong.
6: Tapi kena sejuk. Tak boleh yang biasa-biasa, yang suam-suam tu. Tak boleh, saya lawyer saya kan. Ada orang macam tu, Lin.
5: Sampai tahap lawyer, ya? Kena jumpa doktor ni. Tengok berapa bulan.
6: Ngandung ke? Ngandung ke? Seramnya yang tu. Yang tu seram. Yang tu paling seram. Kesihatan yang paling seram, yang itulah kan.
5: Sebab dah sebut lawyer kan, saya.
6: Tak adalah.
5: Tak boleh lah kaitkan perempuan dengan lawyer ni. Risau juga. Tahu-tahu kita ingat okey. Tiba-tiba berisi.
6: Berisi? Wow. Ingat kan kenapa nampak bersegi? Jantina nak apa? Biasa nak bersegi anak lelaki katanya.
5: Seri bayi dalam kandungan. Dia serempak dekat lift. Tak ada, saya memang bunch.
6: Saya dah kertu.
5: Bukan, saya bunch.
6: Sebunch.
5: Tak ada bayi, saya bunch.
6: Memang makan banyak. Memang makan banyak sebenarnya, Lin. Dan Lin, kita nak sampaikan isu semasa untuk petang ni, Lin. Kerajaan perlu mengutamakan pelaburan dalam kemudahan, kebersihan dan sanitasi bagi melindungi kesihatan awam serta kesejahteraan rakyat. Titah Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah dan Baginda bertitah, pelaburan dalam kemudahan asas itu tidak wajar ditangguhkan kerana mampu menyelamatkan lebih banyak nyawa berbanding kebanyakan bentuk perbelanjaan awam yang lain. Dan juga Baginda juga bertitah, kesihatan awam ialah tanggungjawab bersama yang perlu disokong dengan amalan kebersihan dipupuk sejak usia muda lagi.
5: Seterusnya, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan mendapatkan laporan penuh ya berhubung dakwaan kebocoran data pribadi pempengaruh terkenal Khairul Amin yang itulah di media sosial. Menurut Menteri Komunikasi, Datuk Sri Fahmi Fazil memaklumkan dakwaan berkenaan telah menimbulkan kebimbangan yang memberikan gambaran ya terdapat individu yang tidak sepatutnya mempunyai akses kepada maklumat pribadi serta sistem inventory milik sebuah syarikat telekomunikasi. Dengan itu, MCMC diminta mendapatkan laporan penuh dan sekiranya ada mana-mana pihak yang melihat insiden yang serupa dengan itu, mereka perlu membuat laporan terus kepada MCMC agar tindakan susulan dapat diambil terhadap mana-mana pihak yang sengaja menyebarkan maklumat seseorang.
6: Baik, banyak lagi nak dikongsikan selepas ini bersama anda dalam game.

0: Nasional FM Radio baik kepada anda. Nasional Warna 48.
1: Geng Kakak Petang.
2: Geng Kakak Petang.
3: Kalau saya senang je ni. Kalau saya kan, saya alam muda lah satu lah pada yang saya ni. Berapa ekar tanah? Itu je lah.
1: Berapa ekar tanah?
3: Berapa ekar tanah? Uh-huh.
1: Dalam negara ke luar negara? Isketan bola?
3: Isketan?
1: Gonggostan? Pakistan?
3: Goik-goik-gostan.
1: Goik-goik-gostan.
3: Itu banyak jual kat nilai tu. Berapa jati? Ya, jual berapa jati? Ramai tu.
1: Ramai.
3: Tu.
1: Sampai tak terpilih.
3: Ada manis, ada manis.
1: Ada manis. Masuk-masuk kedai abang. Ada manis. Jual kapet.
3: Baiklah. Teruskan meninggalkan Gig Kat Petang sehingga pukul 8 malam nanti ya.
1: 8 malam nanti bersama dengan rakan kami AJ.
3: Eh, tapi belum tutup lagi ni, belum.
1: Itu lagi saja bagi apa orang kata jis-jis.
3: Udah, saya nak ketawa dia. Aduh eh. Ah, layan terus lagi Gig Kat Petang. Masih masa ada manis. Masa-masa.
0: Assalamualaikum. Radio baik kepada anda. Nasional Warna 48.

0: Baik, selamat datang untuk anda mendengarkan kami, geng Kakak Petang. Hari ini Zura dan juga Lin akan temankan anda sampai pukul 8 malam. Lin, kita dah sampai ke resepi manja-manja.
1: Iya,
0: manja.
1: Resepi yang resepi paling dinanti-nantikan. Sebab aha, apa? Resepi ni duk lalu-lalang dekat TikTok.
0: Oh.
1: Saya pun macam geram lah. Jadi saya pun mencubanya pagi tadi.
0: Oh, rajanya awak ni.
1: Kebetulan ada ayam.
0: Okey.
1: Kebetulan ada tomato. Resepi yang dimaksudkan ialah ayam karahi Pakistan.
0: Apa berahi?
1: Karahi.
0: Oh, karahi.
1: Ayam karahi Pakistan.
0: Oh, saya dengar
1: buat bertenang, Zura.
0: Saya dengar tadi berahi.
1: Bukan. Ayam karahi.
0: Ayam karahi. Okey.
1: Ayam karahi ni sangat

0: Ya, Zora.
1: Oh, itulah ayam karahinya.
0: Ayam karahi. Okey, kita perlukan bahan-bahannya ialah bahannya tak banyak tau, Zora.
1: Okay.
0: Sangat mudah. Satu ekor ayam.
1: Okay.
0: Kalau keluarga kecil, jadikan setengah ekor ayam.
1: Mm-hmm.
0: Potong ikut cara kita nak potong lah. Mm-hmm. Nak potong 8 ke...
1: 14 ke, 16 ke, ikut anda lah.
0: Tak kisah.
1: Okay.
0: Ayam tersebut dah dibersihkan. Letak tepi, toskan air lah.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian kita perlukan minyak yang agak banyak sedikit dalam periuk atau kuali.
1: Mm-hmm.
0: Untuk kita menggoreng ayam ini.
1: Okay. Ayam kena goreng. Okay.
0: Ayam tersebut tadi itu kita dah ditoskan, kita bila minyak dah panas terus masukkan ayam tadi. Tak perlu nak campur sebarang sebut apa-apa, tak payah.
1: Kunyit, garam,
0: kunyit semua belum lagi.
1: Belum lagi
0: kita
1: ya.
0: Kita masukkan togel macam tu saja ayam yang dah dipotong.
1: Mm-mm.
0: Kemudian kita goreng hingga dia garing.
1: Kekuningan,
0: keemasan.
1: Okey, sebab ayam tu masaklah ni.
0: Ya, ayam tersebut masak.
1: Uh-huh.
0: Kemudian kita perlu masukkan apa orang kata segenggam cili padi hijau atau merah.
1: Merah, okey.
0: Kalau tak nak pedas, kurangkanlah. Mungkin anda perlu masukkan 7 atau 8. Macam saya masukkan segenggam.
1: Okay.
0: Kebetulan rumah saya sangat banyak cili padi. Ya.
1: Sebab suka makan pedas.
0: Saya suka makan pedas. Okay. Saya masukkan segenggam.
1: Mm-hmm.
0: Okey. Gau-gau rata. Dan masukkan lebih kurang 8 biji buah tomato yang betul-betul masak. Jangan masukkan yang hijau-hijau.
1: Yang merah-merah betul itu.
0: Yang merah-merah.
1: Oh.
0: Yang hijau-hijau tu yang masih keras kematu tu jangan.
1: Jangan,
0: ya.
1: Okay.
0: Sebab kita nak rasa kelemakan, kemanisan buah tomato tu.
1: Mm-hmm.
0: Kita masukkan dalam kuali tadi atau periuk tadi.
1: Mm-hmm.
0: Kita tutup.
1: Mm-hmm.
0: Tutup dia punya, gunakan penutup lah.
1: Mm-hmm.
0: Biar seketika dalam 3 minit. Mm-hmm. Kemudian kita buka. Nanti kita akan dapati kulit buah tomato tu tadi terlerai. Kemudian kita kena angkat,
1: mengecut
0: kulit
1: tu kan?
0: Mengecut kita angkat semua kulit-kulit, kita buang, letak tepi lah.
1: Oh, kulit tak nak pakai lah tu.
0: Kulit tak nak pakai.
1: Oh, okay.
0: Kemudian kita tekan-tekan buah tomato tu bagi dia hancur,
1: menyerai,
0: lenyek, biar dia bergaul mesra dengan ayam tadi. Ingat sekali lagi, itu saja bahannya. Kita tak perlukan serai, semut lain
1: dan juga cili padi.
0: Kemudian bila kita dah tekan-tekan tu, kita masukkan setengah sudu kecil apa orang kata, serbuk kunyit.
1: Serbuk kunyit. Oh, okey, masuk time tu.
0: Setengah sudu kecil serbuk kunyit dan juga satu sudu kecil garam. Kita masukkan, baru kita masukkan garam, kita kacau-kacau-kacau dan juga kita masukkan setengah sudu kecil serbuk cili.
1: Oh, serbuk cili. Bagi cantik colour tu lah.
0: Tadi rumah saya tak ada serbuk cili.
1: Okay.
0: Saya gantikan dengan
1: cili bo.
0: Lada hitam.
1: Lada hitam.
0: Serbuk lada hitam.
1: Pun boleh juga lah.
0: Ada orang kata, masuk buah tomato, kenapa tak masuk sos tomato?
1: Lain
0: sangat-sangat. Kan? Sebab namanya pun, sebab kita ikut resepi dari luar negara kan. Ayam karahi Pakistan dan menular kat Malaysia ni.
1: Betul.
0: Jadi kita ikutlah bulat-bulat masukkan buah tomato. Ya. Kalau boleh lebih, masuk lebih. Ada orang tanya, masam ke tidak? Tidak. InsyaAllah tidak.
1: Tak masam.
0: Tidak. Tak masam. Sebab kita pun
1: boleh
0: tak.
1: Cuba ni.
0: Kita
1: mudah
0: tidak masukkan
1: ni.
0: Daun limau. Kita tak masukkan serbuk sebut limau tak?
1: Asam ayah, jawa asam ke semua
0: tidak,
1: tak ada.
0: Tidak,
1: kan?
0: Tidak perlu.
1: Mudah sangat ni, wah.
0: Boleh cuba. Lepas tu kita dah tekan-tekan dia. Tak perlu masukkan air. Sebab ayam tadi dah keluarkan air.
1: Okey.
0: Dan juga apa tu, buah tomato tu keluarkan air. Kita tekan-tekan perlahan. Tapi kena pastikan tidak merecek. Ada juga saya tengok dekat TikTok, bila kita dah ceraikan kulit
1: dengan
0: tu, kita ambil 7-8 biji buah tomato dalam periuk tu tadi yang kita blend.
1: Oh, blend pun boleh.
0: Biar dia betul-betul hancur.
1: Oh, memang nak betul-betul.
0: Kadang-kadang bila kita tekan-tekan dia tak berapa nak hancur.
1: Oh, sebenarnya sesetengah macam mana? Hancur betul.
0: Dua-dua pun boleh.
1: Oh, mana-mana suka anda.
0: Tapi
1: lah,
0: saya memang suka hancur sebab nanti dia sedaplah, berkuahlah.
1: Oh.
0: Berkuah sebab kita tak masukkan
1: blender
0: air.
1: Tadi. Oh, blender.
0: Tadi saya tak blend.
1: Oh, so tapi lenyek-lenyekkan sampai betul-betul lumatlah.
0: Saya gunakan tenaga.
1: Oh,
0: tenaga
1: patut nampak
0: saya,
1: macam
0: tangan
1: naik.
0: Saya nampak ni ha, berketul.
1: Berketul tu.
0: Dia tak payah pergi gym. Kemudian kita tekan-tekan, dia dah berkuah, dia dah bergaul mesra. Kita biarkan seketika. Kemudian akhir sekali kita masukkan daun ketumbar.
1: Oh, siaplah tu.
0: Dan dia potong, masukkan daun ketumbar dah. Bukan dia punya akarnya tu, tidak.
1: Daunnya lah.
0: Daun saja dah.
1: Taburkan atas
0: tu. Dah boleh dihidang. Makan dengan roti boleh. Makan dengan nasi pun boleh. Orang Pakistan makan dengan roti. Kat Malaysia pun macam tu dah gayanya. Orang kita kan suka mencuba. Orang kita ni, satu lah saya nak puji. Orang Malaysia ni dia rajin. Rajin makan dan rajin mencuba.
1: Macam Lin lah. Lin gaji makan dan rajin mencuba.
0: Saya suka.
1: Saya gaji makan, malas mencuba.
0: Tak apa, lepas ni boleh. Sebab mudah
1: tapi
0: sangat.
1: Tapi mudah sangat ni. Oh, saya ingatkan
0: ya pun kena resepinya tak banyak.
1: Garingkan cili bagai. Itu saya malas tu.
0: Saya kongsi dengan rakan saya. Saya tunjuk gambar kan. Wow. apa bahan-bahannya. Tapi kalau tengok resipi orang lain, orang Malaysia dia suka campur-campur rempah. Kalau ikut yang asal, ada masukkan yogurt, tak payah. Segala rempah, jintan manis, jintan putih, tak payah.
1: Sebab tu saya tak buat sampai sekarang.
0: Ya, gunakan resipi yang saya kongsikan tadi.
1: Mudah aja. Tomato, cili padi, sebut kunyit kita tahu sikit dengan sebut cili.
0: Ya.

0: Ya Allah, senang. Ni semua ada kat rumah saya tu. Dia boleh cubalah nanti. Ha.
1: Mudah-mudah. Dan kalau anda macam nak masukkan sebiji bawang pun boleh. Tak ada bawang pun tak apa. Ayam begitu saja dengan tu.
0: Itu ikut anda lah ya.
1: Ikut asal.
0: Ikut asal yang mudah aja.
1: Ya. Kalau anda rajin, tambah-tambahlah apa benda. Tapi tak adalah saya rasa macam perlukan ayam karahi Pakistan dah. Itu dah lain dah tu. Ayam karahi Malaysia tan.
0: Tan ten ton. Boleh cubalah. Boleh cubalah. Jangan. Ada manis jangan. Jangan ulang balik ada manis.
1: Ya, boleh cuba, boleh cuba. Sebab setiap hari kita berperah otak, Zura.
0: Yo,
1: Zura dan saya cari resepi yang terbaik.
0: Yang mudah, Ali.
1: Untuk kita makan dan sedap.
0: Mudah, cepat pun cepat.
1: Yelah.
0: Beli ayam dah jadi lauk.
1: InsyaAllah. Menambah-nambah.
0: Boleh cuba resepi Lin hari ini. Kalau untuk anda yang nak cepat, mudah. Jimat pun jimat. Tak gunakan banyak sangat modal. Ayam karahi Pakistan.
1: Layan terus. Geng Kakak Petang.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Geng Kakak Petang.
3: Geng Kakak Petang.
4: Selamat petang untuk ya. Anda yang mendengarkan kami.
5: Ya, geng Kakak Petang. Kembali lagi kami berdua. Sebenarnya Lin dan juga Azura.
4: Terima kasih kepada... Terima kasih kepada rakan kita Aida Jia tadi yang telah menghiburkan anda. Tak relax katanya petang ni sebab Aida Jia.
5: Itulah dia. Nanti-nanti kita tunggu-tunggu lah kan. Ramai dia, peminatnya
4: betul.
5: Tu.
4: Betul. Dia cantik macam mana pula. Wah.
5: Itulah. Terima kasih Aida Jia.
4: Selama 4 jam nanti kami akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Juga ada luahan kakak abang. Ada resepi.
5: Ada.
4: Semuanya ada.
5: Jangan ke mana-mana.
4: Tunggu. Dengarkan kami.
2: Geng Kakak Petang.
6: Nasional Radio, baik petang anda. Nasional Warna 48.
7: Nidaul Islam bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
8: Bismillah wa salatu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Macam biasa hari ni tuan-tuan perempuan dalam Nidaul Islam, kita nak kongsi dengan tuan-tuan perempuan bagaimana hari ni kita sebut kan. Kita nak tanya sikitlah amal kita ni tuan-tuan perempuan hari ni kan. Kita baca Quran tak lagi? Kalau tak baca Quran lagi, mungkin kita kena luangkan masa sikit untuk baca Quran. Sambil-sambil duk baca Quran tu, apa kata saya nak kongsi dengan tuan-tuan perempuan bagaimana sebenarnya boleh jadi kisah himpun Quran ni. Kita baca lah tuan-tuan perempuan sirah, bagaimana diceritakan sejarah pengumpulan Al-Quran ni. Kan kita tahu baca je Quran. Ada beza tuan-tuan perempuan. Okey, macam mana jadi kisah pengumpulan Al-Quran tuan-tuan perempuan? Kalau boleh saya kongsi, waktu zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Waktu zaman Sayyidina Abu Bakar ni kita sebut banyak jadi perang. Perang maknanya perang untuk lawan orang yang murtad kepada agama Islam. Kemudian bila perang tu disebut oleh ulama dalam kitab sirah, dia kata ada jadi satu perang namanya Perang Al-Yamamah. Perang Al-Yamamah ni dia menyebabkan banyak kita sebut penghafal-penghafal Al-Quran meninggal dunia. Maka bila ramai orang yang hafal Quran ni meninggal dunia, Sayyidina Umar dia bimbang. Dia bimbang apa? Dia takut lupa Al-Quran. Maka dia jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar dan dia cadang supaya Al-Quran tu ditulis. Kali pertama, Sayyidina Abu Bakar tak setuju. Dia kata apa? Dia kata kalaulah ditulis semula Al-Quran ni, dia rasa lebih berat, lebih susah berbanding dengan kalau suruh dia alihkan bukit. Maknanya nak abang kata susah sebenarnya tuan-tuan perempuan. Tapi lepas lama dia fikir panjang tu, dia setuju, kemudian barulah dibuat proses untuk kita kata apa, himpun Al-Quran, salin Al-Quran, catat Al-Quran. Kemudian bila dah jadi, berlaku apa kita kata apa, pertukaran khalifah, Al-Quran tu disalin banyak, dipindahkan dari tangan ke tangan, dipindah daripada tempat ke tempat, sampailah tuan-tuan perempuan hari ni alhamdulillah Al-Quran tu sampai kat kita tanpa perlu kita bersusah payah. Cuma kita sebut inilah cabarannya bila sampai kat kita dalam keadaan senang untuk kita ambil baca. Berapa ramai dalam kalangan kita tuan-tuan perempuan kan yang rajin meringankan lidahnya untuk baca Al-Quran. Saya suka untuk sebut begini di penghujung tuan-tuan perempuan. Baca Al-Quran ini adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana tu kita ni tuan-tuan perempuan minta dengan Allah, ya Allah, ringankanlah lidahku untuk membaca Al-Quran. Teruskan baca Al-Quran tuan-tuan perempuan. Mudah-mudahan kita dapat syafaat daripada Al-Quran dunia dan juga akhirat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Nidaul Islam.
0: #Penyiaran Jakim.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janji.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

KDN sasar kutipan hasil lebih 5 bilion ringgit. Platform digital diberi masa patuhi kod keselamatan dalam talian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Kutipan hasil Jabatan Imigresen Malaysia disasarkan melebihi RM5 bilion tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, setakat ini jabatan itu telah mengutip RM2.6 bilion. Beliau yakin mampu mengatasi kutipan RM5.2 bilion yang direkodkan tahun lalu.
1: Imigresen secara konsisten mengutip hasil RM5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Tambah Datuk Seri Saifuddin Nasution, Imigresen juga akan terus memperkukuh penguatkuasaan bagi mempertahankan kedaulatan Undang-Undang Imigresen Negara. Datuk Seri Saifuddin Nasution turut memaklumkan kedudukan pasport Malaysia ketiga paling berkuasa di dunia membuktikan keyakinan dunia terhadap Malaysia.
1: Saya ucapkan syabas dan salut saya kepada Jabatan Imigresen Malaysia. Hari ini, seorang rakyat yang pergi ke pejabat pengeluar pasport untuk urusan pembaharuan pasport atau permohonan pasport baru, tempoh 1 jam merupakan proses pengeluaran terpantas di dunia. 1 jam dapat memohon dan mendapatkan pasport baru.
0: Beliau berucap pada sambutan Hari Imigresen 2026. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod perlindungan kanak-kanak bawah Akta Keselamatan dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, tempoh itu bagi membolehkan penyedia platform memahami keperluan kod berkenaan serta menyesuaikan mekanisme pematuhan. Beliau menegaskan kegagalan mematuhi kod itu boleh dikenakan tindakan termasuk denda sehingga RM10 juta.
2: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan mendapatkan laporan penuh berhubung dakwaan kebocoran data peribadi Khairul Amin yang tular di media sosial. Beliau berkata dakwaan itu mencetuskan kebimbangan mengenai akses pihak tidak bertanggungjawab terhadap maklumat peribadi dan sistem dalaman syarikat telekomunikasi.
2: Wakil tersebut telah memaklumkan mereka sedang menghubungi saudara Khairul Amin. Tapi saya akan minta pihak MCMC mendapatkan laporan penuh dan sekiranya ada mana-mana pihak yang melihat insiden yang serupa dengan ini, sila buat laporan dengan pihak MCMC di aduan.mcmc supaya kita pertama ada rekod, kedua ada beberapa maklumat dan bukti untuk kita ambil tindakan susulan termasuk kepada sesiapa yang dengan sengaja menyebarkan maklumat.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Rundingan antara Malaysia dengan Thailand berhubung akses pasaran udang kini di peringkat akhir. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kedua-dua negara sedang melaksanakan pemeriksaan serta memuktamadkan proses teknikal. Beliau berharap rundingan itu dapat diselesaikan dalam masa terdekat.
3: Sekarang perbincangan di peringkat akhir. Pegawai-pegawai daripada Kementerian Pertanian Thailand sudah melawat di sini dan pihak kita juga akan membuat pemeriksaan dan sekarang dia di peringkat akhir. Penyelesaian masa yang paling singkat.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Projek pembinaan stesen baharu kereta api Seremban Central kini mencapai kemajuan 35%. Ia dijangka siap pada Mac tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata kerja kritikal seperti pembinaan cerucuk dan pengalihan utiliti bawah tanah telah selesai membolehkan kerja pembinaan dipercepatkan.
4: Jadi keseluruhan stesen lama ini telah pun dibaik pulih dengan pendawaian yang lebih baru, dengan sistem elektrikal yang lebih baru dan menara jam tersebut telah pun dibaik pulih dan dia berfungsi. Jadi ia merupakan satu percu tanda yang penting untuk Seremban kerana ini merupakan sebahagian daripada sejarah Bandaraya Seremban.
0: Projek bernilai hampir 100 juta ringgit itu bakal menjadi hub pengangkutan moden bersepadu, mampu menampung sehingga 30 ribu penumpang sehari pada peringkat awal. Calon Pakatan Harapan PH bagi Don Linggi, Datuk Seri Aminuddin Harun, meneruskan siri kempennya dengan menjelaskan tawaran yang terkandung dalam Manifesto PH Negeri Sembilan. Manifesto PH itu memberi fokus kepada peluasan manfaat kepada golongan M40 di samping meneruskan bantuan kepada B40. Beliau berkata manifesto itu berasaskan rekod pentadbiran sejak 2018, bersandarkan kejayaan kerajaan negeri menunaikan sebahagian besar manifesto yang dijanjikan sebelum ini.
5: Kerana bagi kita apa yang penting adalah rakyat tahu apa yang ingin kita berikan kepada mereka. Dan apa yang penting kali ini adalah kita bukan hanya menjaga B40 tetapi juga dengan M40. Supaya pemberian ini lebih bermakna kepada sebagian besar rakyat Negeri Sembilan. Kalau dulu kita terhad kepada golongan B40 dan saya yakin kali ini dia dapat membantu golongan M40 untuk sama-sama menikmati kesejahteraan rakyat yang kita nyatakan.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Aktivis Tamim Dahri Abdul Razak mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Langkawi atas pertuduhan merosakkan objek suci agama Hindu di sebuah tapak kuil pada Mac lalu. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan dua penjamin selain menyerahkan pasport dan melapor diri di balai polis setiap dua minggu. Mahkamah menetapkan 23 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes bagi serahan dokumen. Berita seterusnya, keperkembangan luar negara, cukai nilai tambah ke atas bil elektrik domestik dimansuhkan mulai Oktober bagi membantu meringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Britain yang baru, Andy Burnham, sehari selepas beliau mengambil alih tampuk pemerintahan. Burnham turut menjanjikan pelan 10 tahun bagi menangani kos sara hidup, merancakkan semula industri Britain, memperluas pembinaan perumahan rakyat serta mengagihkan kuasa daripada kerajaan pusat. Wabak denggi di Sri Lanka terus membimbangkan apabila 53 kematian dan lebih 76 ribu jangkitan denggi direkodkan sejak Januari lalu. Kerajaan Sri Lanka mengerahkan tentera bagi membendung penularan wabak tersebut yang disifatkan paling buruk dalam tempoh hampir sedekad. Pakar perubatan Lalindra Dias berkata peningkatan itu memberi cabaran besar kepada petugas perubatan. Seorang maut manakala dua lagi masih hilang dipercayai tertimbus dalam kejadian letupan paip gas bawah tanah di Medan Polonia, Medan Sumatera Utara semalam. Menurut Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Medan, Harry Marantika, mayat mangsa pertama ditemukan hari ini. Seramai 7 individu berada di dalam rumah itu ketika letupan berlaku. 4 daripada mereka berjaya menyelamatkan diri. Kerja menyelamat sedang giat diteruskan bagi mencari mangsa yang tertimbus. Beralih ke sukan, JDT mencatat kemenangan besar 8-0 ke atas Klub Liga Primera FFCV CD Contestano dalam aksi persahabatan pramusim di Pusat Bola Sepak Via Itana, Alicante, Spanyol. Pesta gol dimulakan Baxen Da Silva menerusi dua jaringan awal sebelum Agir Akache dan Stuart Wilkin menambah gol pada babak pertama. Sebaru masa kedua menyaksikan Manuel Hidalgo dah turut meledak dua gol, diikuti Matthew Davis dan Mikel Kesta untuk melengkapkan kemenangan besar skuad Harimau Selatan. Perlawanan itu adalah yang ketiga JDT bagi kem latihan pramusim di Spanyol. Juara dunia dan pelari menara nombor satu dunia, Su Huai Ching bertekad meneruskan prestasi cemerlang di pentas antarabangsa menerusi siri kejohanan yang akan berlangsung bermula pada bulan depan. Antaranya penyertaan Kuantan 188 Tower Run diikuti perlembaan di Guangzhou, China serta Ho Chi Minh, Vietnam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDN sasar kutipan hasil lebih RM5 bilion. Platform digital diberi masa patuhi kod keselamatan dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Assalamualaikum dan selamat petang. Bersama saya Harul Aini binti Senin bagi laporan trafik semasa pada petang Selasa 21 Julai 2026. Di Jabatan Pulau Pinang, E36 trafik mula bertambah di kedua-dua arah. Manakala di Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, E28, trafik bergerak lancar. Kita melihat di Lebuh Raya Utara Selatan, bahagian utara, E1, trafik mula perlahan dari Bukit Tambun ke Juru dan Bandar Kasiah ke Jawi. Beralih ke Lebuh Raya Utara Selatan, bahagian selatan, E2, trafik perlahan selepas tol Sungai Besi ke Pusat Bandar, kempas ke Bandar Dato' On, terus ke Pasir Gudang, dan trafik juga perlahan dari Pasir Gudang ke Setia Tropika. Di Tambak Johor, E2 dan link kedua E3 adalah trafik perlahan dari Malaysia ke juga Singapura. Meninjau pula trafik di Lembah Kelang, kebanyakan Lebuh Raya menunjukkan peningkatan kenderaan. Di antaranya, di Lebuh Raya NKVE, trafik perlahan dari Bukit Lanjan ke Damansara terus ke Shah Alam dan Shah Alam ke Setia Alam. Di Lebuh Raya Kesat, E5, trafik perlahan dari Kota Kemuning ke Haikom, kewajipan ke persimpangan Sunway dan susur ke Pucung Jaya. Di Lebuh Raya Elite, E6, trafik perlahan dari Shah Alam ke Wan City bagi kedua arah dan daripada Gamuda Curve ke persimpangan Putrajaya. Di Lebuh Raya Grand Saga, E7, trafik perlahan dari Bandar Santai ke PJA dan Telekom ke Tun Hussein On. Di Lebuh Raya Besraya, E9, trafik perlahan dari Sedang Lama ke UPM, Demain ke Safura kedua-dua arah dan dari Kuchai ke Kampung Malaysia. Lebuh Raya MPE, E10, trafik perlahan dari Sunway Piramid ke Persilangan Jengke, Bandar Tempa ke Pantai Dalam dan dari Bangsa ke Pantai Dalam. Di Lebuh Raya LDP, E11, trafik perlahan daripada Pucung Utama ke Pucung Intan, Kelana Jaya ke IOI Mall Pucung, Kelana Jaya ke TTDI dan dari TTDI ke SS2. Di Lebuh Raya Sprint, E23, trafik perlahan dari Plaza Tor Damansara ke Seksyen 17, Jalan Ma'ruf ke Semantan dan dari Bukit Kiara ke Seri Hatamas. Di Lebuh Raya SKVE, E26, trafik perlahan dari IOI City Mall dan Persiaran Utara ke Hospital Serdang. Di Lebuh Raya Duke, E33, trafik perlahan dari Plaza Tor Batu ke Jalan Duta. Akhir sekali ke Lebuh Raya KL Karak, E8, Lebuh Raya Pantai Timur 1 dan 2, trafik masih bergerak lancar. Berhati-hati menggunakan bahu jalan atau lorong kecemasan. Bahu jalan bukan hak eksklusif penunggang motosikal tetapi juga digunakan untuk kenderaan bagi kecemasan, kenderaan rosak dan laluan smart lane di lokasi yang ditetapkan. Kenderaan yang berhenti di bahu jalan atau lorong kecemasan perlulah memasang tanda segitiga. Ikuti perkembangan trafik semasa ke semasa di aplikasi 7, Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, WhatsApp channel, aplikasi X at LLM Infotrafik dan TikTok LLM Infotrafik, atau anda boleh menghubungi hotline LLM di talian 1-800-88-7752 yang beroperasi dari jam 7 pagi hingga 10 malam. Sekian laporan trafik dari saya, Harul Aini binti Senin, di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali bersama geng kakak petang, Nasional Warna.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Buli bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ugut, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.
3: Baik, hentikan buli. Di mana saja anda berada. Selamat petang untuk anda yang mendengarkan kami, geng Kakak Petang hari ini. Mm-hmm. Bersama Zura dan juga Lin yang akan temankan anda sampai pukul 8 malam. Lin, ya?
4: Ya, dalam kehidupan pada ini, kadang-kadang kan, masa kita kecil-kecil dulu, ibu kita selalu masakkan kita pelbagai jenis juadah, lauk pauk.
3: Kan, lauk pun, kan?
4: Ada tu masak manisan dan sebagainya. Mm-hmm. Jadi, dalam banyak-banyak juadah yang ada tu, masakan apa yang menyebabkan anda teringat-ingat kepada ibu anda?
3: Betul, rasa macam istimewanya.
4: Ya, sebab kebanyakan daripada kita ni merupakan anak perang. Tahu tinggal berjauhan dengan ibu ayah raya je ataupun sekali-sekala je kita berpeluang balik Zura.
3: Kalau Lin, apa yang dia boleh kongsikan Lin? Kalau masa saya yang teringat lah yang masa kecil dulu ni.
4: Masa saya kecil dulu, ibu saya suka buat kek coklat.
3: Oh,
4: kek coklat ibu saya antara yang paling sedap, sangat sedap. Sebab dibanjiri dengan coklat penuh.
3: Oh, sedap.
4: Dan coklat tersebut bukannya coklat yang dibeli dekat kedai.
3: Buat sendiri lah tu.
4: Buat sendiri.
3: Oh,
4: koko dicampur dengan susu, susu pekat tu dan ramuan lain lah. Ya Allah, sedapnya.
3: Teringat sampai sekarang ya.
4: Masa kecil tu saya makan punyalah banyak.
3: Banyaklah.
4: Sampai gigi saya rosak.
3: Oh, patutlah sekarang ni. Banyak lompong.
4: Punya sedap Zura.
3: Oh.
4: Tapi sekarang ni saya macam risau jugalah.
3: Yalah.
4: Ibu saya pun tak berapa nak sihat sangat. Ha. Jadi itulah dia. Tinggal kenangan.
3: Kan, Lin, betul. Kalau saya, Lin, saya teringat masak kita biasa je, Lin, tau. Masakan kalau saya dulu, kalau masakan ibu saya paling kita orang boleh suka daripada adik tu lah. Kita dulu panggil telur masak air je, Lin. Sekarang panggil sup telur.
4: Sup telur.
3: Sebenarnya telur masak air je kalau kami ada adik tu. Kalau ikan tak apa-apa jalan sangat kami ni.
4: Dulu suka telur kanak-kanak.
3: Ya Allah, sukanya Kak Lin. Telur masak air tu, maksudnya telur dengan letaknya suun, letak kuda tahu tu.
4: Ya Allah, Zura, makan berebut.
3: Ya Allah, sedapnya saya rasa.
4: Dapat saya bayangkan
3: kan, dengan sambal ketuknya tu.
4: Ya Allah,
3: itu dah cukup dah. Tak payah ikan-ikan dah.
4: Itu
3: kami
4: dah membahagiakan kita dah Zura. Saat kita membesar dengan adik-beradik kan, mak kita sayang kita seadanya lah. Masak dengan penuh kasih sayang tu kan, yang sedap.
3: Sampai sekarang kita ingat kali, walaupun dah keretu dah kita ni. Anda boleh share juga, boleh kongsi kepada kami apa masakan anda ataupun masakan kecil-kecil dulu kan anda teringat. Sampai sekarang anda boleh buat lagi untuk masakan tu untuk anak-anak anda kan. Boleh juga kan.
4: Jadi kita bangga dengan masakan ibu kita. Ialah zaman dulu kan, kebanyakan daripada kita orang susah Zura. Ingat dulu zaman nenek kita, zaman mak kita, zaman
3: susah,
4: kita susah.
3: Susah, ketam susah ni.
4: Anak-anak sekarang ni beruntung.
3: Untung
4: sebut je apa
3: kita dapat kan,
4: terus hidang depan mata. Kalau ibu sibuk, grab hantar dekat rumah.
3: Hantar, betul. Boleh kongsi kami di TikTok National FM. Kita dah kudara juga di TikTok, Lin. Boleh masuk ramai-ramai di TikTok. Boleh tengok lah ini ke Zura. Itu ke Lin.
4: Itu ke suara Lin.
3: Itu yang mana satu. Biasa orang tanya macam, siapa yang paling banyak ketawa tu? Siapa suka ketawa tu? Di TikTok lah. Boleh juga call kami di 0322820393. Okey, layan terus

0: Menjadi juga pada awalnya tu Zura. Itu gelak macam gelak, gelak sombong tu. Macam gitu eh.
1: Akulah hang tu macam tu kan. Adalah kata memang ada gelak ujungnya ni.
0: Memang ada. Gembira lah, seronok
1: lah. Betul lah.
0: Kita biar lebih banyak gembira Zura. Kurang-kurangkan kesedihan. Betul. Kalau nak awet muda tu kan. Kena apa orang kata, banyak, banyak tersenyum. Gelak. Ya, banyak senyum. Gelak. Tapi jangan gelak mengilai, bahaya.
1: Betul. Tapi kalau mak-mak tu kata, gelak jangan banyak-banyak sangat. Orang kata gelak tu, ketawa.
0: Nanti menangis.
1: Nanti menangis. Betul.
0: Tapi ada kebenarannya. Kita dah lalui kan.
1: Ya.
0: Baik, topik kita berkenaan dengan masakan ibu yang paling anda.
1: Ibu ke ayah ke nenek ke siapalah.
0: Yang menjaga anda lah kan. Kita ada pemanggil di talian.
1: Syarifah ya katanya.
0: Dari Kuantan.
1: Syarifah.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Syarifah dari Kuantan ya.
2: Ya.
1: Okey Syarifah, apa masakan yang Syarifah ingat sampai sekarang lah. Dulu kecil-kecil kita makan, selalu dengan adik kan. Sampai sekarang

0: Daging. Ini masakan kenduri ni. Mesti masa kecil mewah ni. Makan daging, makan ayam. Zura makan telur je masa kecil. Ay,
1: telur je. Oh, sebelah tu hati. Makan hati je. Okey, Syarifah. Siapa yang masak tu? Ibu ke?
2: Kadang-kadang masak hati pun ada juga. Hati campur kacang, campur dekat kicap.
0: Wow, sedap.
1: Dulu-dulu kali
0: ni
1: kan?
0: Ibunya ni tukar masak ke apa? Chef ke apa ni?
2: Taklah. Kita tengok orang masak dia lah.
0: Oh, maksudnya masak sendiri.
1: Kalau rendang tadi masakan ibu lah ya? Oh, apa kelainan masakan ibu awak tu, rendang tu yang sampai tinggi ingat sampai sekarang ni, Syarifah?
2: Walaupun kita buat tu ikut resipi dia.
1: Tak jadi kan?
2: Tapi tak jadi.
1: Rasa tak sama. Tak sama.
0: Dia tak sama dengan air tangan ibu. Ibu kita ni memanglah masak dengan penuh kasih sayang. Kadang-kadang dia tak tulis pun resipi tu, ingat dekat pikiran dia.
1: Dia main cukup-cukup je, Lin, kalau situ
0: dulu. Main campak-campak.
1: Kenangan kan, Syarifah kan?
0: Ibunya masih ada lagi?
2: Dah tak ada dah.
0: Itulah dia kan, kenangan bersama dengan ibu kan, melalui masakan, ya?
1: Syarifah? Tapi
2: ingatlah, biasa kalau macam raya ke apa ke, dia memang masak.
0: Jadi sekarang ibu dah tak ada, raya siapa yang masak rendang?
2: Kita masak
0: sendiri
2: je.
0: Kalau
2: tak pun kita COD.
0: Ambo COD.
1: Rendang COD berapa tu?
0: Sekilo dah berapa, dek? RM80,
2: RM100. Kalau biasa rendang tu kita masak sendiri. Kalau macam benda lain tu barulah kita
0: COD lah.
1: Okay.
0: Semoga ialah kenangan dengan ibu kita ni kan, kenangan yang baik-baik, yang indah-indah. Bersemadi sampai bila-bila lah
1: kan,
0: kan kita kongsikan anak-anak cucu pula.
1: Terima kasih Syarifah kongsikan kami petang ni. Lin, kalau di TikTok juga ramai juga Lin yang komen ni, Lin. Ada juga daripada hai untuk rakan kita di TikTok juga, ada Ain Faiza, ada Edward kan, ada siapa lagi, Teacher Mary juga ada hari ni. Ramai juga petang-petang ni, Lin. Lavender Girl, Matahari ada tadi, Pak Ain Burger 7E dia kata daripada Baling Kedah.
0: Wow,
1: ada Ray Andra juga.
0: Satu Malaysia, Sabah Sarawak pun ramai. Dekat Brunei pun jangan dilupakan.
1: Ada juga. Okey, kalau daripada Edward ni, dia kata, kalau dia kata kakak dia lah ni, kalau kakak saya haram, dia nak, dia pernah masakkan untuk saya, dia kata.
0: Oh, iya ke?
1: Dia jenis beli. Makanan anak dia pun dia beli. Saya yang masakkan untuk dia, kakak dia. Tak apalah.
0: Okeylah, berbakti untuk kakak lah pula. Iyalah. Kakak dah jaga kita kan. Sebab ada orang, dia kelebihan dia bukan memasak. Kelebihan dia menjaga. Mengurus rumah tangga.
1: Betul.
0: Pastikan apa orang kata, pergi sekolah, balik sekolah, duit belanja cukup.
1: Lepas
0: tu malam pergi kelas mengaji. Itu pun dah cukup bagus dah tu.
1: Kalau daripada AB Hashim ni, dia kata, apa topik petang ni? Okey, untuk anda yang baru masuk ni, Lin, di TikTok Nasional FM, kita dengarkan juga di frekuensi. Petang ni kami buka topik untuk anda, makanan yang anda ingat dulu masa kecil-kecil tu, kita dengar hari-hari kita makan buka gebuk tu, apa makanannya tu?
0: Boleh kongsikan.
1: Saya dengan Lin dah kongsi tadi, kalau Lin kek coklat, kalau saya telur masak air.
0: Betul.
1: Anda pula masakkan apa?
0: Boleh kongsikan bersama dengan kami. Kejap lagi kita akan bacakan TikTok. Kita akan siarkan voice note anda. Layan terus
1: Geng Kak Petang.

0: Itulah dia kemeriahan bersama-sama dengan kami geng Kakak Petang.
1: Hoi.
0: Saya sambung. Ini kalau hoi tu sebut atas daripada atas bas kan, dulu kan kita keliling Hindustan kan, atau bas
1: atau kereta api, nyanyi ramai-ramai, seronok, meriah kan.
0: Pernah join ke tu?
1: Saya tengok.
0: Oh, tengok
1: dekat kan? Filem Hindustan. Shah Rukh Khan berlakon.
0: Yelah.
1: Kan Rangga Da.
0: American gay. Tak payah, tak payah lagi.
1: Tak kita apa, rosak lagu orang.
0: Rosak lagu kan. Baik, kita nak baca juga komen-komen di TikTok ni daripada Teacher Mary. Ini dia kata,
1: apa dia?
0: Kenangan saya, menu yang ibu saya masak, ubi kayu rebus, cicah ikan kering dengan kelapa parut. Berebut makan.
1: Allah, saya pun suka ubi rebus je.
0: Ada lagi rakan kita ni. Dia kata, ada juga daripada Lail Ah ni, dia kata. Baru first time tengok geng Kakak Petang ni, cantik-cantik orangnya.
1: Terima kasih.
0: Rugi kalau tak masuk, tak masuk TikTok, itulah ruginya.
1: Kena masuk ramai-ramai lah setiap petang. Isteri takut sampai nyesel.
0: Kalau jauh panggil nyesel.
1: Tapi jangan terbuai dengan pujian.
0: Jangan. Okay,
1: baik, kita bersama dengan pemanggil seterusnya.
0: Siapa tu?
1: Hanifah.
0: Siapa
1: dari Shah Alam. Ya, Hanifah.
0: Hanifah.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hanifah, sesedap namanya. Apakah masakan yang Hanifah ingat daripada kecil-kecil dulu? Sekarang tinggi ingat lagi ni, Hanifah.
2: Kalau ikutkan cerita zaman dulu, kisah hidup saya ni dulu susah. Tapi makanan yang special yang betul-betul kita makan dan masak memang sangat tunggu, iaitu biji getah dibuat sambal. Sama dengan telur masak rebus air biasa je.
0: Oh, telur masak air macam Zura tu. Kalau biji getah
1: buat sambal
0: tu?
1: Macam mana ya? Bukan keras ya?
2: Kalau nak ikutkan memang tak keras. Benda ianya ditumbuk. Ditumbuk dulu sama dengan sambal. Lepas tu kita bakar bersama dengan apa tu, ada kalau selalu tudung periuk tu. Kita bakar, kita tepekkan, ibaratkan macam-macam tepung, macam lempeng tu.
0: Maksudnya biji getah tu ditumbuk dah, tak payah rebus dulu ke apa?
1: Dibakar.
2: Tak.
0: Macam mana?
2: Dia kita tumbuk, ni buka, kita pecah ke biji getah tu. Lepas tu, kita tumbuk dia punya isi tu. Dan kita campur gaul dengan sambal yang kita tumbuk, macam lada semua dan bawang apa semua kita campur.
1: Rasanya macam mana ya?
0: Rasanya macam mana tu, Hanifah?
2: Kalau bagi saya sedap lah.
0: Hanifah, itu tahun bila tu Hanifah? Kalau boleh kongsi.
2: Kalau ikutkan zaman saya tu, tahun saya lahir 80, dalam 87, 88.
0: Bayi-bayi saya jugalah ni. Kenangan lah.
1: Itulah dia kan. Lain dari yang lain.
0: Terkejut saya.
1: Sekarang ni saya rasa orang sekarang
0: tak tahu ni.
1: Ya, tak tahu biji getah tu macam mana rupanya. Jangan kata nak makan.
2: Itu zaman saya yang mengenang angkatan yang terkenal sangat lah.
0: Hanifah, kalau ada kalau ada lagi biji getah tu, awak nak buat tak resepi tu? Macam buat baik semula ke, masak ke?
2: Itu dah pasti. Sebabnya menu memang angkatan ni daripada turun semua daripada keluarga kami yang susahnya lah.
0: Betul.
1: Yang penting ada makanan atas meja untuk dimakan kan. Itulah mak-mak zaman dulu kan.
0: Kan macam-macam kali.
1: Mereka sanggup buat apa saja.
0: Cerdik lah mak-mak dulu, Lin. Awak boleh bayang tak biji getah tu, Lin? Boleh kita
1: dibuat
0: masak
1: makanan, dipecahkan
0: anak
1: isi,
0: boleh makan
1: isi dalamnya tu. Ditumbuk-tumbuk, dibuat
0: saya
1: makanan.
0: Saya pula akan macam teringat dulu. Itulah dia kan.
1: Kena sayang mak ayah kita. Betul tak? Mak ibu masih ada lagi.
2: Ya, mak dah tak ada, dah meninggal. Cuma ayah tinggallah. Ayah pun dah 90 lebih dah umur dah.
1: Kenangan. Mudah-mudahan ibunya apa orang kata ditempatkan di kalangan hambanya yang soleh lagi berimannya. Tinggal kenangan je lah tu kan. Sedih pula saya dengar.
0: Sayu kita, Lin.
1: Betul-betul.
0: Saya rasa macam cerdiknya mak-mak orang dulu ni kan.
1: Betul-betul. Terima kasih Hanifah sudi berkongsi cerita dengan kami geng Kakak Petang.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Daripada rakan kita juga, Lin, di TikTok ni, Khairul Abra ni, dia kata hari ni demam, jadi rindu sup kentang mak. Happy birthday untuk mak hari ni. Okey. Daripada NN juga, dia kata nasi goreng arwah mak paling sedap. Simple je tau, guna bawang dengan garam je. Banyak kali tiru tapi tak sama.
1: Itulah dia kan, masakan ibu kita yang terbaik, paling sedap ya. Jadi kalau anda nak berkongsi sebarang cerita, boleh aja hantar voice note. Sekejap lagi ada satu voice note kita akan siarkan bersama dengan kami,
0: Geng Kakak Petang.

0: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali ceria bersama-sama dengan kami, geng kakak petang.
2: Ya, Lin, nak bacakan juga Lin akan kita di TikTok ni. Sufi Sufina, dia kata 10 tahun lagi akan datang ni, dia kata. Kalau anak saya tanya soalan yang ni, macam apa masakan mak yang paling dia gemari lah kecil-kecil dulu, mesti tak boleh jawab sebabnya mak dia selalu order je makanan.
1: Maknya beli-beli je lah, order grab.
2: Ibu
1: berkejaya kan. Cabaran dulu, cabaran sekarang lain.
2: Betul ni. Kita nak tanya juga rakan kita ni, Lin. Reza dah kembali bertugas sebabnya lama bercuti. Reza ke mana? Los Angeles.
3: Ha? Saya pergi tengok World Cup dekat New York, New Jersey.
1: Wah,
3: kecoh. Kecoh, padahal datang merdeka je.
2: Baik, Reza. Masakan yang Reza tak boleh lupa lah. Mak panggil apa, Mak?
3: Mak panggil Mama.
2: Mama, panggil Mama. Apa masakan Mama
1: dari
2: yang...
1: Dari kecil sampai sekarang.
2: Kecil-kecil, berebut ada beradik dulu.
3: Kalau, kan? Sebab saya ni ada macam darah Jawa sikit. So, kalau dari kecil sampai ke besar ni memang tak boleh lupa kalau Mak masak ayam Palembang lah.
1: Ayam Palembang. Wow, kali pertama saya dengar.
2: Ya,
1: itu memang masakan orang Jawa.
3: Ayam Palembang.
2: Apa yang istimewanya tu?
1: Apa resepinya dia, tu macam
3: dia,
1: mana?
3: Dia tak tahulah nak describe. Dia nak kata macam rendang pun bukan. Okay. Tapi dia berkuah. Okay. Dia macam ayam masak kicap pun bukan. Tapi dia tak berkuah sangat. Dia macam tengah-tengah.
2: Dia tak kicap ke?
3: Dia bukan
1: kicap. Colour dia gelap-gelap.
3: Colour dia macam, pernah tengok tak warna lumpur? Kali dia kali lumpur, tinggal letak ayam je.
1: Itulah Palembangnya.
3: Ayam Palembang. Tapi
1: Mak selalu buat lah.
3: Mak selalu buat.
1: Ada belajar tak dengan Mak nak buat ayam
3: belajar
1: Palembang?
3: Belajar tu tidak lah. Tolong kacau je.
2: Sebab dia suka masak. Apa suka makan tu kan? Ayah, nanti orang rumah-rumah nanti akan datang. Nanti kan nak ada rumah kan?
1: Kamu dekat situ bisa soalan
3: akan
1: kamu.
3: Akan datang tak tahulah masak apa kan. Tapi satu lagi ni, saya suka lala masak Mak.
1: Lala.
2: Sedap juga kan.
3: Sedap tu.
2: Itu bergebuk lah luar depan dia tu.
3: Kalau boleh, memang sekilo tu saya punya seorang.
2: Sampai
3: sekarang. Kalau Mak masak lah. Kalau kedai.
1: Selainnya Mak ni dia tahu tau
2: kan.
1: Masakan kegemaran
2: yang ni,
1: anak.
2: Anak ni suka yang ini. Anak ini suka yang ini.
3: Adik saya suka ikan sambal.
1: Mak
3: akan buat. Kalau ikan sambal tu, sambal ni akan asing dengan ikan tu. Dia takkan sekali kan.
1: Kenapa? Sebab bukan sekali kan ke?
3: Sebab nanti ikannya tak rangup.
2: Garing lali makan
1: tengok ibu kan. Dia buat masak tu semata-mata sebab dia tahu kegemaran anak ni macam mana kaedah masakannya tu. Anak suka, ada setengah tu suka campur, ada suka sekasing. Bagusnya.
2: Kita nak tanya tukar, kita tukar pula Lin soalan Lin. Masakan Mak yang Mak sukalah, masakan yang Mak awak suka, masakan apa?
3: Masakan yang Mak saya suka.
2: Mak suka masak apa?
3: Ni kalau bulan puasa time sahur selalu dia buat. Masak ikan bilis belada.
2: Itu Mak awak suka lah.
3: Ikan bilis belada dengan dengan
2: Zainal nak soleh.
3: Dengan telur dadar.
1: Masakan mudah, cepat.
3: Mudah cepat semua. Itu je. Kadang-kadang sambal telur tu je. Itu paling memang dia selalu dia masak sila je. Dia pekan sekarang ada yang portable pot dia kan. Dia masak sila macam tu kalau time sahur.
1: Itulah dia untung orang masih ada Mak lagi kan. Teringin nak makan, cakap je telefon Mak, tolong masakkan sekian-sekian. Adik beli barang. Bahasakan diri dengan Mak apa?
3: Mama.
1: Awak?
3: Oh, saya? Mak segan lah pula. Bukan. Macam kalau Lin dengan Zubra panggil saya Riza kan. Kat rumah saya ada nama samaran, nama
2: apa
3: manja.
2: Apa dia?
3: Janganlah, segan lah. Biarlah rahsia.
2: Apa dia, Zah? Baby, bukan baby.
3: Bukan lah.
2: Manja.
3: Panggil Iki.
1: Iki.
3: Sebab Zikri kan. So short form Iki.
1: Iki. Okey lah tu.
2: Iki. Nak tanya Iki.
3: Janganlah.
1: Itulah dia antara kenangan kan.
2: Kan, kenangan.
1: Tapi sekarang Mak masih masak lagi lah. Masakan tersebut, ayam Palembang.
3: Masih masak lagi. Tapi jarang lah sebab dia kerja kan.
1: Nanti saya nak minta resepi lah dengan Mak Reza. Kami berdua tak pernah cuba.
3: Boleh kan? Mak dah cakap kalau siapa nak minta resepi nanti masuk dalam buku.
2: Jadi senang je. Kalau nak kata nak beli Reza ni, esok tu dah kahwin kan. Dua masakan je lah. Reza suka ayam Palembang dan juga lala masak lemak lah.
1: Lala masak lemak.
2: Dengar-dengar je lah korang, takut ke orang Johor suka kan.
1: Orang Johor ke mana-mana pun boleh.
2: Dia dari Johor.
1: Iyalah.
3: Saya kan orang Johor, betul lah.
1: Kena cari orang Johor jugalah maksudnya.
2: Kena juga ke orang Johor?
3: Tak semestinya.
1: Jelaknya tu kita dapat.
3: Kalau lajak ke Indon pun okey juga.
2: Iki ni, janganlah Iki.
1: Terima kasih Reza.
2: Terima kasih Reza.
1: Pembahasan untuk petang ni bersama dengan rakan kita Reza lah.
2: Kita dengarkan selepas ni lah.
1: Kejap lagi.
2: Voice note untuk rakan kita yang hantar pada kita. Layan terus geng.

0: Kembali bersama-sama dengan kami. Inilah geng Kakak Petang, ya, menemani anda di mana saja anda berada.
1: Betul, Lee.
0: Baik, Zura, di talian kita ada pemanggil namanya Ina. Hello, Ina.
1: Hai, Ina.
2: Hello.
1: Hello, ya, Ina. Dari mana, Ina?
2: Dari Ajil.
1: Ajil. Oh, Terengganu. Oh, Terengganu. Okey, yeah, baik, Ina. Apa perkongsian Ina hari ini untuk apa masakan yang Ina pada ingatlah waktu kecil-kecil dulu?
2: Oh, masa kecil dulu. Saya ingat mak saya, dia buat roti keramat.
1: Roti?
2: Tapi kakek ini panggil kuih teku, kan?
0: Roti apa dulu?
1: Roti keramat?
2: Ha, tapi kalau kakek panggil kuih teku.
0: Kuih teku.
1: Apa tu?
0: Kuih teku.
1: Kuih teku. Oh, ada, eh?
2: Buat kan? Kak Lin.
0: Haa.
2: Dia buat memang lembut lah. Memang tak ada mulia tanding.
1: Oh, tak ada bandingan lah lembut.
0: Itulah, masakan ibu memanglah macam tu, kan? Hmm. Ibu kita yang terbaik masak untuk kita, kan? Dengan penuh kasih sayang, ya?
2: Tapi dia itu untuk jual.
0: Untuk jualan. Untuk jualan. Ina ada bantu ibu tak untuk jualan tu?
2: Ha?
0: Ada bantu ibu tak menjual-jual?
2: Kita tolong macam kita pergi atas kedai, kita ambil duit, kita ambil duit.
0: Kita bantu jugalah, ya. Apa pun, terima kasih kepada Ina. Mm-hmm. Sebab Ina pun bantu ibunya. Mm-hmm. Tapi bukan bantu buat kuih. Pergi ke kedai, hantar kuih. Untuk
1: bantu jugalah. Bantu juga.
0: Kemudian tu kutip duit bagi ke ibu.
1: Betul, Lin. Kita ada voice note untuk rakan kita ni, Lin. Jom kita dengarkan, ya.
3: Ya, kalau tengok ayam masak merah atau ayam sambal, mesti ingat mak saya. Sebab masakan mak saya memang sedap. Hari-hari, mak saya suruh mak saya masak lauk sama. Saya tak pernah bosan. Sebab sedap sangat.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Putri Imawani. Bagi saya, tepung bungkus ni memang mengingatkan saya pada Tok. Perlu suruh sekali, mesti Tok buat. Sebab dia tahu saya suka sangat makan ni. Sejak Tok meninggal hampir 10 tahun, saya dah tak makan tepung bungkus. Bukan sebab tak suka. Tapi bila tengok, terus teringat Tok dan kedangan masa buat kuih ni sama-sama. Kadang-kadang sampai jatuh air mata. Rindu Tok, rindu sangat air tangan Tok. Al-Fatihah.
0: Fatihah, ya, itulah dia. Terima kasih lah, kan. Banyak juga kenangan kita dengan penjaga lah. Sama ada mak ayah, nenek ataupun mak sedara yang jaga kita, kan. Tapi mereka akan menjaga kita, memasakkan kita makanan yang sedap-sedap, yang tak boleh kita lupakan sampai sekarang, Surah.
1: Sufi, Sufina, dia kata sedapnya tepung bungkus tu. Tadi adik kita tadi ke macam, tu mak suruh ke dia?
0: Ina. Ina dari Terengganu.
1: Tadi adik kita yang awal tadi.
0: Oh, yang awal tadi tu, ya.
1: Itu mak suruh ke?
0: Kau telefon.
1: Kau telefon kakak petang tu. Kau cakap kau suka makan.
0: Suka masakan mak.
1: Kau cakap masakan mak paling best. The best in the world.
0: Tapi memang macam tu tau. Masakan ibu kita yang terbaik. Sebab ibu kita masak dengan penat lelahnya. Dengan penuh keringat. Betul. Kasih sayang. Kesungguhan. Kan.
1: Sebab, tapi kalau kita, Lin, sekarang kita dah dewasa macam ni, kan, Lin? Kata umur kita pun dah kertu-kertu ni, kan? Tapi bila tengok mak kita masakkan untuk kita tu, Lin, tengok tangan dia dah keduk-keduk. Kita macam sayur.
0: Sedih, sayur.
1: Sayurnya. Kan? Ya Allah. Berapa lama lagi kita dapat makan masakan
0: ibu kita, kan?
1: Ibu kita ni, kan.
0: Saya kira sekarang ni giliran kita pula lah masak untuk ibu kita, kan? Tapi kenangan tu masa kita kecil-kecil kita tak boleh lupa.
1: Tapi, Lin, mak-mak ni, Lin, kalau anak balik walaupun dia penat macam mana pun, Lin, dia tak boleh lama, dia tetap akan masak.
0: Tetap akan ke dapur.
1: Mak saya tetap akan masak. Janganlah dengar kata anak nak balik, ada masak lah kat cik. Tak payah, bu. Kita makan kat hotel.
0: Mak kata tak payah, nak. Kau simpan je lah duit tu, nak, ya.
1: Kau pun tak apa-apa nak ada.
0: Kau pun tak apa-apa. Kau pun susah, kan, nak.
1: Hotel konon. Kalau mak saya dengar ni, hotel konon.
0: Itu dia. Jadi kepada anda, terima kasih yang sudi sebenarnya sekarang tanya
1: telefon masih berkelip-kelip, tapi kita tak ada masa dah.
0: Kita tak ada masa sebab kejap lagi Beast on Air. Terima kasih kepada anda. Kenang jasa ibu kita. Betul. Menyuapkan kita masa kita kecil, masakkan kita masakan yang sedap-sedap, yang enak-enak. Itulah dia, kan, ibu.
1: Betul.
0: Kita
1: Hai untuk rakan kita di TikTok juga, Lin. Kalau Ash kata hotel klasik ke, ya, kat muak hotel klasik lah. Tahu pula ada pula orang muak kat sini.
0: Banyak kenangan kita dengan ibu kita, kan.
1: Main lagu kot.
0: Layan terus
1: Kakak Petang.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Dengarkan This On Air bersama Geng Kakak Petang.
2: Ya, kembali ceria bersama-sama dengan kami, Geng Kakak Petang.
3: Kita sampai ke Biz On Air, walaupun ramai lagi yang masih komen lagi di TikTok ni.
2: Masakan ada, ibu.
3: Ya, kata Ila, kita rindu ketupat soto mak kita. Wow. Kelata cemeri rindukan agar-agar kering tu.
2: Oh, sedapnya.
3: Ramai lagi yang kata masih lagi merindukan
2: ada masakan. Ada tadi masakan apa tu, pinang?
3: Ada ya?
2: Kelapa sawit.
3: Biji kelapa sawit tu.
2: Biji kelapa sawit tu dia kan, buat masakan. Cikodok. Buat cekodok pun sedap juga. Saya suruh tanya saya. Macam mana masakannya tu? Tapi kalau orang kampung dia tahu tau masakan tu. Orang bandar tak berapa nak tahu sangat.
3: Saya first time dengar.
2: Tapi tu sangat sedap.
3: Oh ya. Saya ingat kan boleh buat minyak je benda tu.
2: Tidak. Lebih
3: ada
2: daripada
3: macam-macam
2: itu.
3: Ya. Dia kata rindu mama saya buat botok-botok.
2: Oh, sedap juga botok-botok tu kan. Di lain daerah, lain negeri, lain cara masakannya kan.
3: Okey, kita nak ke Biz On Air untuk petang ini, Lin. Bersama dengan Nurul Fahana Sabli. Pereka busana by Kakaloy.
2: Ya, Assalamualaikum Nurul.
3: Hai Nurul.
4: Waalaikumsalam. Hai.
3: Sebelum tu Nurul, apa masakan mak yang Nurul ingat-ingat sampai sekarang?
4: Saya suka asam pedas mak saya.
2: Oh, asam pedas ikan apa tu?
4: Kalau orang Sabah panggil belais.
2: Belais ikan apa?
3: Ikan apa?
4: Belais tu dia ikan apa? Saya pun tak tahu kat sini panggil apa. Tapi saya tak pernah jumpa.
3: Oh, Sabah makan asam pedas ya?
4: Wah. Ini kita orang makan asam pedas juga.
2: Sedapnya. Itulah dia kan. Kenangan ya dengan ibu kita banyak sebenarnya. Baik, Nurul ni merupakan pereka busana by Kakaloy. Yes, dalam ke tercetusnya idea untuk melahirkan jenama by Kakaloy dan apa agaknya yang mendorong ya Nurul untuk memilih bidang rekaan busana ni? Punya banyak perniagaan yang ada tapi pilih rekaan busana.
4: Okey, baik. By Kakaloy ni tercetus sebab anak sulung saya. Dia memang minat menjahit daripada kecil lagi. Tapi lepas tu bila dah kahwin, kita dah tak ada buat apa-apa. Tapi bila anak sulung saya ni lahir, jadi saya terfikir saya nak bagi pendidikan yang baik untuk dia. So saya tak tahu nak buat apa. Jadi saya fikir saya boleh menjahit je. Jadi saya mulakanlah menjahit tu. Lepas tu by Kakaloy itu sebenarnya nama timbangan saya masa kecil dulu. Ya betul. Saya selalu ramai orang guna nama Nurul Farhana tu kan. Jadi saya terfikir kenapa saya nak guna nama yang apa, saya terfikir nak guna nama yang unik sikit.
3: Kakaloy. Sedap juga tu Kakaloy tu. Aku pergi itu Kakaloy kan.
4: Lepas tu masa anak saya umur 2 tahun tu lah saya terfikir untuk start balik menjahit ni kan. Start daripada situ lah saya mula.
3: Baik. Fahana, setiap perniagaan tu pasti ada cabaran juga kan? Apakah antara jatuh bangun lah ataupun cabaran paling besar yang pernah Nurul lalui sepanjang kita membina jenama ni, Kakaloy ni?
4: Okey. Cabaran dia masa saya bermula masa mungkin dah tahun 2006 macam tu. So zaman tu tak ada Facebook,
3: betul,
4: apa semua ni.
3: Media sosial tak ada semua ya.
4: Ya betul. Caranya saya nak dapat kepercayaan orang tu, saya setiap kali saya jumpa orang, saya beritahu saya menjahit. Saya boleh buat baju itu, baju ni. So lepas tu saya akan bawa baju yang saya jahit tu bila-bila masa je untuk yakinkan orang. Jadi kalau orang tak yakin, dia akan minta nombor telefon kita, kita bagilah kan. Lagipun benda ni tak macam zaman sekarang ni, kita
2: banyak platform.
4: Banyak platform, kita tekan internet je semua keluar. Kalau dulu kita kena promote diri kita sendiri
3: dari mulut ke mulut dulu tu.
4: Betul, kena dari mulut ke mulut. Itu cabaran yang paling susah lah saya rasa.
2: Sekitar tahun 2006 ya, kan? Masa awal dulu. Jadi pandangan dulu sendiri kan, apakah agaknya manfaat yang boleh diberikan oleh bidang jahitan ni ataupun rekaan busana kepada masyarakat sekeliling, khususnya dari segi peluang pekerjaan dan juga pembangunan kemahiran ni?
4: Pada saya lah, menjahit ni sebenarnya luas tau. bidang ni memang salah satu peluang yang orang kata kalau suri rumah ke individu yang tak perlu keluar rumah, kita boleh mula benda ni daripada rumah.
3: Mm-hmm. Betul.
4: Selain daripada tu, pada saya, mereka bersana ni perkara yang dah semakin besar sekarang ni. Lagi-lagi nak bulan merdeka. Bulan merdeka ni bulan orang kata untuk tailor tunjuk semangat kemerdekaan tu melalui jahitan.
3: Skill lah, skill lain.
4: Sebab saya pernah, salah satu busana saya, customer saya bawa pergi China. Dan dia dapat tempat kedua.
3: Wow.
4: Jadi saya rasa macam berbaloi untuk benda ni. Saya rasa macam masa tu saya wakil Malaysia.
3: Tapi
4: bagi saya itulah sebenarnya benda ni luas dan banyak lagi kita boleh gunakan.
3: Selain daripada banyak lagi ya. Baik. Fana, sebenarnya ramai anak muda ni berminat untuk mulakan perniagaan kan. Tapi masih orang kata dah ragu tau. Sebabnya orang kata boleh ke tidak ni saya menjahit kan. Jadi nasihat Fana lah. Ataupun boleh Fana kongsikan kepada mereka yang ingin nak ceburi bidang ni, jahitan ni. Ataupun perniagaan ni.
4: Okey, yang utama saya pesan jangan takut nak mulakan langkah pertama. Fokus belajar sebaiknya kemahiran menjahit. Terus je nanti bila dah maju selangkah ke depan pula, kena pastikan konsisten. Menjaga hasil jahitan kita lah. Sebab kepercayaan pelanggan ni aset paling bernilai untuk seorang tailor kan. Keselesaan tu memang yang paling utama. Tapi bila kita jahit kemas, cantik, saya yakin pelanggan akan rasa berbaloi pilih kita sebagai tailor peribadi diorang.
2: Betul. Saya pun terpun berbangga sebenarnya. Sejak 2006 sampai sekarang masih bertahan. Dan jahitannya semakin cantik, semakin berjaya. Yelah, mengharumkan nama negara kan. Diperagakan di luar negara lagi ya. Jadi ada media sosial yang boleh dilayari oleh peminat-peminat Nurul sendiri kan. Untuk mengenali lebih rapat lagi Busana by Kakaloy ni. Macam mana?
3: Cakap namanya ya, Kakaloy.
4: Saya boleh cari saya dekat Facebook nama Kakaloy ini sendirilah.
3: K-A-K-A-L-O-Y
4: L-O-Y kalau dekat TikTok pun sama Kakaloy juga.
3: Ataupun boleh kongsikan nombor telefon boleh, kalau nak kongsikan lah.
4: Boleh nombor telefon saya 013-736-9488.
3: Jadi pelbagai jenis jahitan ataupun kata busana yang boleh Fahana jahit lah ataupun reka lah nanti. Boleh lah, you all. You all. Terkeluar you all. Sebab nama Kakaloy macam tu kan.
2: Jadi tahniah sekali lagi kami tu berbangga. Semoga terus cemerlang ya.
4: Terima kasih.
2: Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Terima kasih. Bye-bye.
3: Bye Fahana.
2: Begitu beramah sekali orangnya. Nurul Farhana Sabli yang merupakan pereka busana by Kakaloy.
3: Anak muda kita ni boleh kita sokong lah Lin.
2: Betul, kita sokong pada anda yang berminat untuk menjadi usahawan. Apa saja bidang yang ingin anda ceburi, kena buat bersungguh-sungguh.
3: Betul. Macam Fahana ni dia kata dulu 2006 Lin dah mula dah ni.
2: Sampai sekarang.
3: Sampai sekarang bertahan.
2: Walaupun macam-macam cabaran telah pun ditempuhi.
3: Sekarang lagi senang Lin. Semua hujung jari.
2: Itulah
3: nak,
2: dia.
3: Orang kata nak promosinya kan. Dulu pakai mulut ke mulut, mulut
2: ke mulut saja ya, pada awal pembabitan 2006.
3: Baiklah,
2: kami disediakan terus menemani anda.
3: Di mana saja anda berada, dengarkan Geng Kakak Petang.

dalam Quran sebut apa? Banyak, sebut ulang banyak kali. Apa dia? Qalilam ma tashkurun. Hanya sedikit sahaja orang yang bersyukur. Maksudnya apa? Hanya sedikit sahaja orang yang kenal Allah, kenal Allah. Hani muslimin muslimat rahmati Allah taala. Ha, patutlah kita kena sentiasa tambah amal ibadah kita, tambah ilmu kita, kenal Allah taala. Kan, orang yang kenal Allah akan bertambahnya amal ibadahnya. Kan, sebab tu ulama kata apa, kalaulah kita merasakan amal ibadah kita ini susah nak bertambah-tambah. Ha kan, aku rasa amal ibadah aku ni cukup sekadar tu saja. Itulah tahapannya kita kenal Allah. Maka kena mengaji, kena belajar supaya kenal Allah taala. Secara tak langsung Allah taala akan bantu kita untuk tambahkan amal ibadah kita. Muslimin muslimat ya Allah taala, kita akan masuk dalam maqalah yang seterusnya, maqalah yang ke-17, iaitu mengakui kelemahan dalam beramal. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Telah berkata pengarang al-Imam An-Nawawi al-Bantani rahimallahu taala. Mudah-mudahan Allah taala merahmati. Wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan beliau sebutkan nasihat yang ke-17, iaitu mengakui kelemahan dalam beramal. Kita tengok kalam daripada waqila dan dikatakan. Siapa yang kata? Wallahu a'lam. Tapi ada riwayat. Riwayat menyebutkan iaitu apa? Al-muqirru bitaksiri abadan mahmudun. Masih baca matan tu. Wal-iqraru bitaksiri alamatul qabuli. Apa maknanya? Waqila dan dikatakan al-muqirru bitaksiri abadan mahmudun, iaitu orang yang mengakui kekurangan, yakni mengakui kekurangan di dalam ibadah, mahmudun, orang itu dimuliakan dan dipuji. Dipuji abadan selama-lamanya. Kemudian wal-iqraru bitaksiri alamatul qabuli, dan mengakui kekurangan dalam ibadah itu adalah tanda amal ibadah kita ini diterima oleh Allah SWT. Saya ulang balik. Al-muqirru bitaksiri abadan mahmudun, iaitu apa? Orang yang mengakui kekurangan di dalam ibadah, abadan mahmudun, sentiasa dimuliakan. Orang macam ini, dia mengakui kekurangan di dalam ibadah. Kemudian wal iqraru bitaksiri, iaitu mengakui kekurangan, alamatul qabuli, adalah tanda penerimaan ibadah kita. Hani muslimin muslimat rahmati Allah taala, matan ini memberikan satu isyarat kepada kita, iaitu ketika mana kita melakukan amal ibadah, kita kena rasa kurang. Rasa kurang yakni ketika mana kita melakukan amal ibadah, jangan kita selitkan di dalam ibadah kita dengan kebanggaan dengan ibadah yang kita lakukan. Ketika mana kita melakukan ibadah, jangan kita rasa sombong dengan orang. Bila ke mana kita melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, jangan ujub. Ujub ni apa? Berbangga dengan amalan yang dilakukan. Sesungguhnya ketika mana dia merasakan kekurangan dalam ibadah itu, itulah tanda keikhlasannya dalam melakukan amal ibadah. Seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, orang yang

0: mengakui kekurangan ketika melakukan amal soleh adalah tanda amalannya diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Ha, ini muslimin muslimat hati Allah Taala. Ha, ini yang kita kena belajar, iaitu setiap amalan yang kita buat jangan kita sombong. Ha, setiap amalan yang kita buat jangan ujub. Ha, kita duduk dalam majlis ilmu sebagai contoh. Tanda amalan kita diterima dalam majlis ilmu iaitu semakin kita belajar semakin kita rasa jahil. Ya Allah, banyak lagi benda aku tak tahu lagi. Oh, rupa-rupanya bahawa aku tahu semayang ni banyaknya salah. Ah, rupa-rupanya rukunnya dalam solat ni ada kekurangan yang aku tak buat. Oh, rupa-rupanya bacaan aku dalam solat ni banyak kesilapan. Ini tanda amalannya diterima oleh Allah Ta'ala. Apa-apa amalan sekalipun, ketika mana kita mengaji Quran, jangan sombong. Ha, kan? Ini kita kali pertama. Ha, ini kali pertama. Datang majlis ilmu, kali pertama. Keluar-keluar, jalan pun dah lain dah. Di kali pertama. Kali pertama datang. Sebelum ni tak pernah datang pun. Kali pertama datang. Oi, banyaknya ilmu malam ni aku dapat. Keluar jalan lain. Jongkit-jongkit jalan ni. Ha, kan? Apa hal kamu jalan macam ni? Oi, banyak betul ilmu. Rugi orang tak pergi ni. Aku rasa untung malam ni aku dapat baca macam ilmu. Aku ni rasa hebat pada orang lain. Jangan. Bahaya, takut amalan kita semuanya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, ini yang diajarkan oleh Imam Nawawi. Rasa kekurangan. Ada satu orang hamba Allah Ta'ala disebut dalam kitab Mukashafatul Qulub. Yang kitab penenang jiwa. Seronok karya daripada Al-Imam Ghazali. Banyak. Daripada kitab Ihya Ulumuddinnya. Kemudian ada kitab Minhajul Abidin. Kitab Mukashafatul Qulub, kitab Bidayatul Hidayah, seronok karya Imam Ghazali. Ada satu orang hamba Allah Ta'ala ni, seorang pemuda lah. Seorang pemuda ni. Bayangkan, seorang pemuda ni bertaubat pada Allah Ta'ala selama 30 tahun. Tapi semua taubatnya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Na'uzubillah min zalik. Takut kita. Bayangkan, dia bertaubat selama 30 tahun. Dia buat dosa kecil je pun. Bagi kita kecil lah. Ha, kan? Apa yang dia buat apa yang dia buat menyebabkan dia bertaubat selama 30 tahun? Pernah satu ketika saudaranya datang ke rumahnya. Jadi bila saudaranya datang ke rumahnya, pemuda ni orang soleh ni. Jadi diberikan sebaik-baik layanan. Ha, kan, hak tetamu. Ha, hak tetamu kena berikan sebaik-baik layanan. Ha, kalau kita belajar di dalam kitab Arba'in Nawawi kan, hadis 40 yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi, pastikan layanan kepada tetamu itu melebihi daripada kebiasaan. Melebihi daripada kebiasaan. Dia suruh layan tetamu tu dengan sebaik-baik layanan. Hari yang pertama, kalau kita tak layan, kita berdosa. Sebab hak tetamu. Kita kena bagilah. Tapi Alhamdulillah lah, masyarakat kita di Malaysia ni, khususnya orang Melayu ni, dia ada, dia orang datang ni, dia bagilah air kan. Dia bagi makan, dia bagi minum. Kadang-kadang tak ada air, tak ada kopi, dia bagilah dekat buntut kuali tu kan. Tapi Alhamdulillah kan, jadilah sebab minum gitu kan. Allah senama, ini hak tetamu. Hari yang kedua dikira sebagai sedekah. Hari kedua dikira sebagai sedekah. Hari ketiga pun dikira sebagai sedekah. Hari keempat kita boleh halau dia. Hari keempat tak lama sangat kan. Dia banyaklah hak tetamu pun ada, hak tuan rumah pun ada. Hak tetamu jangan biarkan tuan rumah mendapat dosa. Maksudnya apa? Kalaulah tuan rumahnya dalam orang yang susah, jangan kita bermalam di rumahnya. Takut-takut nanti tuan rumah yang akan dapat dosa, tak dapat layan tetamu. Dia banyaklah kita belajar berkenaan dengan hak tetamu. Jadi nak cerita tadi, pemuda tadi ni, Allah SWT, saudaranya datang, diberikan sebaik-baik layanan. Alhamdulillah, bagi makan, bagi minum, bagi roti dan sebagainya. Jadi ketika mana pemuda ni tengah, saudara ni tengah makan, pemuda ni keluar kejap. Dia pergi keluar kejap, pergi ke rumah jirannya. Hak tetamu pun ada, hak jiran pun ada kan. Jadi dia keluar kejap, dia pergi dekat dinding jiran. Dia buat apa? Dinding jiran, dia ambil pasir sikit. Dulu tak adalah kata apa plaster-plaster dinding kan. Dulu duk tampal-tampal, dia ambil pasir tu. Untuk apa? Untuk diberikan kepada saudaranya. Kan? Ketika mana kalau saudaranya dah habis makan, bila basuh tangan, disapu dengan pasir tadi. Supaya hilang kotoran-kotoran yang berada dekat tangan. Ini orang dulu pula. Kan? Kalau zaman kita ni sabun lah. Kan? Pakai sabun. Macam ada setengah orang ni, dia tak boleh. Bila tetamu datang ni, dia mata dia mata sakit. Sakit ni apa? Tak boleh ni, kena ada tisu. Kalau boleh kena ada ni cawan, kalau air panas dia kena ada yang ada tangkai. Dia ada orang jadi macam tu. Alhamdulillah lah, dia bagus tu. Kan? Jadi dia tak boleh, dia ambil pasir jiran dia. Dia berikan kepada tetamu. Bila tetamu tu basuh tangan, dapat dia basuh sekali dengan pasirnya supaya hilangkan kotoran. Disebabkan itu saja, dia bertaubat pada Allah Ta'ala selama 30 tahun.
1: Allahumma

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Teruskan bersama-sama dengan kami. Inilah
5: Geng Kakak Petang. Galak tu sebenarnya saya, Lin, dekat TikTok ni. Borak-borak dengan rakan-rakan di TikTok. Yeah. Masih ramai lagi. Ash Edward. Siapa lagi? Ada Brokoli.
4: Ini semua sahabat-sahabat yang biasa dengan kami lah kan. Jadi kalau anda orang baru AB yang Hashim nak menyertai kami, boleh je singgah di TikTok Nasional FM.
5: Follow lah. Follow kami.
4: Hati.
5: Follow kami di Facebook.
4: Yeah.
5: Di TikTok. Di Instagram. Di Thread juga ada.
4: Ada. Boleh jugalah kita sembang-sembang kan. Mungkin sebelum ni mereka biasa dengar suara kita. Sebab dulu kan lain, sekarang lain kan. Sekarang ni dekat media sosial, boleh menatap wajah.
5: Wah.
4: Boleh tengok suasana dalam konti.
5: Yeah.
4: Boleh tengok siapa tetamu yang diundang.
5: Macam kalau di kalau sekarang ni kita dah macam wajahmu di mana-mana.
4: Wah.
5: Pusing kat dinding ni wajah Lin. Dinding situ Zura.
4: Iyalah.
5: Sini lagi Lin.
4: Sebab kami
5: sini
4: berdua.
5: Sini lagi JKP je ke?
4: Kami berdua yang kenalikan geng Kakak Petang.
5: Betul.
4: Itu dia. Jadi untuk anda, sekarang ada juga yang bila habis waktu berjabat, katalah pukul 5 tak balik lagi Zura sebab banyak kerja.
5: Betul.
4: Ada orang tu memang workaholic.
5: Oh, bagus tu.
4: Bekerja, bekerja, bekerja.
5: Bagus tu.
4: Bagus ke?
5: Bagus lah.
4: Ke tidak menyihatkan?
5: Kalau dia masuk lambat,
4: tak ada, ini memang masuk
5: memang
4: awal.
5: Memang bancul lah. Maksudnya bancul. Kerja banyak. Tapi dia habiskan kerja dulu.
4: Macam saya.
5: Macam
4: habis baca pukul 8. Kadang aku 10 malam baru balik. Macam mana tu? Sihat ke
5: tu?
4: Tidak. Duduk sini buat kerja.
5: Benda boleh buat pukul
4: 2. Saya ni tak boleh cakap benda yang serius. Saya akan gelak.
5: Tak, benda boleh buat pukul 2 petang. Awak lanjutkan aku 10 malam.
4: Itulah dia, saya tak faham dengan diri saya. Macam mana tu kategori orang macam ni?
5: Macam tu
4: ada nasihat tak Zura?
5: Nasihat saya lah ya. Awak jangan tutup muka tu. Saya pun tak pandai bagi nasihat sebab saya pun macam awak juga.
4: Tak apalah. Kita nasihat menasihati. Itu dituntut dalam Islam.
5: Oh, ya, ya. Kalau saya, kita langsaikan kerja dulu, Lin. Sebabnya kalau esok kadang ada apa-apa hal kan. Apa hal tu maksudnya macam orang ajak makan keluar. Itu hal tu sebenarnya.
4: Iyalah, kita tak boleh hampakan harapan orang. Dan orang ajak makan, insyaAllah kita pergi.
5: Kita kena pergi. Kadang-kadang betul kita nak macam sekejap je lah dalam satu jam. Kadang orang tu bilang kata, alah nantilah dua jam. Lanjut
4: tak
5: lagi.
4: Boleh Zura, waktu pejabat.
5: Ya tu tak boleh.
4: Zura.
5: Itu yang saya ganti.
4: Zura. Dia silap cakap.
5: Main lagu kan?
4: Main. 7 malam nanti beritakan ni siakan. Kami akan kembali selepas ini.
5: Okay. Kakak Petang kerja betul-betul.

0: Assalamualaikum, selamat malam. Jemput masuk ramai-ramai. Walaupun kita dah berada di hujung-hujung satu jam yang terakhir.
1: Ya, Lin. Selamat malam untuk anda mendengarkan kami Geng Kat Petang yang sedang memandu ketika ini, Lin. Kalau saya pergi kerja tadi, Lin, jamnya lain macam sikit hari.
0: Kenapa, Zura?
1: Tak tahulah, jam lah, Lin, hari ini, Lin. Saya rasa sebab mungkin anda mungkin dah kerja, kan? Sebab semalam mungkin cuti. Ada yang ambil cuti lah sebab nak tengok bola, tak nak ganggu kereta tugasan. Tak nak tidur ke ofis, jadi kita ambil cuti. Tak menyusahkan kawan-kawan.
0: Jadi pagi ni orang keluar awal ke macam mana?
1: Awal tadi saya pergi, cuman, ramai juga. Banyak kereta kan kat jalan. Tapi tak apa, mungkin sekarang pun tengah berada dalam kesesakan lalu lintas. Moga hati-hati lah untuk anda semua.
0: Yalah, kan?
1: Jangan bangang-bangang. Kadang-kadang saya nampak tu semalam tu kereta tu, dia nunjukkan jari tengah, Lin.
0: Jangan macam tu.
1: Tindakan
0: boleh diambil kalau ada orang rakam. Sekarang ni kan kebanyakan kereta memang ada dashcam.
1: Dashcam kan?
0: Di depan, di belakang. Jadi, apa sekelip mata anda boleh ditularkan. Tak pasal-pasal nombor kereta anda di.
1: Sebabnya kadang-kadang kita bawa kereta, kita tak perasan lah orang tu nak masuk ke line kita.
0: So, bila kita panggil blind spot lah kiranya, kan tak nampak.
1: So bila macam dia ingatkan kita tak bagi dia laluan. So keluar tangan, keluar jari.
0: Marah benuh lah tu.
1: Marah benuh lah itu. Itu kita tengok lah. Bukan saya. Tapi bukan saya. Saya di belakang.
0: Rakyat Malaysia memang sebelum ni terkenal dengan sopan santun. Tapi bila di jalan raya hilang.
1: Kan? Betul. Kadang-kadang macam marah orang kalau buat kereta.
0: Jadi banyak bersabar. Bawa bertenang kan. Kalau kita bagi laluan pada orang lain, insyaAllah. Esok lusa bila kita betul-betul sesak. Bukan pasal jalan raya tau. Mungkin sesak duit.
1: Lain-lain kan.
0: Sesak pertolongan.
1: Ada bantu.
0: Kita ingin naik pangkat dan sebagainya. Tiba-tiba mudah aja laluan untuk kita.
1: Bagi je laluan tu tak ada lambat nya kitanya pun kita relax, apa orang kata, relax buat kereta tu, jangan tergopoh-gopoh kan. Kalau untuk anda pun, kalau dah nampak orang dah bagi signal tu pun janganlah kita makin laju.
0: Dekat minyak.
1: Makin laju.
0: Itu biasa. Jadi bersabar.
1: Apalah salahnya orang kata bertimbang rasa atas jalan raya tu.
0: Ya, boleh juga masukkan sikap bertimbang rasa, bersabar untuk kita punya azam. Bukan tahun depan, tapi kita mulakan sekarang. Hari inilah kita berubahlah. Sama-samalah kita, Zura, saya dan semualah rakyat Malaysia.
1: Betul, Lin. Kan, bertimbang rasa orang kata naik kereta, bertimbang rasa bila kat lift kan.
0: Ketika menghampiri tol, jangan potong-potong laluan orang.
1: Betul.
0: Jangan ikut rapat sebab tak nak bayar tol. Itu pun sangat banyak berlaku kan? Tu sekarang ni dikongsikan dekat
1: kenapa
0: media sosial.
1: Kenapa tak nak bayarnya tu?
0: Tak tahulah, mungkin sikap lah tu kan. Saya pun tak
1: kita
0: boleh nak komen lebih-lebih.
1: Kita pun dah lalu laluan tu. Kita dah tahu kena bayar tol tu. Patut dah sediakan lah maksudnya tu. Ataupun dia emergency lah kot. Kita husnuzon.
0: Kalau macam betul-betul tak ada duit, boleh je berhenti bayar cash. Boleh.
1: Bayar cash boleh
0: sebab
1: juga.
0: Pihak pengendali tol mereka ni sangat bertimbang rasa.
1: Je.
0: Mereka terima cash kan. Alah baru berapa? Setengah jalan RM2.30. Setengah
1: tak mahal lah kalau kita dalam RM1 lebih.
0: InsyaAllah lah selamat ya. Baik-baik untuk panduan anda, Muslimin dan Muslimat, akan masuk waktu solat fardu maghrib ya. Bagi Kuala Lumpur pada pukul 7.31 minit malam.
1: Jadi untuk anda semua, teruskan mendengarkan kami Geng Kakak Petang.
2: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini

0: di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.
2: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
3: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
2: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
3: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
2: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.
4: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, nak selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, nak sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Nidaul Islam
1: bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
2: Bismillah wa salatu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Macam biasa hari ni tuan-tuan perempuan dalam Nidaul Islam, kita nak kongsi dengan tuan-tuan perempuan bagaimana hari ni kita sebut kan? Kita nak tanya sikitlah amal kita ni tuan-tuan perempuan hari ni kan. Kita baca Quran lagi. Kalau tak baca Quran lagi, mungkin kita kena luangkan masa sikit untuk baca Quran. Sambil-sambil duk baca Quran tu, apa kata saya nak kongsi dengan tuan-tuan perempuan bagaimana sebenarnya boleh jadi kisah himpun Quran ni. Kita baca lah tuan-tuan perempuan sirah, bagaimana diceritakan sejarah pengumpulan Al-Quran ni. Kan kita tahu baca je Quran, ada beza tuan-tuan perempuan. Okey, macam mana jadi kisah pengumpulan Al-Quran tuan-tuan perempuan? Kalau boleh saya kongsi, waktu zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Waktu zaman Sayyidina Abu Bakar ni kita sebut banyak jadi perang. Perang maknanya perang untuk lawan orang yang murtad kepada agama Islam. Kemudian bila perang tu disebut oleh ulama dalam kitab sirah, dia kata ada jadi satu perang namanya Perang Al-Yamamah. Perang Al-Yamamah ni dia menyebabkan banyak kita sebut penghafal-penghafal Al-Quran meninggal dunia. Maka bila ramai orang yang hafal Quran ni meninggal dunia, Sayyidina Umar dia bimbang. Dia bimbang apa? Dia takut lupa Al-Quran. Maka dia jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar dan dia cadang supaya Al-Quran tu ditulis. Kali pertama Sayyidina Abu Bakar tak setuju. Dia kata apa? Dia kata kalaulah ditulis semula Al-Quran ni, dia rasa lebih berat, lebih susah berbanding dengan kalau suruh dia alihkan bukit. Maknanya nak abang kata susah sebenarnya tuan-tuan perempuan. Tapi lepas lama dia fikir panjang tu, dia setuju. Kemudian barulah dibuat proses untuk kita kata apa, himpun Al-Quran, salin Al-Quran, catat Al-Quran. Kemudian bila dah jadi, berlaku apa kita kata apa, pertukaran khalifah, Al-Quran tu disalin banyak, dipindahkan dari tangan ke tangan, dipindah daripada tempat ke tempat, sampailah tuan-tuan perempuan hari ni alhamdulillah Al-Quran tu sampai kat kita tanpa perlu kita bersusah payah. Cuma kita sebut inilah cabarannya bila sampai kat kita dalam keadaan senang untuk kita ambil baca. Berapa ramai dalam kalangan kita tuan-tuan perempuan kan yang

0: SWT. Maka kerana tu, kita ni tuan-tuan perempuan minta dengan Allah, ya Allah, ringankanlah lidahku untuk membaca Al-Quran. Teruskan baca Al-Quran tuan-tuan perempuan. Mudah-mudahan kita dapat syafaat daripada Al-Quran, dunia dan juga akhirat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim,
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 206 hingga 209.

Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah engkau kepada Allah, timbullah kesombongannya dengan meneruskan dosa yang dilakukannya itu. Oleh itu, padanlah ia menerima balasan azab neraka Jahannam. Dan demi sesungguhnya, neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal.

dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya kerana mencari keredaan Allah semata-mata. Dan Allah pula amat belas kasihan akan hamba-hambanya. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan mematuhi segala hukum-hukumnya, dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang nyata.

0: Maka kalau kamu tergelincir dan jatuh ke dalam kesalahan disebabkan tipu daya syaitan itu, sesudah datang keterangan-keterangannya yang jelas kepada kamu, maka ketahuilah bahawasanya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Raikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
5: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
6: Ya, teruskan bersama-sama dengan kami. Walaupun geng Kakak Petang dah nak tutup tirai, dah hujung-hujung menghampiri 8 malam.
7: Kami, tapi sementu Lin, kita nak kongsi dengan anda sesuatu lah, Lin, kan. Semalam orang kata kecoh juga dia treat Lin untuk Khairul Amin, kan, katanya, ya, yang telah terdedah orang kata
6: data pribadi
7: Khairul Amin. Kita pun, saya pun tertanya juga, Lin, macam mana boleh terdedah macam tu, kan. Boleh tahu pula tu semua sekali orang kata bilnya, kan. Kan, jadi untuk anda kena hati-hati yang ini.
6: Betul, ini mungkin disebabkan oleh perbuatan ada pihak yang tidak bertanggungjawab, yang bertujuan untuk mengaibkan, ya. Dan tindakan ini sebenarnya memang salah, dan pihak MCMC sedang menyiasat perkara ini. Jadi sama-sama kita ambil iktibar, kerana tindakan tegas akan diambil, ya, kepada anda yang dengan sengaja mengaibkan, memalukan individu tertentu, ya.
7: Betul, jadi untuk kita ada akta juga, Lin, akta 709, iaitu melindungi data pribadi dalam transaksi komersial juga, Lin. Kena untuk anda yang nak kongsi ni, kena hati-hati juga ni.
6: Betul.
7: Jangan senang-senang nak kongsi. Orang kata data pribadi kita pun susah, kita tak boleh nak kongsi. Ini kan perlu orang lain
6: data
7: kita kongsikan,
6: orang lain, ya. Termasuklah nama orang tersebut, nombor telefon, alamat, MyCard, juga rekod perubatan. Ianya bukanlah sesuatu yang boleh jejakkan bahan untuk kita tularkan, ya. Jadi yang paling penting, kita kena bertanggungjawab dengan apa yang kita lakukan.
7: Betul.
6: Tutup identiti kita, jangan dedahkan maklumat kita, maklumat pribadi, kepada orang lain. Kalau kita nak post sesuatu, kena tutup bahagian-bahagian tertentu.
7: Betul. Juga minta izin lah kita nak dapatkan kebenaran anak untuk kita kongsikan, boleh ke tidak, kan.
6: Betul.
7: Ada orang tak mudah, ada orang macam tak boleh, tak nak,
6: dia tak, kan? Suka, dia tak suka. Bagi sebab ini ialah melibatkan pribadi seseorang. Dan juga fikir sebelum anda post sesuatu, kerana ia akan memberikan kesan jangka panjang, apatah lagi kita post tentang orang lain, data pribadi orang tersebut, kan. Ya, jadi sama-samalah kita apa orang kata, berhati-hati.
7: Sini, ya?
6: Jangan kita buat perkara sedemikian, kerana kita boleh didakwa.
7: Dan awak juga post tu bukan kali-kali orangnya. Dia kenali ramai tu.
6: Betul.
7: Jadi sebelum buat apa-apa tu, fikir ni, boleh ke, okey ke, kan. Jangan kita sebab nak naikkan orang kata like kita, orang kata nak dapatkan follower kita ramai, kita post yang benda-benda yang kita menyalahi undang-undang ni.
6: Ya, perkara ini pun dah menjadi viral, ya, dalam sehari dua ni, dan akan disiasat sehabis baiklah oleh pihak MCMC. Baik, sampai di sini saja pertemuan kita untuk malam ni. Rakan kita
7: Reza Zikri nanti. Iki. Counter
6: Iki.
7: Mama. Iki nak makan apa? Masak lemak mana?
6: Lala.
7: Okey, boleh. Nanti Mama masakkan. Okey, bersama dengan Reza Zikri yang akan temankan anda, yang akan tunaikan segala permintaan lagu-lagu anda. Saya Azura.
6: Saya Lin Zanul. Kita jumpa lagi
7: esok bersama geng Kakak Petang. Bye semua. Assalamualaikum. Bye.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Halo, sekarang sudah mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati bersama-sama dengan Reza. Apa khabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Malaysia semuanya, terima kasih kerana terus dengar, terus layan Nasional FM sentiasa di hati. Walau di mana juga anda berada, 88 minit malam waktu ini menerusi Nasional Malam. Pastinya dengan hiburan yang terbaik yang saya sajikan kepada anda, menerusi Nasional Malam sehingga 12.30 malam nanti untuk edisi hari ini, hari Selasa 21 Julai 2026. Terima kasih juga rakan sukan saya Lin dan juga Zura yang terus menghiburkan anda menerusi Nasional Warna dan semen yang terakhir ini. Saya akan sambung siarannya sehingga ke penghujung hari ini 12.30 malam, edisi pada malam ini. Dan juga yang mana masih lagi dalam pemanduan, sentiasalah berhati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yang baru saja sampai rumah, alhamdulillah, selamat bertenang, selamat berehat-rehatkan diri. Yang pastinya semoga anda semua berada dalam keadaan baik. Yang baru masuk kerja, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Pasti terus kekal dengar Nasional FM sentiasa di hati dengan hiburan serta informasi yang terbaik.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasam.

budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: And you let her go.
1: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Nasional Malam, 8 hingga 12.30 malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Anda boleh terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati menerusi aplikasi RTM Klik. Bukan saja untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang telah berakhirnya semalam, tapi sebenarnya juga boleh mendengarkan radio seluruh RTM di stesen-stesen negeri, 34 stesen radio RTM, dan boleh dengarkan menerusi aplikasi RTM Klik serta Nasional FM sentiasa di hati. Dan boleh terus ikuti media sosial rasmi kami di Facebook, Instagram serta di TikTok untuk pelbagai kandungan dan juga informasi yang sahih dikongsikan kepada anda semua yang masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, sebentar nanti akan masuknya waktu solat fardu insya' bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada jam 8.45 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu insya' buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam
1: bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
2: Bismillah wassalatu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Macam biasa hari ni tuan-tuan perempuan dalam Nidaul Islam, kita nak kongsi dengan tuan-tuan perempuan bagaimana hari ni kita sebut kan. Ha, kita nak tanya sikitlah amal kita ni tuan-tuan perempuan hari ni kan. Kita baca Quran tak lagi? Ha, kalau tak baca Quran lagi, ha, mungkin kita kena apa, luangkan masa sikit untuk baca Quran. Sambil-sambil duk baca Quran tu, apa kata saya nak kongsi dengan tuan-tuan perempuan bagaimana sebenarnya boleh jadi kisah himpun Quran ni. Ha, kita baca lah tuan-tuan perempuan sirah bagaimana diceritakan sejarah pengumpulan Al-Quran ni. Kan kita tahu baca je Quran, ha, ada beza tuan-tuan perempuan. Okey, macam mana jadi kisah pengumpulan Al-Quran tuan-tuan perempuan? Kalau boleh saya kongsi, waktu zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Waktu zaman Sayyidina Abu Bakar ni kita sebut banyak jadi perang. Perang maknanya perang untuk lawan orang yang murtad kepada agama Islam. Kemudian bila perang tu disebut oleh ulama dalam kitab sirah, dia kata ada jadi satu perang namanya Perang Al-Yamamah. Perang Al-Yamamah ni dia menyebabkan banyak kita sebut penghafal-penghafal Al-Quran meninggal dunia. Maka bila ramai orang yang hafal Quran ni meninggal dunia, Sayyidina Umar dia bimbang. Dia bimbang apa? Dia takut lupa Al-Quran. Maka dia jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar dan dia cadang supaya Al-Quran tu ditulis. Kali pertama Sayyidina Abu Bakar tak setuju. Dia kata apa? Dia kata kalaulah ditulis semula Al-Quran ni, dia rasa lebih berat, lebih susah berbanding dengan kalau suruh dia alihkan bukit. Ha, maknanya nak abang kata susah sebenarnya tuan-tuan perempuan. Tapi lepas lama dia fikir panjang tu, dia setuju. Kemudian barulah dibuat proses untuk kita kata apa, himpun Al-Quran, salin Al-Quran, catat Al-Quran. Kemudian bila dah jadi, berlaku apa kita kata apa, pertukaran khalifah, Al-Quran tu disalin banyak, dipindahkan dari tangan ke tangan, dipindah daripada tempat ke tempat. Sampailah tuan-tuan perempuan hari ni Alhamdulillah Al-Quran tu sampai kat kita tanpa perlu kita bersusah payah. Cuma kita sebut inilah cabarannya, bila sampai kat kita dalam keadaan senang untuk kita ambil baca. Berapa ramai dalam kalangan kita tuan-tuan perempuan kan yang rajin meringankan lidahnya untuk baca Al-Quran. Saya suka untuk sebut begini di penghujung tuan-tuan perempuan, baca Al-Quran ini adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana tu kita ni tuan-tuan perempuan minta dengan Allah, ya Allah, ringankanlah lidahku untuk membaca Al-Quran. Teruskan baca Al-Quran tuan-tuan perempuan, mudah-mudahan kita dapat syafaat daripada Al-Quran dunia dan juga akhirat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Cara kita di Nasional FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Anda bersama dengan Abang Bad dalam slot Cara Kita di Nasional FM. Abang Bad nak tanya satu soalan yang ramai orang akan senyap apabila ditanya. Pernah tak anda kata aku dah okey, tapi bila teringat benda lama, dada ni dia jadi sempit semula? Pulih bukan pura-pura kuat. Pulih itu proses dan memang normal. Selepas pengalaman yang berat, manusia boleh ada reaksi stres seperti susah tidur, mudah terkejut, emosi turun naik ataupun jadi cepat marah. Dan kebanyakan reaksi ini akan reda dengan masa. Cuma kalau ia berlarutan dan mengganggu hidup, kita kena ambil serius. Hari ini Abang Bad nak kongsi 3 cara pulih dari luka lama tanpa menipu diri. Kata kuncinya ialah, yang pertama, akui. Kedua, luahkan. Yang ketiga, ganti. Baik, yang pertama, akui. Akui yang kita terluka tanpa kita jadikan luka itu identiti kita. Masalah ramai orang, dia malu untuk mengaku. Dia paksa diri dia jadi kebal. Dan akhirnya, emosi jadi macam bola yang kita tekan dalam air. Kita tekan kuat mana pun, satu hari nanti, dia timbul juga. Kan? Jadi langkah yang pertama dan utama, berhenti menipu diri. Nah, kita mengaku. Dan mengaku ini bukan bermaksud kita kalah. Mengaku bermaksud kita mula merawat. Sebab bukan apa, ramai orang kata, aku relax lah. Padahal, yang relax itu cuma muka tapi bukan hatinya. Baik, kata kunci yang kedua, luahkan. Luahkan tapi dengan cara yang selamat dan tersusun. Salah satu cara yang paling praktikal ialah menulis. Kita tulis apa yang terbuku di hati tanpa perlu jadi cantik. Ini bukan karangan sekolah. Kajian telah menunjukkan penulisan luahan emosi ataupun expressive writing sangat-sangat membantu dari sudut psikologi dan juga kesihatan secara umum. Apa maksudnya untuk kita? Maksudnya, bila kita keluarkan beban dari kepala ke kertas, fikiran akan jadi kurang berserabut. Cara paling mudah, 3 hari berturut-turut, 10 minit je. Satu, tulis apa yang jadi. Yang kedua, tulis apa yang anda rasa. Yang ketiga, tulis apa yang anda perlukan sekarang. Perumpamaan dia macam store, tuan-tuan. Kalau store penuh dan kita tak susun, kita rasa sempit. Tapi apabila kita keluarkan dan kita susun elok-elok, ruang nafas itu akan mula wujud, kan? Kata kunci yang ketiga adalah ganti. Ganti cara kita bercakap dengan diri sendiri. Sebenarnya, luka lama selalu jadi lebih lama sebab kita tambah satu lagi luka, iaitu ayat kasar kepada diri. Bila kita tersentuh, cuba tukar ayat kita dari aku bodoh kepada aku sedang belajar untuk pulih. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, intervensi belas ihsan terhadap diri ini ataupun kita panggil self-compassion ini dalam meta-analisis dilaporkan boleh membantu mengurangkan tekanan, kebimbangan dan kemurungan dalam pelbagai kumpulan. Ini bukan untuk memanjakan diri, tidak. Ini untuk mendidik diri kita. Boleh? Moga anda semua dapat pulih dari luka lama tanpa menipu diri sendiri. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
3: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
5: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Isu Network School, JIM pergiat usaha kesan 19 individu. Pendekatan diplomasi elak ketegangan bertukar konflik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Lebih RM5 bilion disasar menerusi kutipan hasil Jabatan Imigresen Malaysia JIM tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, setakat Jun lalu, JIM telah mengumpul kutipan hasil sebanyak RM2.6 bilion. Beliau yakin mampu mengatasi kutipan RM5.2 bilion yang direkodkan tahun lalu, sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan.
1: Immigration secara konsisten mengutip hasil 5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Datuk Seri Saifuddin berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Imigresen ke-104 yang bertemakan Melakar Wajah Baharu Imigresen. Pada majlis sama, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan lebih 130,000 individu ditahan JIM sepanjang tahun lalu hingga Jun 2026 atas pelbagai kesalahan imigresen. Antara kesalahan utama yang dikesan termasuk kemasukan tanpa dokumen sah, penyalahgunaan pas serta tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan. Dalam hal itu, lebih 92,000 warga asing dihantar pulang ke negara asal mereka. Katanya kerajaan akan terus memperkukuh sokongan terhadap JIM bagi memastikan kepercayaan penguasaan sentiasa berada pada tahap optimum. Dalam hal berlainan, JIM masih belum dapat mengesan pergerakan 19 warga asing yang dikenal pasti berada dan terlibat dalam Network School. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban berkata, daripada 430 warga asing yang dikenal pasti, 210 masih berada di Malaysia, manakala 201 lagi telah dikesan keluar dari negara ini. Pihaknya sedang menjalankan siasatan lanjut bagi mengenal pasti sama ada 19 individu berkenaan masih berada di dalam negara atau telah keluar secara tidak sah.
2: Kita ada 19 orang yang tidak dapat kesan pergerakannya lah. Mungkin dia keluar secara tidak sah ataupun mereka juga masuk secara tidak sah lah. So itu yang kita kena pasti. Yang ni kita akan buat apa siasatan lanjut lah. Mungkin kita akan kesan mereka ni sama ada mereka masih berada ni di dalam negara ataupun mereka sudah keluar.
0: Datuk Zakaria berkata, JIM bekerjasama dengan agensi penguasaan lain, kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan dalam menangani isu Network School tersebut. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod pelindungan kanak-kanak yang diperkenalkan bawa Akta Keselamatan dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, tempoh itu diberikan bagi membolehkan penyedia platform memahami sepenuhnya keperluan kod berkenaan dan menyesuaikan mekanisme pematuhan sedia ada.
3: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
0: Sementara itu, jelas Datuk Seri Fahmi, Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat, dipercayai serta berdaya tahan menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa IRC 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC.
3: Dan saya harap dalam program 2 hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi kuantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diseliti. Yang kita harap terhasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Kerajaan memandang serius kehadiran kapal penyelidikan asing di Beting Patinggi Ali dalam zon ekonomi eksklusif ZEE Malaysia. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, Malaysia mengutamakan pendekatan diplomasi dan rundingan bagi mengelakkan ketegangan di Laut China Selatan daripada bertukar menjadi konflik.
4: Jadi dalam konteks kehadiran mana-mana kapal daripada mana-mana negara yang mencerobohi kawasan-kawasan kita, kita mengambil tindakan utamanya supaya tidak ada peningkatan konflik, supaya kita dapat elak berlakunya apa-apa konflik yang melibatkan persenjataan dan sebagainya. Kita lebih menggunakan diplomasi, engagement, pertemuan, perbincangan dan sebagainya. Itu pendekatan kita yang selari dengan pendekatan ASEAN.
0: Menurut Dato' Seri Muhammad Khalid, konsep pertahanan menyeluruh terus diperkukuh bagi meningkatkan kesiapsiagaan negara menghadapi ancaman keselamatan. Beralih ke perkembangan PRN Negeri Sembilan, calon Pakatan Harapan bagi Dun Linggi, Dato' Seri Aminuddin Harun meneruskan siri kempennya dengan menjelaskan tawaran yang terkandung dalam manifesto PH Negeri Sembilan. Manifesto PH itu memberi fokus kepada perluasan manfaat kepada golongan M40 di samping meneruskan bantuan kepada B40. Beliau berkata manifesto itu berdasarkan rekod pentadbiran sejak 2018 bersandarkan kejayaan kerajaan negeri menunaikan sebahagian besar manifesto yang dijanjikan sebelum ini.
5: Kerana bagi kita apa yang penting adalah rakyat tahu apa yang ingin kita berikan kepada mereka. Dan apa yang penting kali ini adalah kita bukan hanya menjaga B40 tetapi juga dengan M40. Supaya pemberian ini lebih bermakna kepada sebagian besar rakyat Negeri Sembilan. Kalau dulu kita terhad kepada golongan B40 dan saya yakin kali ini dia dapat membantu golongan M40 untuk sama-sama menikmati kesejahteraan rakyat yang kita nyatakan.
0: Dato' Seri Aminuddin Harun. Potensi Negeri Sembilan sebagai hub industri baharu mampu diperkasa dengan kemasukan lebih banyak pelaburan asing. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, negeri tersebut mempunyai kawasan perindustrian yang berpotensi untuk terus dimajukan sekaligus meningkatkan hasil negeri dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Seterusnya, memperkukuh kedudukan ekonomi Negeri Sembilan.
6: Kerana kita mahu bahawa potensi Negeri Sembilan untuk dimajukan sebagai kawasan industri baru dengan menggamit lebih banyak pelabur-pelabur asing dengan tujuan untuk menambah hasil negeri dan juga memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak muda di Negeri Sembilan ini akan dapat dilakukan dengan segera.
0: Dalam hal berkaitan, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut menjelaskan pembangunan infrastruktur dan kebunan asas di kawasan luar bandar negeri berkenaan perlu terus dipertingkat bagi memastikan masyarakat setempat menerima manfaat pembangunan secara menyeluruh. Usaha pembangunan tersebut turut boleh diselaras dan dirancang menerusi perbelanjaan pembangunan kerajaan termasuk program-program yang dilaksanakan bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Berita seterusnya, sukan. Dataran Kemerdekaan Shah Alam dipilih sebagai lokasi upacara pembukaan Sukan Malaysia Sukma 2026 manakala majlis penutupan akan berlangsung di Aneka Walk Session 14. Menteri Besar Selangor Dato' Seri Amiruddin Syahari berkata, pemilihan dibuat kerana kedua-duanya merupakan lokasi strategik selain mengambil kira aspek teknikal dan logistik.
7: Kita umumkan dataran kemerdekaan untuk acara mini perasmian. Dia bukan perasmian besar-besaran. Dia hanya perasmian untuk kita raikan kontijen-kontijen yang datang dan ada sedikit perarakan kontijen-kontijen untuk penamaan ataupun untuk pengumuman permulaan Sukma.
0: Dato' Seri Aminuddin Syahari, Sukma Selangor 2026 dijadual berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos manakala para Sukma 2026 akan diadakan dari 5 hingga 10 September. Luar negara, Belanda mula mengekalkan larangan import barangan dari penempatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki bermula 22 September nanti. Menurut Menteri Luarnya, Tom Berenson, syarikat yang cuba mengelak sekatan tersebut turut berdepan tindakan pendawaan. Langkah itu bertujuan mengelakkan aktiviti perdagangan menyumbang kepada kelangsungan pendapatan berkenaan antara produk terlibat hasil pertanian seperti avocado, kurma, oren, anggur dan herba segar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu Network School, JIM pergiat usaha kesan 19 individu. Pendekatan diplomasi elak ketegangan bertukar konflik. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Terima kasih semua sebuah lagu daripada Fotograf 920 Minit Malam waktu ini. Apa khabar semua? Selamat mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja dengarkan Nasional FM, selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Sama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam pada malam ini. Pastinya yang akan terus menyerikan lagi malam anda dengan hiburan terbaik di Nasional FM sentiasa di hati. Semoga malam ini juga menjadi malam yang terbaik buat kita. InsyaAllah mudah-mudahan. Yang bekerja, yang bertugas tu, selamat bertugas. Kata semoga dipermudahkanlah segala urusan anda. Janganlah kita stres-stres kerja. Kerja ni kena tenang-tenang je. Kalau rasa macam stres, rehat seketika, tenang-tenangkan diri dulu, minum kopi dan sebagainya. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat. Sentiasa berhati-hati di jalan raya. Waalaikumsalam. Yo, apa khabar semua yang hadir seperti biasa? Yang mana pergi ke lapangan, hadir bersama dengan saya di TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Anda boleh hantarkan dedikasi ucapan anda berserta kita berinteraksi lah ya. Dengan rakan-rakan pendengar kita. Ada yang jauh dari utara, selatan. Ada yang dari Sabah, Sarawak. Ada yang dari Singapura. Brunei juga di bersama. Terima kasih. Baru masuk boleh kongsikan live ini. Apa khabar semua? Selamat malam. Juga anda boleh terus ikuti di media sosial rasmi kami di pelbagai platform media sosial, di Facebook, Instagram serta di TikTok, secara khususnya di TikTok lah ya. Ayuh, kita beramai-ramai berinteraksi di TikTok. Kalau ada ucapan ataupun perkongsian juga pada malam ini, perkongsian aktiviti anda, tidak kira lah apa juga aktiviti anda, sambil kita berhibur lagu menerusi pilihan bersama 2.0. Dan untuk lagu yang seterusnya menerusi pilihan bersama adalah permintaan sahabat kita Ibrahim Mat Akib. Dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Dato' Ramli Sarip yang berjudul Bukan Kerana Nama. Hiburan yang terbaik kita pada malam ini diikuti Princess Sue. Lagu daripada Ajay dan Nurul yang berjudul Lagu Rindu. Lagu yang popular pada tahun 2002. Pastinya untuk hiburan kita pada malam ini serta Nenek Ani. Assalamualaikum buat semua pendengar Nasional FM. Pilihan bersama 2.0. Pilihan saya pada malam ini adalah sebuah lagu daripada Anmesh Kamaleng yang berjudul Hanya Rindu. Buat hiburan terbaik kita pada malam ini, mantap Nasional FM. Terima kasih. Kita terus layan, terus berhibur untuk anda. Lagu terbaik Nasional Malam.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9

Ibu. MS Kamaling hanya rindu untuk anda. 9.36 minit malam awal tu ni. Lagu terbaik menerusi pilihan bersama pada malam ini. Lagu yang penuh dengan cerita, penuh dengan rasa, penuh dengan jiwa. Hiburan terbaik pada malam ini. Terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini . Hari ini juga hari Selasa. Selasa malam Rabu. Semoga semuanya baik-baik saja buat anda pada malam ini. Uncle Kentang dari Jerantut Pahang. Oh, benda tukar nama. Okey. Menerusi RTM Klik, terus layan Nasional FM. Mantap, terima kasih Uncle Kentang . Juga sahabat kita ada bersama di TikTok Live Nasional FM. Apa khabar semua? Assalamualaikum.

Selamat malam. Semoga malam ini juga malam yang terbaik buat anda semua. Baik, juga rakan pendengar kita yang telah menghantarkan ucapannya menerusi ruangan komen di Facebook, antaranya sama dengan Atih. Assalamualaikum, selamat malam Reza, selamat persiaran Nasional FM. Sentiasa di hati, semoga kita semua sehat, ceria dan happy selalu. Khatijah Muhammad Amin juga ada bersama. Ada ucapan pada malam ini. Assalamualaikum, selamat bertugas buat Reza dan semua sahabat kita yang bertugas pada malam ini di Konti Malam menerusi Nasional Malam. Juga selamat hari jadi untuk twins mama katanya, Abang Hafiz dan dengan adik Fifi yang ke-21 tahun, 21 Julai. Oh, hari ini hari jadinya. Dengan doa dipermudahkan segala urusan dunia akhirat, berbahagialah cara kita tanpa jatuhkan orang lain katanya. Happy selalu sayang anakku. Selamat hari jadi juga untuk sahabat kita yang menyambutnya hari kelahirannya pada hari ini. Semoga apa yang diimpikan dapat dicapai, insyaAllah, mudah-mudahan. Nozi Moses, selamat malam. Ya, selamat malam Nozi, terima kasih hadir. Rashidah Ilya turut hadir bersama. Selamat malam semua sahabat mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Kita berhibur terus, layan sehingga ke penghujungnya. Untuk permintaan lagu yang seterusnya bersama-sama dengan sahabat kita, Assalamualaikum dan selamat malam. Salam sejahtera kepada juru hebah yang sudah bertugas. Baik, terima kasih bang. Saya ingin mengucapkan terima kasih juga siaran yang pasti menghiburkan kita pada malam ini. Semoga semuanya sentiasa diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan kelulusan dan menikmati hari yang indah. Permintaan lagu saya adalah sebuah lagu daripada Eba, The Winner Takes It All. Hiburan terbaik kita pada malam ini diikuti Nida Wahida, sebuah lagu daripada Rosita Islin, Berpaut di Dahan Cinta. Menerusi pilihan bersama 2.0 dan 1 juga hadir dari Ipoh dengan permintaan sebuah lagu daripada kumpulan Jitu, Rindu Dalam Sengsara. Lagu yang nostalgia terbaik kita untuk kita menjadikan hiburan pada malam ini. Penuh dengan rasa, penuh dengan jiwa. Jadi terus layan, terus berhibur. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Berita terbaik untuk anda jam yang seterusnya menerusi Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati. 10 minit malam waktu ini, selamat malam semuanya. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati, walau di mana juga anda berada ketika ini. Ada yang sekarang ini juga yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Ada juga yang dalam perjalanan beriadah juga ya malam-malam ni, main futsal lah, main pickleball lah sebagainya kan. Ada yang baru saja selesai. Tidak kira lah apa juga aktiviti anda pada malam ini, semoga dipermudahkan segalanya. Dan seperti biasa, perkongsian di info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana platform perstreaman digital RTM Klik mencatat lebih 3.59 juta muat turun baharu sepanjang tempoh siaran Piala Dunia FIFA 2026. Radio Televisyen Malaysia RTM memaklumkan jumlah itu telah direkodkan semasa liputan kejohanan dari 12 Jun sehingga semalam. Pencapaian ini mencerminkan keyakinan dan sokongan tinggi penonton terhadap RTM Klik sebagai platform utama untuk mengikuti liputan kejohanan bola sepak paling berprestij dunia. Peningkatan itu memperkukuh peranan penyiar awam dalam memenuhi keperluan penonton selaras usaha transformasi digital RTM. Juga mencerminkan keyakinan serta sokongan tinggi rakyat terhadap RTM Klik sebagai platform pilihan untuk mengikuti liputan Piala Dunia FIFA 2026 selain pelbagai kandungan berkualiti lain. Seterusnya, peranan pemandu e-hailing sebagai penghubung pertama antara pelancong dan negara terus diberi perhatian menerusi pelaksanaan inisiatif sokongan khas sempena Tahun Melawat Malaysia 2026 TMM 2026. Inisiatif itu bertujuan membantu pemandu e-hailing memastikan kenderaan sentiasa berada dalam keadaan baik sekaligus menjamin pengalaman perjalanan yang lebih selesa, selamat dan mesra kepada pelancong yang berkunjung ke Malaysia. Menurut pengarah kanan pengiklanan dan digital tourism Malaysia merangkap Ketua Sekretariat Tahun Melawat Malaysia Muhammad Akbal Setia, pemandu e-hailing memainkan peranan penting sebagai antara individu pertama yang berinteraksi dengan pelancong selepas mereka tiba di negara ini. Untuk perkongsian yang seterusnya pula, Kerajaan Madani menyalurkan sumbangan sebanyak RM2 juta kepada Institut Pemikiran Al-Qaradawi bagi menyokong pembangunan serta memperkukuh penyelidikan mengenai sumbangan pemikiran Allahyarham Sheikh Dr. Yusof Al-Qaradawi. Sumbangan itu diumumkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ketika merasmikan Seminar Pemikiran Yusof Al-Qaradawi dan Institut Pemikiran Al-Qaradawi di Dewan Budaya Tun Syed Nasir, Wisma Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Kuala Lumpur pada hari ini. Menurut beliau juga, Allahyarham Al-Qaradawi merupakan tokoh yang menjadi pemangkin perubahan atau Zeitgeist yang menampilkan keterbukaan pemikiran serta sentiasa mencari pembaharuan dalam mendepani cabaran semasa. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM untuk berita terperinci, nantikan utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM. Kita teruskan hiburan kita menerusi pilihan bersama 2.0 Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Azura! Azura!
1: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
2: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
1: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
2: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.
3: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Wan Zulu untuk anda, 10.34 minit malam buat dunia. Aduhai seribu kali sayang lah lagu yang bukan sekadar dendangan, tapi memori yang terus hidup dalam jiwa kita. Setiap lirik seakan membawa kita kembali ke zaman penuh cerita yang penuh dengan rasa. Dan masih lagi menonton di TikTok Nasional FM, sentiasa di hati bersama dengan sahabat kita Hasna Hasrani. Assalamualaikum Reza. Waalaikumsalam. Apa khabar? Mantap kak. Terima kasih. Pun apa putarkan lagu Kak Hasna, Aduhai Seribu Kali Sayang, sebuah lagu daripada Iklim yang sangat popular, yang mengimbau nostalgia lama sebenarnya. Terima kasih untuk sahabat kita masih lagi kekal menonton yang tepi-tepi skrin, yang bagi gigi semoga murah rezeki selalu. Lantodak, waalaikumsalam. Apa khabar Landora? Baik juga sahabat-sahabat kita yang telah menghantarkan ucapannya menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Antara yang bersama dengan sahabat kita Amin. Selamat malam semuanya, walau di mana juga anda berada. PKA Amin Bukit Beruntung hadir dari Rawang Selangor. Selamat bersiaran di Radio Nasional Malam. Pastinya pujaan ramai bersama pendengar Nasional FM. Moga terhibur dengan lagu-lagu yang diminta dan juga yang disiarkan. Razak turut hadir bersama. Selamat tugas dan selamat malam. Dari Ipoh hadir Rita Chot. Assalamualaikum Reza serta semua sahabat kita. Azli Sabah. Assalamualaikum dari Tasik Ipoh. Mantap, Nur Suhailah hadir bersama juga. Assalamualaikum dan selamat malam semua buat Reza serta juga. Terima kasih Nazuko Kamadu. Selamat menjalankan tugas harian. Baik, terima kasih. Dan juga sahabat-sahabat kita yang lain, terima kasih di atas ucapannya. Kita nak teruskan permintaan lagu yang seterusnya. Siapa yang kena? Antaranya kita bersama dengan Norazia Zainuddin, hadir dari Bota Kanan Perak. Orang Perak, orang Bota. Terima kasih. Hello. Katanya permintaan lagu, sebuah lagu daripada Rai Ma'ruf yang berjudul Usang, diikuti sahabat kita Usi Joseph. Permintaan lagu, sebuah lagu yang penuh dengan kerohanian, lagu daripada kumpulan UK Kita Akan Dijemput, hiburan terbaik kita pada malam ini. Serta Siti Salwa dari Baling Kedah, sebuah lagu daripada Rina Niki, Tiga Kali Disakiti, hiburan terbaik buat kita semua. Serta saudara mara di luar, semoga semuanya sukses selalu, happy selalu kita. Layan Nasional.

Kembali bersama-sama dengan saya Menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. Sehingga 12:30 malam, saya bersama-sama dengan anda berpagi 1 jam 9 minit saja lagi ya. Yang berada di TikTok juga, terima kasih untuk taping-tapingnya. Kita jadikan media sosial ni satu tempat alam maya yang sangat harmoni ya. Kita jangan ada buli siber, kandungan ganas dan sebagainya. Kita sebar perkara yang baik, kita sebar benda-benda yang berfaedah. Kita teruskan hiburan kita Menerusi Pilihan Bersama. Selepas ini juga berita utama 11 malam akan bersama dengan anda. Kita layan terus Azel dengan lagunya Akulah Kekasihmu untuk anda Nasional FM.

0: Industri batik tempatan terus diperkasa pelihara tradisi. RTM Klik catat lebih 3.59 juta muat turun baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Pengiktirafan terhadap prestasi dan sumbangan penjawat awam dilihat penting bagi memastikan perkhidmatan negara terus diperkasa. Cadangan kerajaan meneliti semula proses kenaikan pangkat supaya dipercepatkan mendapat sambutan positif warga perkhidmatan awam. Ikuti reaksi Ifazlin Mukhtar, Saiful Aziman Mazlan dan Aidawati Hamzah.
1: Kita sebagai penjawat awam ianya dapat memberikan kebajikan yang lebih kepada kita dan dapat membawakan manfaat lah yang lebih baik kepada kita sebagai penjawat awam.
2: Gerik jawatan ketika ni, kebanyakan jawatan-jawatan yang peringkat atasan dia banyakkan ada yang kekosongan yang perlu diisi segera. Jadi sekiranya pelaksanaan pangkat ni dijalankan dengan lebih awal, jadi kekosongan itu dapat diisi dengan segera. Jadi sekaligus membuka peluang kepada penjawat awam yang mana dah telah lama berkhidmat sebelum ni, kata 13 tahun, tapi kita dapat segerakan.
3: Satu suntikan semangat kepada penjawat awam terutamanya, dan sebagai satu pengiktirafan prestasi.
0: Sedikit masa diberikan kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod perlindungan kanak-kanak di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, tempoh itu bagi membolehkan penyedia platform memahami keperluan kod berkenaan serta menyesuaikan mekanisme pematuhan. Tegasnya, kegagalan mematuhi kod itu boleh dikenakan tindakan termasuk denda sehingga RM10 juta.
4: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform, dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini, bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memberitahu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan mendapatkan laporan penuh berhubung dakwaan kebocoran data peribadi pempengaruh terkenal Khairul Amin yang tular di media sosial. Dakwaan berkenaan telah menimbulkan kebimbangan yang memberi gambaran terdapat individu tidak sepatutnya mempunyai akses kepada maklumat peribadi serta sistem inventory milik sebuah syarikat telekomunikasi.
4: Wakil tersebut telah memaklumkan mereka sedang menghubungi saudara Khairul Amin. Tapi saya akan minta PIMCMC mendapatkan laporan penuh. Dan sekiranya ada mana-mana pihak yang melihat insiden yang serupa dengan ini, sila buat laporan dengan PIMCMC di aduan.mcmc supaya kita pertama ada rekod, kedua ada beberapa maklumat dan bukti untuk kita ambil tindakan susulan, termasuk kepada sesiapa yang dengan sengaja menyebarkan maklumat.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Lebih 5 bilion ringgit kutipan hasil Jabatan Imigresen disasarkan bagi tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Imigresen telah mengumpul kutipan hasil sebanyak 2.6 bilion ringgit setakat Jun lalu. Kejayaan mengutip lebih 5.2 bilion ringgit hasil pada tahun sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan.
5: Immigration secara konsisten mengutip hasil 5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Industri batik tempatan terus diperkasa apabila Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia melancarkan program IP Accelerator Evolusi Batik Memelihara Tradisi Memperkasa Nilai. Menteri KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, inisiatif tersebut memfokuskan kepada pemerkasaan pengurusan harta intelek dalam kalangan pengusaha batik muda bagi memperkukuh penjenamaan serta meluaskan akses ke pasaran domestik dan antarabangsa. Platform penerimaan digital RTM Klik mencatat lebih 3.59 juta muat turun baharu sepanjang tempoh siaran Piala Dunia FIFA 2026. Radio Televisyen Malaysia RTM memaklumkan jumlah itu direkodkan semasa liputan kejohanan dari 12 Jun hingga semalam. Pencapaian itu mencerminkan keyakinan dan sokongan tinggi penonton terhadap RTM Klik sebagai platform utama untuk mengikuti liputan kejohanan bola sepak paling berprestij dunia serta pelbagai kandungan berkualiti lain. Sumbangan berjumlah RM2 juta kepada Institut Pemikiran Al-Qaradawi bagi mendukung pengembangan dan memperkukuh penyelidikan berkaitan sumbangan Sheikh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim membuat pengumuman itu berkenaan ketika majlis perasmian Seminar Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dan Institut Pemikiran Al-Qaradawi di Wisma Dewan Bahasa dan Pustaka. Beliau berkata, Al-Qaradawi disifatkan sebagai pencetus perubahan, penggerak atau semangat zaman yang menzahirkan keterbukaan pemikiran dan pendamba pembaharuan dalam menghadapi cabaran kontemporari. Berita seterusnya. Negeri Sembilan berpotensi dibangunkan sebagai antara hub pengeluaran produk halal dengan tumpuan bukan sahaja pasaran domestik malah pasaran antarabangsa. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, potensi itu boleh dipacu menerusi kemasukan pelabur asing dalam sektor pengeluaran produk halal bernilai tinggi. Tambahnya lagi, perbincangan dengan pelabur asing telah diadakan bagi meneroka peluang pelaburan dalam sektor berkenaan. Peranan pemandu e-hailing sebagai penghubung pertama antara pelancong dan negara terus diberi perhatian. Ia menerusi pelaksanaan inisiatif sokongan khas bersempena Tahun Melaut Malaysia 2026 TMM 2026. Inisiatif itu bertujuan membantu pemandu e-hailing memastikan kenderaan sentiasa berada dalam keadaan baik. Menurut pengarah Kanan Periklanan dan Digital Tourism Malaysia, merangkap Ketua Sekretariat Tahun Melaut Malaysia, Muhammad Akbar Setia, pemandu e-hailing memainkan peranan penting sebagai antara individu pertama yang berinteraksi dengan pelancong selepas mereka tiba di negara ini. Luar negara, pasukan penyelamat Afghanistan bertungkus lumus untuk sampai ke lokasi penduduk yang terperangkap di bawah timbunan lumpur dan bongkah batu di timur negara itu selepas banjir besar melanda sebuah wilayah sehingga mengorbankan sekurang-kurangnya 23 nyawa. Kira-kira 100 lagi penduduk masih hilang. Agensi Pengurusan Bencana Kebangsaan dan Pejabat Gabungan Wilayah turut mengemaskini angka korban susulan bencana banjir itu yang berlaku Isnin lepas. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengutuk peningkatan serangan tentera Zionis di Gaza yang didakwa telah mengorbankan 57 rakyat Palestin termasuk 6 kanak-kanak sepanjang minggu lalu. Meskipun gencatan senjata yang dipersetujui pada Oktober tahun lalu antara Israel dan kumpulan pejuang Hamas masih berkuat kuasa, namun ia gagal menghentikan keganasan manakala usaha menamatkan perang terus menemui jalan buntu. Sukan, penyertaan atlet wanita dalam temasya sukan terus diberi keutamaan. Buktinya, tiada acara sukan wanita melibatkan atlet wilayah persekutuan akan digugurkan atas faktor kekangan kewangan bermula tahun hadapan. Komitmen itu dinyatakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Hio. Dalam hal itu, Henah berkata, Majlis Sukan Wilayah Persekutuan kini sedang membangunkan sebuah papan pemuka bagi menemertakan kemudahan sukan sedia ada. Inisiatif itu bertujuan memastikan perancangan pembangunan atlet dapat dilaksanakan secara lebih tersusun dan efisien. Sementara itu, Henah Yoh memberitahu kontingen wilayah persekutuan menyasarkan kutipan keseluruhan 180 pingat tanpa mengira warna pada Subang Selangor 2026. Katanya sasaran itu dibuat berdasarkan perancangan dan penilaian prestasi kontingen selain kekuatan atlet yang dimiliki wilayah persekutuan. Jelasnya, wilayah persekutuan mempunyai kelebihan dari segi kemudahan dan infrastruktur sukan selain dibarisi atlet bertaraf Olimpik, Paralimpik serta bekas juara kebangsaan dan antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Industri batik tempatan terus diperkasa, pelihara tradisi. RTM Klik catat lebih 3.59 juta muat turun baharu. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Minit malam waktu ini masih lagi bersama-sama dengan saya. Untuk jam yang terakhir ini menerusi Nasional Malam, pastinya terus menghiburkan dan menyerikan lagi malam anda pada malam ini, Selasa malam Rabu 21 Julai 2026. 44 minit saja lagi sebelum kita ke 12 tengah malam untuk memasuki hari yang baru. Semoga malam ini juga menjadi malam yang terindah buat kita semua. Yang bekerja, selamat bekerja. Selamat bertugas ya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Jangan banyak mengolah. Kalau rasa penat tu berhenti seketika, janganlah mengolah kan. Kena kopi dulu ke, isi perut dulu ke. Bila perut dah kenyang, hati pun tenang. Bolehlah kita bertugas macam biasa juga ya. Baik juga perkongsian untuk anda, ramalan cuaca untuk awal pagi nanti. Di bagi kawasan di Semenanjung, ribut petir di kebanyakan tempat di Pulau Pinang. Juga ribut petir di beberapa tempat bagi Negeri Perlis, Selangor, Negeri Sembilan dan Johor. Ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai di Negeri Melaka. Serta ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman di Negeri Kedah, Perak dan Pahang. Juga tiada hujan di Negeri Kelantan, Terengganu, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan wilayah Persekutuan Putrajaya. Untuk di Sabah, ribut petir di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan. Ribut petir di beberapa tempat kawasan pedalaman, kawasan Pantai Barat, Tawau dan Kudat. Serta hujan di beberapa tempat bagi daerah Sandakan. Serta Sarawak pula, hujan di beberapa tempat kawasan Bintulu serta Dimiri. Dan tiada hujan bagi daerah Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Muka, Kapit dan Limbang. Ni untuk cuaca awal pagi nanti yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia. Kita masih lagi teruskan hiburan kita menerusi pilihan bersama pada malam ini. Permintaan sahabat kita Muhammad. Assalamualaikum, selamat tugas di penghujung siaran ini. Buat Reza menerusi Nasional Malam. Permintaan lagu saya adalah sebuah lagu daripada kumpulan Exis yang berjudul Bunga. Lagu ini ditujukan kepada semua pendengar Nasional FM, khususnya peminat-peminat kumpulan Aziz katanya. Sadin juga, selamat malam bos. Mantap hadir kita layan Nasional Malam. Berminta lagu saya sebuah lagu daripada Ella, Kabus dan Sirna. Selamat kembali ke udara untuk Reza. Terima kasih Sadin. Juga diikuti Zizi dengan berminta lagunya sebuah lagu dedangan daripada kumpulan Wings yang berjudul Semalam Yang Hangat. Pasti hiburan kita yang terbaik. Semoga anda terhibur hendaknya. Lagu-lagu terbaik untuk anda, Nasional FM, sentiasa di hati.

Wing Singa lagunya semalam yang hangat 11.35 minit malam waktu ini. Pengunjung jam ini menerusi Nasional Malam sama-sama dengan saya. Pastinya hiburan terbaik terus menyerikan lagi malam anda. Juga ucapan yang sempat saya kirimkan sebelum saya akhiri siaran saya pada malam ini. Ucapan Abang J. Kemal. Salam semua layan kita. Nasional Malam pastinya terbaik. Hiburan yang terbaik pada malam ini. Mantap. Madu hari bersama. Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir Nasional FM dalam segmen Nasional Malam. Semoga kita semua terhibur dengan ucapan terbaik. Muhammad Ramli dari Ceras, Kuala Lumpur. Juga Muhammad Syah, Jalia Ismail, Biah, Sardung Jaya, Sarawak. Janet dan juga sahabat kita Sofia Darus, ramai lagi sebenarnya. Saya tak sempat nak sebut nama satu persatu. Tapi apapun, terima kasih semuanya telah menyokong, memberikan ucapan serta perkongsian aktiviti anda. Saya tetap baca ucapan anda ya. Cumanya tak ke udara lah ya. Dan masih lagi teruskan hiburan kita menerusi pilihan bersama permintaan sahabat kita Azhar dari Kulim Kedah. Ini dia Sonata Musim Salju. Terus layan Nasional Malam.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional

telah sampai di penghujungnya menurut si Nasional Malam. Pastinya bersama-sama dengan saya untuk edisi malam ini. Semoga anda terhibur rendahnya dengan pilihan bersama pada malam ini. Permintaan lagu sahabat pendengar kita, kalau anda ingin membuat permintaan lagu, boleh hantarkan setiap hari bermula 9 pagi sehingga 1 tengah hari di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Nampak je poster telah dimuat naik, anda cepat-cepat hantarkan 2 pilihan lagu anda berserta dengan ucapan. Pastinya pilihan lagu itu lagu yang terbaik. Selepas ini Easy akan sambung siaran menerusi Nasional Gamer Hantu 12.30 malam sehingga 6 pagi. Selamat malam buat semua berdengar setia. Semoga malam ini menjadi teman yang tenang dan indah buat anda semua. Sampai kita bersama lagi, jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum. Selamat malam.

Maman non canto sa Volant dirmu Menjadi kaku Rita dalaku Atas apa niku.

0: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar geng burung hantu? Terima kasih kerana terus setia menjadikan Nasional FM sentiasa di hati di mana juga anda berada. Alhamdulillah, hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru, Rabu 22 Julai 2026, bersamaan dengan 7 Safar 1447 Hijrah. Dan saya Izzy Marzauki kembali temankan anda bermula pukul 12 tengah malam ini hingga 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada Reza yang dah pun bersama anda bermula 6 jam sehingga jam 12 tengah malam tadi. Okey, kepada yang sedang berada di jalan raya ketika ini, mungkin ada yang baru habis shift, sedang memandu pulang ke rumah, hati-hati di jalan raya, pandu dengan tenang, patuhi had laju dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling, apatah lagi malam-malam hari macam ni. Jadi mudah-mudahan perjalanan anda dipermudahkan dan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Dan kepada anda yang sedang bertugas malam ni, abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas, rakan-rakan e-hailing kita, petugas-petugas kesihatan, pengawal-pengawal keselamatan, pekerja-pekerja dan semua yang sedang berjuang, selamat mencari rezeki untuk malam ini, selamat menjalankan tugas, terima kasih atas pengorbanan anda. Dan macam biasa, kalau ada ucapan salam buat insan yang tersayang, anda bolehlah singgah di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman-kiriman anda secara langsung di udara nanti. Jadi untuk jam yang pertama ini, tadi anda dah dengarkan dua lagu, dan selepas ini juga saya akan bawakan lagu-lagu yang lebih segar dan rancak. Semoga malam anda hari ini terus bertenaga. Jadi teruskan bersama kami, bersama saya Izzy di Nasional FM sentiasa di hati.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di National FM. Pada ketika ini, kami terus bersiaran 24 jam sehari, 365 hari seminggu. Okey, ini berkenaan dengan Piala Dunia juga. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang telah pun bersama dengan kami sepanjang Piala Dunia yang telah pun berlangsung selama 39 hari. Dan saya sebagai sebahagian daripada tim pasukan penerbitan Piala Dunia 2026 juga mengucapkan terima kasih kepada anda yang terus menonton kesemua 104 perlawanan sama ada di pelbagai platform yang telah pun kami salurkan kepada anda, sama ada di TV1, TV2, TV OK maupun di Sukan Plus. Dan terima kasih juga kepada anda yang terus mengikuti kami di platform aplikasi RTM Click. Dan ini sedikit untuk panduan kepada anda, RTM Click juga telah pun mencatat 3.6 juta muat turun baharu sepanjang Piala Dunia 2026. Dan RTM juga telah pun memaklumkan bahawa jumlah itu direkodkan semasa liputan kejohanan daripada 12 Jun hinggalah semalam. Dan menurut Ketua Pengarah RTM, pencapaian ini juga mencerminkan keyakinan dan juga sokongan tinggi penonton terhadap RTM Click sebagai platform utama untuk mengikuti liputan kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Dan secara keseluruhannya, RTM Click kini telah pun mencapai sebanyak 10.3 juta muat turun. Dan peningkatan itu juga telah memperkukuhkan peranan penyiar awam dalam memenuhi keperluan penonton selaras dengan usaha transformasi digital RTM. Dan ia juga turut mencerminkan keyakinan serta sokongan tinggi rakyat terhadap RTM Click sebagai platform pilihan untuk mengikuti liputan Piala Dunia FIFA 2026 selain pelbagai kandungan yang lebih berkualiti. Dan ia selaras juga dengan aspirasi untuk menjadi penyiar awam digital yang relevan kepada semua lapisan masyarakat. Jadi saya nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada anda. Seperti mana pesanan kami di RTM juga, selepas ini harap anda tak adalah uninstall RTM Click ini, terus mengikuti perkembangan-perkembangan program-program menarik di RTM. Dan untuk anda yang mengikuti program-program sukan, insyaAllah lepas ini kita akan membuat liputan sukan Commonwealth. Jadi terus setia bersama kami di di RTM dan juga di perkembangan selanjutnya juga di National FM. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita pada awal pagi ni. Dah pun pukul 12.31 minit pagi. Kita teruskan dengar lagu ini dari Spider, Aladdin. National FM sentiasa di hati.

dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

Baik, itu dia sebuah lagu persembahan dari SYJ dengan lagunya bertajuk Kejam. Jadi kekejaman ni sebenarnya bukanlah jalan untuk kita menyelesaikan masalah. Jadi di sekeliling kita ni, kalau kita tengok sebenarnya masih ada mereka yang menjadi mangsa keganasan, penindasan dan juga kekerasan. Jadi marilah kita sama-sama untuk menolak segala bentuk kekejaman dan pilihlah keamanan, pilihlah kasih sayang dan pilihlah kemanusiaan. Kerana setiap nyawa tu sangat-sangatlah berharga. Dan di dunia ini juga kita akan jadi lebih baik apabila kita memilih untuk menghentikan kekejaman. Baiklah, dah pukul 12.45 minit pagi, tengah malam ketika ini. Anda terus lagi bersama dengan saya, Izzy. InsyaAllah saya akan teman anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan di jam yang kedua nanti, bermula pukul 1 pagi, saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang sedikit berentak perlahan. Orang kata kalau dalam geng burung hantu ni, trademarknya adalah lagu-lagu nangis di bujuk katil. Okey, terus sama kita nantikan. Namun terlebih dahulu kita dengar dulu, ini dia lagu dari Shima dengan Aku Wanita. Teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 1.13 minit pagi ketika ini, kita dah pun memasuki di jam yang kedua. Jadi untuk anda yang berada di Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang, frekuensi kami ialah 100.5. Manakala untuk anda yang berada di Taiping, Perak, frekuensinya ialah 107.1. Jadi saya nak ucapkan terima kasih juga kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat saya di Facebook Nasional FM sentiasa di hati yang telah pun menghantarkan ucapan. Dan antaranya yang telah pun hadir pada awal pagi ini ialah Muhammad Muhaimin. Katanya, Assalamualaikum DJ Z. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam, selamat pagi, selamat bertugas di segmen Nasional FM Geng Borong Hantu 12 tengah malam hingga 6 pagi nanti. Terima kasih juga kepada Ita Chot. Lama saya tak dengar suara. Dan juga bacakan komen daripada Ita Chot. Katanya, Assalamualaikum DJ Z. Selamat malam dan selamat bertugas di Radio Nasional FM dari Ipoh. Hadir, terima kasih juga Ita Chot. Kita ada juga Princess Su, hadir teman saya pada awal pagi ni. Katanya, Assalamualaikum DJ Izzy. Wow, dah kembali berkonti. Ini hari yang pertama saya kembali semula ke konti setelah saya dipinjamkan untuk liputan Piala Dunia 2026 yang dah pun berakhir pada hari Isnin lalu. Katanya, selamat bertugas menerusi segmen Nasional GBH 12 hingga 6, semoga ceria selalu. Ada juga Muhammad Yusof dari Terengganu hadir. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Izzy. Semoga sihat selalu. Selamat bersiaran Nasional FM sentiasa terbaik buat semua pendengar. Okey, terima kasih. Ada juga Nenek Ani hari ini, pagi ini datang hadir untuk memberikan ucapan. Juga ada Abang JJ Gemas layan National GBH sampai 6 pagi. Terus kekal sampai pukul 6 pagi nanti. Okey, ada juga Razak Balangi. Katanya, Assalamualaikum DJ Izzy, selamat tengah malam Rabu, salam 7 Safar 1448 Hijrah. Selamat bersiaran di Nasional GBH. Jom layan lagu-lagu pilihan terbaik hingga ke 6 pagi nanti. Ada juga Ramli Lee yang terus menghantarkan ucapan, semoga kalian terus keceriaan Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga Noraini Rina Norjis dari Sandakan. Terima kasih juga sahabat-sahabat dari Sabah Sarawak yang mendengarkan Nasional GBH pada malam ini. Okey, anda terus boleh menghantarkan ucapan-ucapan. InsyaAllah ada kesempatan, ada ruang, saya akan bacakan nanti ucapan-ucapan anda dari semasa ke semasa. Okey, untuk jam yang kedua ini, seperti mana yang setelah pun saya war-warkan di awal tadi, kita akan perdengarkan lagu-lagu yang boleh katakan lagu-lagu yang mengimbau kenangan, nostalgia dan juga sebagainya lah. Dan ini lagu daripada Era Fazira dengan tajuknya Yang Terindah Hanyalah Sementara. Jom terus layan Nasional GBH sentiasa di hati.

0: Media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya.
1: Apa pun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya,
0: menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri.
1: Beradab sewaktu memberi komen.
0: Tidak menyebarkan maklumat palsu.
1: Tidak menghasut pengguna yang lain.
0: Menghormati agama, budaya dan bangsa lain.
2: Jadilah pengguna internet yang bijak.

0: anda mendengar radio pertama di Malaysia, Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati bertemankan saya Izzy di awal pagi 22 Julai 2026. Saya kembali semula untuk teman anda di ruang udara Nasional FM di slot ataupun di segmen Nasional Geng Burung Hantu. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang dah pun bersama dengan saya di TikTok rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Anda juga boleh terus hantarkan komen dan juga ucapan-ucapan anda sama ada di ruangan komen Facebook Nasional FM sentiasa di hati, ataupun anda boleh juga terus bersama dengan saya di TikTok kami di Nasional FM sentiasa di hati. Ada Jabi Kefi hadir malam ini, Ayat Hartana pun hadir, sahabat-sahabat yang setia menanti dan juga menunggu untuk segmen Geng Burung Hantu ini juga dah pun berada dengan saya. Ita Chot juga ada, dan juga Mizi Z, terima kasih. Lavender Girl juga ada, terima kasih banyak-banyak. Dan untuk malaman anda semua juga, hari ini 22 Julai sudah pastinya bagi rakyat negeri Sarawak akan meraihkan sambutan Hari Sarawak 2026. Dan Alhamdulillah tahun ini Sibu akan menjadi tuan rumah sambutan yang membawa tema Sarawak Maju Makmur Segulai Sejalai. Dan sebenarnya Hari Sarawak ini bukanlah sekadar satu sambutan ataupun tarikh dalam kalender, dan ianya adalah satu masa untuk mengenang sejarah dan juga menghargai perjalanan Sarawak dan juga meraihkan kemajuan yang telah pun dicapai bersama. Dan yang lebih istimewa, sambutan ini juga turut menjadi lambang perpaduan rakyat Sarawak yang terdiri daripada pelbagai kaum, budaya dan juga agama. Dan kepada seluruh rakyat negeri Sarawak di mana saja anda berada, selamat menyambut Hari Sarawak 2026. Semoga Sarawak terus maju, makmur dan sentiasa segulai sejalai. Dari kami di Nasional FM. Okey, kita nak teruskan lagi dengarkan lagu untuk segmen seterusnya ini. Ini dia lagu dari Arni Nazira, Cinta Antara Benua. Teruskan bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

Janji manismu dari Aisyah. Itu dia persembahan dari Aisyah dengan janji yang manismu. Membawa kita ke pukul 1.46 minit pagi ketika ini. Itu dia sebuah lagu yang telah pun ditulis lagunya oleh Adam Ahmad. Digubah lagunya oleh Adam Ahmad dan juga lirik ditulis oleh Wan Aisyah. Dan lagu ini sebenarnya telah pun memasuki juara lagu edisi 1990. Telah pun merangkul gelaran sebagai juara. Okey, dan sambil-sambil itu juga malam-malam ini mungkin ramai ada ataupun ada dalam kalangan anda yang masih berada di jalan raya, mungkin ada yang baru pulang dari bekerja dalam perjalanan menghantar ahli keluarga ataupun mungkin yang sedang memandu jauh, terutamanya kepada abang-abang pilot darat kita, pemandu lori, pemandu bas dan juga sebagainya. Jadi sentiasalah berhati-hati apabila memandu pada waktu malam ini. Ialah kadang-kadang jalan yang gelap, jarak penglihatan yang terhad dan juga rasa mengantuk ni sebenarnya boleh mengganggulah fokus kita ketika memandu. Jadi pastikan memandu dengan berhati-hati, sentiasalah patuhi had laju dan sentiasa beri perhatian kepada keadaan di sekeliling. Kalau rasa mengantuk tu, jangan-jangan paksa diri, tolong berhenti di tempat yang selamat dan berehat seketika. Ingat, kita ni mungkin kadang-kadang kita rasa nak cepat sampai, tapi yang paling penting adalah kita sampai tu dengan selamat. Jadi kepada semua yang sedang memandu pada ketika ini, pandu cermat, jaga diri, semoga anda semua selamat sampai ke destinasi. Terima kasih juga kepada rakan-rakan saya yang masih lagi setia bersama dengan saya di ruangan TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Dan juga kepada anda yang nak hantarkan komen dan juga ucapan, boleh terus hantarkan di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, kita nak teruskan dengan lagu ini. Ini dia lagu dari Rosita Izlin dan juga Aju Sukses dengan Mengapa Sukar Melepaskan Maaf.

0: Rina. Rina, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Ha? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Ha? Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Ha? Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Ha? Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

0: Kuching 88.1
1: Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih sahabat-sahabat saya yang berada di Kuching Sarawak. Frekuensinya ialah 88.1, manakala yang berada di sekitar Kota Kinabalu, Sabah, frekuensinya ialah 88.9. Terima kasih sekali lagi kepada sahabat saya di TikTok ketika ini yang bersama dengan saya, teman saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti, dan kepada anda yang menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Antaranya ada Noraini Rina Norjis dari Sandakan. Selamat malam. Selamat malam juga kepada Noraini. Dan juga ada juga PKA Amin, Assalamualaikum katanya, dan salam sejahtera DJ Izzy. Waalaikumsalam. Selamat kembali bersiaran di segmen Geng Burung Hantu. Alhamdulillah, setelah sebulan saya tidak berkonti, hari ini saya kembali semula ke slot segmen National Geng Burung Hantu. Terima kasih juga sahabat-sahabat semua pendengar setia terhibur dengan lagu-lagu luncur mantap GBH katanya. Ada juga Mazizawati Miss Ran, Waalaikumsalam. Juga Kak Mas dari Kota Rembau, Negeri Sembilan, selamat malam and selamat bertugas. Baru bertugas ke? Kemana selama sebulan tu ya? Pergi bercuti ya Izzy? Tak, sebab saya masih lagi berada di RTM. Cuma saya dipinjamkan ke unit Sukan TV untuk liputan di Piala Dunia 2026. Tapi dah pun berakhir hari Isnin lalu, dan saya kembali semulalah ke konti bersama dengan sahabat-sahabat saya di Nasional FM. Okey. Dan ada juga Biah-Biah dari Sadong Jaya, Samarahan, Sarawak. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran. Semoga sihat-sihat. Alhamdulillah, sihat sejahtera. Kadang-kadang ada batuk-batuk sikit tu, biasalah eh. Kita berjaga malam. Banyak berjaga malam sebenarnya. Jadi ada juga Muhammad Azhara Arun, Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Welcome back. Selamat berkonti di Nasional GBH. Semoga bersemangat menceriakan semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Saya harap anda semua pun terus bersemangat. Kita layan lagu-lagu menarik insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, ada juga yang terakhir datangnya daripada Syahlin Nadia, juga hadir, dan juga Nida Wahida hadir menemani Nasional FM, sentiasa di hati, dari Senai JB. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang dah pun menghantarkan komen. Anda boleh terus hantarkan komen-komen anda. InsyaAllah saya akan bacakan jika ada kesempatan sebentar saja lagi. Okey, yang berada di TikTok ketika ini juga, kita ada Virginia Vanessa, kita ada Princess Cute katanya, DJ Abang Izzy dah lama tak konti, busynya. Yalah, biasalah kita bekerja kan. Ada juga Lady Hida, ada Fadil, ni Fadil Bambam ni macam saya kenal je ni. Ada juga Farali, ada Princess Cute, dan juga ada Miss Kayoy. Ramai sahabat-sahabat saya yang berada di TikTok ketika ini. Alhamdulillah, terima kasih. Dan kita nak teruskan lagi, ini dia lagu seterusnya dari Samsola. Wow, teruskan kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM.

Nasional FM sentiasa di hati ya. Kembali bersama saya Izzy. Dah 2.32 minit pagi ketika ini. Jom kita terus bersemangat untuk kita terus bersama dengan saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya yang ketika ini sedang menemani saya di ruang TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Okey, sambil-sambil itu kita kongsi sikitlah apa info-info terkini yang ada di portal berita RTM ketika ini. Ini tadi saya sempat bacalah mengenai dengan mengenai kehilangan selama 22 tahun wanita Malaysia akhirnya ditemui di Flores selamat pulang ke tanah air. Jadi selepas 22 tahun terpisah daripada keluarga, wanita Malaysia yang dilaporkan hilang akhirnya ditemui di Flores, Indonesia sebelum dibawa pulang ke tanah air malam tadi. Dan Mariam Muhammad Nazri tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah kira-kira pukul 10 malam menerusi penerbangan Batik Air Malaysia 0D349 dan anak saudaranya iaitu Nur Samsiah Zainal Abidin. Berkata Mariam dipercayai meninggalkan Malaysia ke Indonesia pada 2004 bersama anak perempuannya sebelum hubungan dengan keluarga terputus. Dan menerusi panggilan terakhir daripada Mariam diterima pada 2011 ketika beliau berada dalam keadaan tertekan dan meminta bantuan untuk dibawa pulang dan usaha

sememangnya Flores ini luas dan terdiri daripada banyak pulau, dan satu-satu kawasan pula mempunyai lebih puluhan kampung. Jadi apabila nak mencari tu memang sukarlah kerana tak tahu lokasi yang sebenar, dan sebab itulah media sosial dijadikan platform dan mengambil pendekatan untuk berkawan dengan masyarakat di sana untuk membantu usaha pencarian. Dan Mariam kemudiannya ditempatkan di bawah jagaan sementara di Flores sebelum pulang dokumentasi, sebelum proses dokumentasinya bersama Kedutaan Malaysia di Jakarta diselesaikan bagi membolehkan beliau dibawa pulang ke tanah air. Dan sementara itu juga, penasihat pakai mas Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah berkata kerjasama antara agensi sebenarnya antara yang menyebabkan usaha berjaya untuk direalisasikan untuk membawa pulang Mariam meskipun berdepan beberapa cabaran. Dan kepulangan Mariam menamatkan penantian yang panjang, iaitu 22 tahun keluarganya yang berusaha menjejaki beliau selama lebih 2 dekad. Itu kisah wanita yang hilang selama 22 tahun di Flores, Indonesia, dan akhirnya telah pun selamat dibawa pulang ke tanah air. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita petang ini. Pagi ini, maafkan saya, dah pagi dah sebenarnya. Ini dia lagu dari Juliana Balos, Tiap Detik. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Ada

Tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

0: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: National FM sentiasa di hati dah pun 2.52 minit pagi ketika ini. Mungkin kepada anda yang tak boleh nak tidur, terus layan National FM bersama dengan saya, geng burung hantu, sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat yang rancak berbual di TikTok ketika ini. Kepada mereka yang nak menghantarkan ucapan-ucapan juga, boleh terus hantar di Facebook National FM sentiasa di hati. Okey, pagi-pagi macam ni, saya nak bercerita sikit lah mengenai memaafkan orang lain. Sebenarnya dalam hidup ini, kita semua sememangnya pernahlah disakiti, mungkin oleh kata-kata, perbuatan ataupun sikap seseorang lah. Ada masa kadang-kadang kita rasa macam susah kita nak memaafkan kerana hati ni masih terluka. Tapi kadang-kadang memaafkan ni sebenarnya bukanlah bermaksud kita melupakan apa yang berlaku. Sebenarnya memaafkan juga bermakna kita sebenarnya membenarkan kesalahan orang terhadap kita. Sebaliknya, memaafkan adalah untuk kita melepaskan beban yang selama ini kita bawa dalam hati. Dan kita sebenarnya tak boleh mengubah apa yang telah berlaku, tapi kita boleh memilih untuk tidak terus hidup dalam kemarahan. Mungkin hari ini kita belum mampu untuk memaafkan sepenuhnya. Tak mengapa, beri masa kepada diri sendiri, kerana akhirnya memaafkan ini bukanlah hanya tentang orang yang menyakiti kita, tetapi tentang memberi peluang kepada diri sendiri untuk kembali tenang dan bahagia. Jadi kalau ada sahabat-sahabat kita, kita ada orang buat salah, adalah lebih baik kita memaafkan. Sebenarnya kalau memaafkan itu, kita telah pun melepaskan sebahagian daripada beban yang membelenggu diri kita. Okey, pagi-pagi ni mungkin ada yang nak dengarkan juga lagu Hindi. Okey, saya putarkan lagu ini untuk anda. Ini dia lagu dari Kumar Sanu dan juga Alka Yagnik, Lakni Badi Anjani Hai. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Ya, lagu-lagu terbaik pastinya di National FM sentiasa di hati. Saya Izzy temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Geng Burung Hantu, mana geng Burung Hantu semua? Terus kekal bersama kami di National FM pada ketika ini. Okey, ini berkaitan dengan sukan bola sepak juga. Tapi untuk bola sepak tempatan, khususnya kepada anda yang mengikuti perkembangan Liga Malaysia 2026-2027, MFL hari ini, Malaysian Football League, mengumumkan bahawa kalender Liga Malaysia 2026-2027 akan membuka tirainya dengan perlawanan sumbangsih di antara Johor Darul Takzim JDT dan Kuching City FC, bakal berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim pada 21 Ogos 2026. Jadi pertembungan juara bertahan Liga Super ini, JDT dan juga naib juara Liga Super Kuching City FC, bagi merebut Piala Sultan Haji Ahmad Shah itu juga. Piala Sultan Haji Ahmad Shah itu juga adalah perlawanan sulung Liga Super yang turut menawarkan mata bagi kedudukan Liga dan saingan perebutan kejuaraan Liga Super sehingga 23 Mei 2027 ini bakal melibatkan 12 kelab, iaitu JDT sendiri dan juga Kuching City. Selain daripada itu, kita ada Selangor FC, Kuala Lumpur City FC, Terengganu FC, Stars City yang sebelum ini dikenali sebagai Immigration, Negeri Sembilan FC, Penang FC, Sabah FC, DPMM FC, Melaka FC dan pendatang baru dari Liga A1 iaitu Kelantan Red Warrior. Dan bagi kejohanan Piala FA pula, bakal dijadual bermula pada 1 hingga 2 September 2026 ini selepas majlis undian pada 10 Ogos 2026 dengan perlawanan akhir akan berlangsung pada 16 Januari 2027. Dan kejohanan prestij Piala Malaysia yang memasuki edisi ke-100 ini akan bermula pada 22 hingga 24 Januari 2027 dengan kemuncaknya pada 30 Mei 2027. Itu sedikit perkembangan mengenai Liga Bola Sepak Tempatan, iaitu Liga Malaysia 2026-2027. Jadi kepada anda yang mengikuti perkembangan Bola Sepak Tempatan, bolehlah nantikan perlawanan pertama Piala Sultan Haji Ahmad Shah yang bakal bermula pada 21 Ogos 2026, pertembungan di antara juara bertahan Johor Darul Takzim dan juga Kuching City FC. Okey, kepada anda yang terus berjaga awal pagi ni, ini dia lagu seterusnya. Lagu ini dari Fauzia Latif dengan Aku Masih Seperti Dulu. Jadi teruskan bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan.

Okey, itu dia persembahan dari Iwan dengan lagunya Cinta Gunawan, membawa kita ke pukul 3.30 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang keempat. Anda bertemankan saya, Izzy, dalam ruangan Geng Burung Hantu, insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan untuk anda yang ketika ini berada di Kuantan Pahang, frekuensinya adalah 89.3, yang berada di Kota Baru, Kelantan, 101.9, dan di Kuala Terengganu, Ganu 91.7. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM pada ketika ini, tidak kiralah di mana jua anda berada. Sahabat-sahabat saya di Sabah dan Sarawak juga, terima kasih banyak-banyak kerana terus mendengarkan kami ketika ini. Layan Nasional FM pagi-pagi ini. Mungkin ada yang tidur lewat, tak boleh tidur, ataupun baru saja bangun tidur. Mungkin ada yang nak memulakan perniagaan awal pagi nanti, waktu ni mungkin dah pun bangun, bersiap-siap kelengkapan dan juga sebagainya. Selamat pagi saya ucapkan. Sambil-sambil itu juga, rakan-rakan yang dah pun menghantarkan ucapan di Facebook kami, Nasional FM, sentiasa di hati juga, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Antaranya kita ada Nida Wahida, hadir menemani Nasional FM dari Senai. Dan juga selain daripada itu juga, Nordiana Nordin, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat bertugas menerusi segmen GBH. Dari Miri Sarawak, melaporkan diri untuk GBA. Selamat malam semua. Selamat pagi dah. Selamat pagi geng Burung Hantu. Layan terus lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ada juga Faizah G, selamat bertugas. DJ Izzy katanya terima kasih. Syah Putra juga, Assalamualaikum DJ Izzy. Waalaikumsalam. Ucapan salam keceriaan buat semua pendengar setia GBH Nasional FM, tidak kira, tidak dilupakan juga buat DJ Izzy. Terima kasih. Semoga kita semua ceria-ceria selalu. On, jangan tak on katanya. Marsa Saleh juga hadir. Selamat bertugas, selamat kembali bertugas. Selamat tengah malam, terbaik layan Nasional FM. Juga ada El Yana Rosiana Lia dari Saratok. Salam sejahtera, selamat menyambut Hari Sarawak ke-63 tahun. Ya, hari ini 22 Julai, sambutan Hari Sarawak yang ke-63. Sarawak maju makmur dan Sarawak terus maju ke hadapan. Tanggal 22 Julai ialah hari bersejarah kemerdekaan wilayah negeri bumi kenyalang kita katanya. Dan juga selamat kembali berkonti yang meriah kepada DJ Izzy yang baru bersiaran di stesen Nasional FM. Terima kasih. Awal pagi yang cukup mantap dan terbaik. Semoga berjaya dan dipermudahkan, dibahagia dari segala urusan. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga kepada yang menghantarkan komen setakat ini. Anda boleh lagi terus menghantarkan ucapan-ucapan anda. InsyaAllah saya akan terus bacakan dari semasa ke semasa. Okey, ini dia lagu dari Republic, Selimut Tetangga. Terus dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia persembahan dari Iklim dengan lagunya Aduhai Seribu Kali Sayang. Lagu ni kalau kita dengar betul-betul melodinya, liriknya sangat-sangatlah menyentuh hati kan. Okey, assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda yang mana baru bangun tidur. Mungkin ada yang dah pun ketika ini berada di dapur, yang mana berniaga awal pagi nanti, sedang menyiapkan kelengkapan. Mungkin ada yang tengah masak nasi. Tadi ada juga akak kita Kemboja Putih yang tengah siapkan nasi dagang, katanya nak berniaga pagi nanti. Juga kepada akak-akak kita yang tengah buat sambal nasi lemak ke apa ke kan, yang mana pagi ni selamat pagi saya ucapkan terima kasih kerana terus mendengarkan kami di Nasional FM. Dan kalau nak cerita tentang kerja ni, sebenarnya apabila setiap hari kita bangun, bersiap dan melangkah keluar mencari rezeki, mungkin ada juga yang bekerja di pejabat, tapak pembinaan, di jalan raya, di kedai-kedai makan, malah ada yang bekerja dari rumah. Apapun pekerjaan kita, sebenarnya setiap satu ada peranan dan nilainya yang tersendiri. Kadang-kadang memanglah kita rasa penat, kita rasa tertekan atau rasa macam kerja kita tak dihargai. Tapi percayalah, sebenarnya setiap usaha yang kita lakukan ini, walaupun kecil, tetap memberi makna dan juga dalam kehidupan kita dan juga orang sekeliling. Tak kisahlah apa saja peranan ataupun kerja yang kita buat, sememangnya kerja itu memberi manfaat kepada orang lain. Yang penting, jangan lupa kita jaga keseimbangan. Kerja sebenarnya untuk hidup, bukan kita hidup hanya untuk bekerja. Jadi kepada anda yang sedang bekerja ketika ini, teruskan bersemangat, buat yang terbaik dan jaga hubungan dengan rakan sekerja. Dan yang paling penting, hargai diri sendiri. Jadi selamat menjalankan tugas kepada yang baru bangun, yang mana mungkin menunggu habis shift juga, selamat bertugas. Semoga urusan kerja anda hari ini dipermudahkan. Dan kepada anda yang ketika ini juga mungkin bekerjanya di atas jalan raya, memandu untuk menghantar barang dagangan dan juga sebagainya, sentiasalah berhati-hati. Ialah keadaan jalan raya ni kita tak boleh nak jangka. Kadang-kadang berlaku bukan atas kesilapan kita, tapi atas kecuaian orang lain. Jadi sentiasa fokus, sentiasa lihat keadaan sekeliling anda, dan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Okey, untuk pagi ini kita nak teruskan lagu lagi. Lagu kita pada pagi ini ni dia lagu dari kumpulan Eva dengan Bulan Cinta. Jadi teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih RM382 juta. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 4.10 minit pagi ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi kepada yang dah pun bangun awal-awal pagi ni. Mungkin ada yang tengah bersiap-siap untuk keluar awal pagi untuk berniaga. Mungkin juga ada yang ibu-ibu, mak-mak yang dah pun bangun pagi nak siapkan kelengkapan anak pergi sekolah, nak masak sarapan dan juga sebagainya. Terima kasih kerana terus dengar kami di Nasional FM. Sambil buat kerja tu, pasanglah Nasional FM dan dengarkan lagu-lagu terbaik, insyaAllah saya nak bawakan kepada anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada sahabat-sahabat saya yang dah pun hantarkan ucapan, ada juga Nur Isa katanya, Assalamualaikum DJ Izzy. Waalaikumsalam, selamat bersiaran geng Burung Hantu. Ada juga Abdul Jalil Tahir, yang Raja Tun Dr. Philip Maling, bertugas sehingga 6 pagi. Terima kasih. Ada Nur Azila juga katanya, selamat kembali berkonti Nasional FM sentiasa di hati, semoga ceria dan sihat selalu. Alhamdulillah, sentiasa sihat, sentiasa ceria demi untuk anda geng-geng Burung Hantu pada pagi ini. Okey, ada juga Nur Azila, Amak II dari Hampang juga hadir. Ada Jasminah Jonit juga katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, moga terus ceria sampai 6 pagi. Waknah Parit Yasni hadir di GBH katanya nak buat ucapan sikit. Okey, tak ada masalah. Ucapan selamat malam untuk rakan grup SKS Sahabatku Sayang, untuk Udin, Din, Saadiah Markom, semua pendengar GBH mana saja berada, semua DJ-DJ di Nasional FM. Dan untuk DJ Samito Johor FM yang baru selesai berkonti tengah malam tadi, moga selamat pemanduan untuk pulang ke rumah juga. Dah habis pukul 12 malam tadi ya. Okey, ada juga selain daripada itu, Zainal Marina juga, orang Dungun, lahir hadir lapor diri pada pagi ini. Ada juga Ahmad Suhaili, selain daripada itu Nik Mas juga dari Kota Baru turut mendengarkan kami ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus menghantarkan ucapan-ucapan. Saya masih lagi bersiaran secara langsung bersama dengan anda di TikTok. Dan juga boleh juga berbual-bual nak menghantarkan ucapan-ucapan melalui TikTok juga turut dialu-alukan. Okey, untuk persembahan seterusnya ini dia lagu dari Latif Ibrahim, Mengenang Dikau Kembali. Lagu yang diciptakan pada tahun 1977. Terus dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia lagu dari Kumar Sanu dan juga Alkayak ni, Sajanji Garai. Ni ramai yang dengar lagu ni pagi-pagi ni. Mungkin ada yang tengah berjoget-joget ni ke apa ke pagi ni kan, sambil giling-giling kepala dengar. Kak Tachot katanya dengar, suka dengar lagu-lagu Hindustan ni. Okey, selamat pagi. Assalamualaikum kepada anda yang baru saja bangun pagi, yang tengah bersiap-siap tu. Mungkin ada yang nak pergi kerja, mungkin ada yang tengah siapkan barang-barang untuk perniagaan dan juga sebagainya. Dah pun 4:27 minit pagi ketika ini. Dan ini juga berita baik saya nak kongsikan untuk abang-abang kita, pemandu-pemandu e-hailing. Ini sepenuh dengan Tahun Melawat Malaysia 2026. Peranan pemandu e-hailing sebagai penghubung pertama antara pelancong dan negara terus diberi perhatian menerusi pelaksanaan inisiatif sokongan khas sempena Tahun Melawat Malaysia 2026. Dan inisiatif ini bertujuan membantu pemandu e-hailing memastikan kenderaan sentiasa berada dalam keadaan baik dan sekaligus menjamin pengalaman perjalanan yang lebih selesa, selamat dan mesra kepada pelancong yang berkunjung ke Malaysia. Dan menurut pengarah kanan periklanan dan digital Tourism Malaysia merangkap Ketua Sekretariat Tahun Melawat Malaysia, Muhammad Akbal Setia, pemandu e-hailing memainkan peranan penting sebagai antara individu pertama yang berinteraksi dengan pelancong selepas mereka tiba di negara ini. Dan katanya juga perkhidmatan yang berkualiti daripada pemandu e-hailing mampu membentuk pengalaman positif pelancong selain menyokong aspirasi Tahun Melawat Malaysia 2026 dalam memperkukuh sektor pelancongan negara. Dan menerusi program ini juga, pemandu yang disahkan telah mencapai jarak perjalanan sehingga 8,000 kilometer ini layak menebus baucer subsidi servis Castrol Magnetek bernilai RM80 meliputi penukaran minyak enjin, penapis minyak serta kos upah di bengkel Castrol Auto Service yang mengambil bahagian. Dan program ini yang mendapat sokongan Kementerian Pelancongan, Seni Budaya, MOTEC dan serta Persatuan Pengguna Pengangkutan Awam Malaysia sebagai usaha memperkasa ekosistem perkhidmatan pengangkutan sempena Tahun Malaysia 2026. Jadi teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia persembahan dari Okid dengan lagunya Wasilah Kasih, membawa kita ke pukul 4.43 minit pagi pada ketika ini. Anda masih lagi bertemankan saya, Izzy, dalam National Gang Burung Hantu. Bermula pukul 12.30 malam tadi, saya dah temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. InsyaAllah, kepada yang baru bangun, assalamualaikum, selamat pagi. Mungkin ada yang ketika ini juga dah pun berada di jalan raya, mungkin untuk menghantar barangan ataupun untuk mencari rezeki di awal pagi. Saya doakan anda, semoga rezeki anda dipermudahkan hari ini, urusan anda juga dipermudahkan hari ini. Kepada yang sedang memandu, mandu dengan berhati-hati, awasi jarak kenderaan anda. Kalau mengantuk, ialah awal-awal pagi ni kadang-kadang mata ni tak boleh nak fokus, mengantuk, berehat dulu seketika. Kalau boleh minum kopi ke untuk segarkan mata, minum sekejap. Kalau perlu berhenti sekejap untuk pergi toilet atau pergi tandas ataupun cuci muka, itu yang lebih baiklah supaya kita sentiasa segar, sentiasa fokus di awal-awal pagi ni. Maklumlah, kadang-kadang ada perkara yang tak di luar jangkaan kita berlaku, dan kadang-kadang bila bercakap tentang di jalan raya ini, kecuaian di jalan raya ini, kadang-kadang kita dah cukup berhati-hati, tapi ada juga yang kecuaian orang lain yang menyebabkan kemalangan yang berlaku ke atas kita juga. Jadi sentiasa berhati-hati, sentiasa awasi jarak anda dan kekal fokus semasa memandu. Okey, untuk hiburan di jam yang kedua terakhir ini, kita teruskan lagi. Ini dia lagu dari kumpulan Ellie Katz dengan Setahun Sudah Berlalu. National FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada. Dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Senah nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap. Berbudi bahasa. Budi bahasa. Budaya kita.
3: Nasional FM. Sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Kita persembahan dari Toki dengan lagunya Biasan membawa kita ke pukul 5.13 minit pagi ketika ini. Dah pun berada di jam yang terakhir. Sekejap saja rasanya saya bersiaran. Dah 6 jam saya, hampir 6 jam saya temankan anda pada pagi ini. Okey, sebentar saja lagi kita akan ikuti ulangan Raudah dengan tajuknya Tanda-Tanda Orang Beriman bahagian akhir yang akan disampaikan oleh Ustaz Hakimi Ibrahim dan diterbitkan oleh sahabat saya Aizat Azam. Dan rakaman ini, rakaman Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Riyadhus Solihin Shah Alam. Nanti terus saja kita pendengarkan Raudah untuk hari ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kita kalau pergi rumah orang kan, pergi rumah orang, masuk dalam tangga, tengok kan, ubat gigi, oh, ambil aja gitu. kan, tak boleh, minta izin. Kan, ini bukan ubat gigi, buah gigi tuan rumah pun kita pakai juga kalau boleh. Kan, minta izin, tak payah minta izin kan, kalau buah gigi, pergi beli kan. Kan, pergi beli, kejap je buah ke kedai, pergi beli. Kita habis sempu, bunga pakai, habis kesian tuan rumah, habis, tak minta izin. Jangan gitu. Ni bayangkan, dia ambil sikit, dia bertaubat pada Allah Ta'ala selama 30 tahun. Dia bertaubat pada Allah Ta'ala selama 30 tahun, pada waktu malam dia bermimpi bertemu dengan satu orang. Satu orang ni kata apa? Wahai si fulan, wahai pemuda, kamu bertaubat selama 30 tahun, semuanya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Terkejut dia, kenapa Allah Ta'ala terima? Bagaimana Allah Ta'ala nak terima ketika mana kamu bertaubat selama 30 tahun, kamu berbangga dengan taubat yang kamu buat. Adanya perasaan ujub. Bila adanya perasaan ujub, habis semua amalannya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Ini yang disebutkan. Iaitu apa? Kena mengakui kelemahan dalam beramal. Itu tanda penerimaan amal kita. Supaya apa? Supaya tak ada dalam hati kita ni macam-macam sifat. Sifat sombong. Lepas tu kata Al-Imam Ghazali rahimullah ta'ala dalam kitab Bidatul Hidayah, kebiasaan manusia ni tak lari daripada tiga penyakit. Manusia, kebiasaan kita semua ni tak lari daripada tiga penyakit ni. Apa dia? Yang pertama iaitu penyakit hasad. Hasad ni kita dah bahas dah sebelum ni, penyakit SMS. Bukan SMS ni penyakit hasad. SMS ni apa? Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Ini penyakit hasad. Ni kebiasaan manusia ada penyakit hasad. Lagi-lagi dengan musuh dia, lagilah. Tengok musuhnya dapat nikmat, hati kita ni jadi sempit, kata Imam Nawawi. Bila hati kita menjadi sempit ketika mana seseorang mendapat nikmat, hati kita sempit, hati kita ni berduka cita, itu penyakit hasad. Musuh kita dapat ujian, kita seronok padan muka. Hati-hati, itu penyakit hasad. Yang kedua kata Imam Ghazali, apa dia? Takabur, sombong. Sombong ni apa? Berbangga dengan dirinya, remeh ke orang. Kau tengok, dia tak pergi majlis ilmu, aku pergi, aku lagi hebat dari dia. Jangan. Tu Imam Syafi'i kata apa? Majlis ilmu ni Allah senamat dia ada tiga peringkat. Kita tengok kita peringkat yang mana. Imam Syafi'i kata apa? Orang yang duduk dalam majlis ilmu ni dia ada tiga peringkat. Peringkat yang pertama ni yang paling rendah. Ketika mana dia duduk dalam majlis ilmu, dia berbangga. Ni peringkat yang paling bawah. Pergi majlis ilmu dia bangga. Alhamdulillah hari ni ngaji banyak, alhamdulillah. Ni peringkat yang pertama. Siapa yang ada tu bawah peringkat pertama. Kalau boleh tinggalkan. Peringkat yang kedua, apa dia? Ketika mana dia menuntut ilmu, dia rasa kekurangan. Ya Allah, banyak lagi benda yang kurang. Ya Allah, banyak lagi aku kena perbaiki diri aku. Tempat yang ketiga, apa dia? Semakin dia belajar, semakin dia rasa banyak jahil. Macam ulama kata, orang dulu kata apa? Allah senang Muhammad, semakin berisi, semakin dia tunduk. Kan, pada macam resmi padi kan, macam padi. Semakin dia berisi, semakin dia tunduk. Semakin dia berisi, semakin dia tawadu. Semakin dia merendah diri. Ini dia merasakan kekurangan dalam ibadah. Sebab apa muslimin, muslimah, hati Allah Ta'ala disebutkan oleh Imam Nawawi, tak perlu pun kita rasa sombong. Amal ibadah yang kita lakukan, kita dapat senahya berjemaah ni, kita dapat duduk dalam majlis ilmu, alhamdulillah 40 minit. Kan? Kita dapat bangun pada waktu malam, tak perlu pun kita sombong. Kan, tak perlu pun kita ujub dengan amalan-amalan kita. Sebab apa? Allah Ta'ala itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala sebenarnya. Kan Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Apa-apa ketentuan yang Allah Ta'ala tetapkan sebenarnya kamu mampu. Dan kamu kena ingat kata Allah Ta'ala, iaitu apa? Yuridullahu ayyukhafifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa. Sebenarnya semua amalan-amalan kita semua ni, semuanya Allah Ta'ala meringankan. Nampak? Tak perlu kita sombong. Alhamdulillah kita berjaya dalam peperiksaan. Jangan sombong, Allah mudahkan. Wa khuliqal insanu da'ifa. Manusia itu diciptakan lemah sebenarnya, lemah. Kita datang ke majlis ilmu, jangan sombong. Jangan kan? Allah mudahkan. Kalau Allah tak berikan kita kekuatan, tak dapat pergi majlis ilmu. Kalau Allah Ta'ala berikan kita sikit demam je, 0.1, pening kepala, tak datang majlis ilmu kita. Bayangkan, kita kata apa? Allah senang amat, nak semayang berjemaah. Allah Ta'ala tarik satu gigi je. Sakit gigi, tak datang kita. Jadi amal ibadah yang kita buat ni jangan sombong. Allah mudahkan. Kita bangun 23 malam. Alhamdulillah kita boleh bangun. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Sebab apa? Allah mudahkan. Bayangkan kalau Allah Ta'ala beratkan kita bangun malam, tak bangun malam kita. Tapi Allah mudahkan. Sebab tu disebutkan, iaitu apa? Jangan kita sombong. Kita boleh zikir, Allah mudahkan. Dalam pada masa itu juga Rasulullah SAW menggalakkan umat supaya bersemangat melakukan kebaikan. Walaupun Allah kata Allah mudahkan segala urusan ibadah manusia, manusia itu diciptakan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Memang manusia itu lemah, tapi Allah mudahkan. Tapi jangan pula kita putus semangat. Kena sentiasa bersemangat. Apa kata Nabi SAW? Ihris ala ma yanfa'uka. Hendaklah kita ni ihris, bersemangat. Dan ataupun ihris ni apa? Tamaklah kamu. Bersemangat. Bersegera. Ala ma yanfa'uka. Terhadap apa-apa perkara yang bermanfaat untuk kamu. Sebab tu kita kena bersungguh-sungguh benda yang manfaat. Jangan pula kita ni bersungguh-sungguh benda yang tak bermanfaat untuk kita. Dan benda yang tak bermanfaat, oh kita sungguh-sungguh. Benda yang manfaat bagi kita, tak nak kita buat. Ini na'uzubillah min zalik. Cari perkara yang bermanfaat. Apa dia perkara yang bermanfaat? Itu amalan di akhirat tu. Itu kenapa kata apa? Allah Sayyidina Muhammad disebutkan, iaitu apa? Antara kejayaan seseorang bukan sebab dia sibuk. Kejayaan seseorang, dia sentiasa melakukan apa-apa perkara yang bermanfaat untuknya. Itu adalah orang yang berjaya. Akan Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Mu'minun kan? Qad aflahal mu'minun. Ha kan? Telah berjayalah orang yang beriman. Siapa dia? Solat yang khusyuk. Yang kedua apa dia? Lawi mu'ridun. Orang yang tinggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, bermanfaat. Ini adalah orang yang berjaya. Nampak? Sebab tu Nabi kata apa? Ihris ala ma yanfa'uka. Bersungguh-sungguh terhadap perkara yang bermanfaat untuk kita. Tapi pada masa yang sama, wasta'inu billah, mintalah doa kepada Allah, doa pada Allah, berdoa pada Allah, wala ta'jiz, dan jangan kamu lemah. Disebutkan oleh Imam Nawawi, sebab apa? Sebab manusia itu tak macam malaikat. Kan? Manusia itu tak macam malaikat. Yang mana malaikat ni terus-menerus melakukan amal ibadah tanpa ada rasa jemu. Malaikat ni terus-menerus melakukan perintah Allah Ta'ala tanpa rasa putus asa. Berbeza dengan manusia, makhluk Allah yang lemah. Kadang-kadang kita sembahyang, kadang-kadang rasa jemu. Kadang-kadang kita buat amalan, tiba-tiba rasa bosan. Sebab manusia itu lemah. Sebab itulah kita kena memohon kepada Allah Ta'ala supaya diberikan kekuatan dalam melakukan ketaatan. Disebutkan sering berasa jemu dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, walaupun ia adalah maslahah untuknya, walaupun dia tahu perkara itu adalah baik untuknya. Kemudian di samping itu adalah maslahah untuknya, dan berasa tergoda, dan selalu berasa tergoda melakukan kemaksiatan, walaupun ia sebenarnya adalah mudarat untuknya. Sebagai hamba, seorang hendaklah melakukan ketaatan dan kewajipan yang telah ditentukan Allah Ta'ala kepadanya dengan sebaik-baiknya. Dan walaupun mengakui kelemahan dalam melaksanakan, di samping hendaklah sentiasa meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala dan keampunan daripadanya, dan melakukan ibadah kepadanya. Ini muslimin muslimat Allah Ta'ala. Ini nasihat yang ke-17, iaitu mengakui kelemahan di dalam ibadah. Kita kena mengakui. Jangan kita rasa sombong nak amal ibadah kita. Jangan kita rasa takabur dengan ibadah kita. Takut amalan kita semuanya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Ada last sekali disebutkan dalam kitab Rahsia Kematian. Bertengok dalam kitab Rahsia Kematian yang dikarang oleh Al-Imam Qurtubi rahimullah Ta'ala. Ada hamba Allah Ta'ala ni beribadah kepada Allah Ta'ala, melaksanakan ketaatan. Dia sembahyang berjemaah, dia menunaikan umrah haji, dia membayar zakat, bersedekah dan sebagainya. Ketika mana rohnya diangkat pergi ke langit yang pertama, malaikat yang menjaga langit yang pertama memuji hamba ni. Hamba ni adalah ahli syurga. Di dunia dia melaksanakan kebaikan, dia sembahyang rajin dia. Naik langit yang kedua, turut juga memuji. Langit yang kedua memuji, kami ni berada langit yang kedua, kami nampak dia sentiasa bayar zakat. Naik langit yang ketiga juga memuji. Malaikat yang menjaga langit ketiga puji. Naik langit yang keempat, malaikat yang jaga langit keempat muji. Orangnya rajin, kuat ibadahnya dan sebagainya. Sehinggalah langit-langit, sampailah langit yang ketujuh turut memuji. Tiba-tiba di hadapan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala campakkan masuk ke dalam api neraka Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Terkejut malaikat dok tanya, ya Allah, mereka ni buat ibadah. Hamba Allah Ta'ala ni beribadah dekat dunia, kami lihat. Kami nampak dia rajinnya ibadah, dia rajinnya buat tu rajin, bayar zakat dan sebagainya. Tapi bila di hadapan kamu, kamu campakkan masuk dalam api neraka. Allah Ta'ala kata apa? Betul, apa yang kamu nampak itu betul. Tapi yang kamu nampak hanya luaran sahaja. Kamu nampak dia rajin beribadah, betul, dia pergi ke masjid, dia bayar zakat, dia bersedekah dan sebagainya. Betul, apa yang kamu nampak itu betul. Tapi kamu hanya nampak luaran, tapi tak nampak di dalamnya. Dia beribadah pada Allah semata-mata nak dapat pujian. Dia beribadah pada Allah Ta'ala semata-mata, dia kagum dengan amal ibadahnya. Maka semua amalannya tak diterima oleh Allah SWT. Ini na'udzubillah min zalim. Takut kita muslimin, muslimat hati Allah Ta'ala. Jadi pada malam ini, sentiasalah setiap amalan yang kita lakukan, kita kena merasa kurang. Rasa kurang, ya Allah, jahilnya kita. Ucapkan syukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala yang mudahkan urusan kita pada malam ini.
1: Allahumma

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 5.31 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus dengar kami pada ketika ini. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 22 Julai 2026 bersamaan dengan 7 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuknya waktu solat fardu subuh pada pukul 4.57 minit pagi, di wilayah Persekutuan Labuan pada 5.01 minit pagi, di Kuching Sarawak pada 5.28 minit pagi, dan akan masuknya waktu solat fardu subuh di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 5.59 minit pagi, Kuala Terengganu 5.50 minit pagi, Kuantan Pahang 5.54 minit pagi, di Kota Baru Kelantan 5.52 minit pagi, di Johor Baru Johor 5.53 minit pagi, di Bandaraya Melaka 5.58 minit pagi, di Seremban Negeri Sembilan 5.59, di Shah Alam 5.59, di Ipoh Perak jam 6 pagi, di Georgetown Pulau Pinang 6.01 minit pagi, di Alustar Kedah 5.59, dan di Kangar Place pada 5.58 minit pagi. Jadi kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Itu dia tadi lagu persembahan dari Nora, menghiburkan anda pada pagi ini dengan lagunya Doa. Baiklah, nampaknya sampai di sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Semoga pagi anda ini ditemani dengan senyuman, dipermudahkan segala urusan, dan semoga anda selamat tiba ke mana saja destinasi yang anda tujui pada pagi ini. Dan selepas pada ini, geng Tiga Suara akan meneruskan siaran untuk 4 jam berikutnya. Jadi teruskan bersama dengan Nasional FM kerana kami akan terus membawakan hiburan, informasi dan juga muzik terbaik untuk menemani hari anda. Dan di kesempatan ini juga, saya Izzy memohon untuk undur diri seketika, jumpa lagi di lain waktu. InsyaAllah jika ada rezeki, kita akan bersua kembali dan terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.

0: Cepatlah kakak. Kakak.
1: Hai mama. Mama, mama hari ni kan kakak nak cerita macam-macam kakak bakal sekolah nanti. Mama nak dengar.
0: Hish, kakak ni. Boleh diam tak? Mama tengah buat kereta ni kan?
1: Okey mama. Yeay, dah sampai rumah. Kakak nak tolong mama masak boleh ke mama? Oh, tak sabar nak tolong mama masak boleh ke mama?
0: Tak payahlah kakak. Mama nak cepat ni. Adik-adik nak makan tu. Pergi mandi sekarang.
1: Okey mama. Daddy. Kakak rasa sedih. Kakak rasa sunyi sangat. Kakak nak cakap dengan mama. Tapi mama asyik sibuk aja. Kakak rindu mama.
0: Walaupun sibuk bertugas, jangan abaikan anak-anak kita. Sentiasalah berkomunikasi kerana mereka harta paling bernilai. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.

0: padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi Malaysia.
2: Selamat pagi Malaysia. Kembali bertemankan tiga suara untuk hari Rabu.
1: Yeah.
2: 22 Julai 2026, 7 Safar. Alhamdulillah FB kita dah kembali.
1: Okey.
2: Okey, jadi boleh sharekan Facebook Live tiga suara.
1: Mm-hmm.
2: Ada video, ada lagu. Lagu kita Malaysia lah.
1: Betul tu. Dan untuk anda semua, terima kasih banyak kerana sudi untuk terus bersama kami pada hari ini. Terima kasih kepada Poji.
2: Ya.
1: Yang dapat menemani anda.
2: Awak Poji kan dia je.
1: Ya. Yeah.
2: Izzy Marzauki. Terima kasihlah Izzy Marzauki jadi penerbit untuk siaran langsung Piala Dunia.
1: Ya. Yeah,
2: 11 episod tau. Bayangkan 11 episod, 11 perlawanan.
1: 3,000 OT dia.
2: Oh. Lagi banyak perlawanan, lagi banyak OT dia ceritanya. Okey, apa pun tahniah kita ucapkan kepada tim sukan lah yang mana dipinjamkan juga dari beberapa kita panggil pun jabatan
1: Betul.
2: Bahagian.
1: Di bahagian klasik pun ada radio Penang FM.
2: Oh, Mutiara FM
1: Mutiara FM.
2: Okey. Jadi apapun tahniah sekali lagi. Dan 5.59 minit pagi tadi dah azan subuh.
1: Baik.
2: Untuk anda yang berada di KL, Putrajaya, Seremban, Negeri Sembilan lah. Shah Alam dan juga Alor Astag Kedah. Selamat menunaikan solat fardu subuh nah.
1: Amin. Baik.
2: Okey, tiga suara kembali. Selepas ni kita layan dulu Wali Band Gajah di Balik Batu. Tak tukar dia.
1: Tak tukar.
2: Baik, inilah dia.
1: Nasional Pagi.

0: akan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: Baik, itu dia Lady Gaga, Bruno Mars, Die with a Smile. Okey, semoga anda hidup tidak die awal pagi ni. Mulakan hari anda dengan senyuman
1: Betul.
0: Bangun-bangun ucap alhamdulillah.
1: Alhamdulillah dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki.
0: Ya.
1: Kalau di sekitar Angkasa Puri ni hujan tau.
0: Ya, betul.
1: Hujan awal pagi tadi, hujan rezeki, doa-doa yang terbaik untuk kita semua
0: Amin, mudah-mudahan. Okey, sambil-sambil nak bersiap pergi kerja.
1: Ya, betul.
0: Siapkan anak pergi sekolah. Hati-hati untuk abang-abang, kakak-kakak yang bawa band sekolah, bas sekolah. Kalau anak tu dah turun, pastikan kita nampak dia melintas depan kita ke belakang kita ke, tengah tunggu kat tepi ke, nak bagi kita lepas dulu ke. Sebab bila tunggu kat tepi, bila kita nak pusing kita corner, rupanya kita pun dah sauk dia sekali. Tak nak macam tu
1: Jadi hati-hatilah semua Jadi kena kerjasama semua pihak lah ni. Baik, seperti biasa jugalah untuk pagi ini boleh follow, like dan juga share. Kita hari ini dah boleh tengok live FB kita.
0: Boleh dah.
1: Dah boleh dah, tak ada masalah.
0: Ada masalah.
1: Semalam je tak boleh, jadi hari ini dah okey dah.
0: Betul.
1: Jadi macam biasa kita ada video-video terbaik lah. Bahan hari ini bahan Sony.
0: Cantik. Okey, sambil itu Kerajaan Madani salurkan sumbangan.
1: Baik.
0: RM2 juta kepada Institut Pemikiran Al-Qardawi. Sebab nak sokong pembangunan dan nak perkukuh penyelidikan mengenai sumbangan pemikiran Allahyarham Syekh Dr. Yusof Al-Qardawi.
1: Baik. Dan sumbangan itu diumumkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ketika merasmikan seminar pemikiran Yusof Al-Qardawi dan Institut Pemikiran Al-Qardawi di Dewan Budaya Tun Said Nasir, Wisma Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Kuala Lumpur. Dan Al-Qardawi merupakan tokoh yang menjadi pemangkin perubahan atau Zeitgeist yang menampilkan keterbukaan pemikiran serta sentiasa mencari pembaharuan dalam mendepani cabaran semasa.
0: Betul. Okey, jadi Datuk Sri Anwar Ibrahim menyifatkan dirinya amat terhutang budilah kepada Allahyarham, sama ada daripada aspek pemikiran, sokongan moral, persahabatan yang terjalin yang dibina atas dasar keikhlasan. InsyaAllah, usaha ini dapat berkukuh lagi lah kajian terhadap pemikiran Al-Qardawi dan akan terus bawa manfaat insyaAllah untuk ummah, untuk rakyat Malaysia, dan kita dapat keberkatan daripadanya, menyumbang semula kepada masyarakat lah
1: Itu yang kita nak
0: InsyaAllah, itu yang terbaik. Mudah-mudahan.
1: Amin.
0: Okey, jadi kita nak berehat seketika. Kejap lagi kita akan kembali untuk kongsikan info sehat lah
1: Baik, jom.
0: Kita layan dulu Hida dan juga Lan Solo. Zapin usik-mengusik.
1: Amal kita berzapin pagi
0: sebelum
1: ni.
0: Kerja usik-usik sikit, baru sayang. Okey, inilah dia
1: Nasional
0: Agi.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Okey baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang kekal bersama-sama dengan kami di pagi inilah. Dan juga di Lembah Kelang hujan yang sangat lebat ni. Jadi kepada anda yang sedang memandu pada pagi ni, hati-hati untuk anda.
1: Terutama kalau di kiri kanan jalan, kalau laluan tu ada tiga lorong, kiri kanan tu biasanya akan ada lopak air. Jadi berhati-hati. Kadang-kadang kita langgar tu sebenarnya boleh menyebabkan kita terbabas.
2: Okey, jadi bila hujan ni banyak-banyakkan berdoa. Semoga dengan lipan hujan ni dimurahkan rezeki lagi lah.
0: InsyaAllah. Amin. Okey, baik. Jadi sambil itu juga, ya, kita nak kongsikan kepada semua. Info sehat ni good. Datang selepas makan. Ini yang kita nak kongsikan untuk pendengar kita pada pagi ni.
1: Okey. Pilih makanan yang lebih ringan dan rendah lemak. Contohnya macam makan bubur ataupun oat sebab ia mudah dihadam.
0: Betul.
2: Okey, ini paling baik juga ni, makan pisang kerana kurangkan, dia mampu untuk mengurangkan asid dan juga buah betik mengandungi tinggi serat.
0: Okey, kemudian ini yang kita suka, iaitu nasi. Pilih dalam kuantiti yang sederhana apabila anda makan. Kemudian anda boleh terus saja makan ikan. Sebab ikan ini adalah sumber protein yang rendah lemak.
1: Okey. Kalau nak makan ayam boleh, tapi ayam yang tanpa kulit sebab dekat kulit tu tinggi kan, tinggi kolesterol lah.
0: Betul.
1: Dan kalau ayam tanpa kulit ni protein dia rendah lemak. Dan pastikan ambil sayur-sayuran yang lebih lembut sebab mudah dihadam.
2: Okey, dan semestinya air kosong. Itu yang terbaik sekali. Makan, dan anda kena kurangkan kurangkan minum kopi dan juga kafein serta makanan yang bergoreng.
0: Dan pasti juga ya, jangan makan makanan yang terlampau pedas, minuman bergas, coklat dan juga ya tomato ataupun citrus.
1: Okey. Jadi pilihan-pilihan makanan tadi tu adalah untuk mereka yang ada penyakit GERD. Kerana makanan-makanan tu adalah lebih mesra. Yang perlu dielakkan tadi, perlulah dielakkan supaya dapat kurangkan reflux.
2: Betul.
0: Kemudian makan dalam hidangan kecil, jangan makan lewat malam dan jangan terus baring selepas makan.
1: Ada ke orang baring lepas makan?
0: Ada juga.
1: Tak sempat nak turun makanan tu.
0: Kalau boleh ambil masa dahulu. Kau boleh teruslah gerak-gerak dulu badan kita lah.
1: Gerak-gerak khas lah dulu.
0: Jalan-jalan ke pusing-pusing rumah dulu.
1: Tak tahu dah sampai Johor contoh.
0: Allahuakbar. Okey, baik. Kejap lagi nanti kita dah live di Facebook tau untuk hari ini.
1: Ada video ada video
0: Ada video. Awak faham kan?
2: Alhamdulillah.
0: Dia nawai kan? Okey, baik. Jadi apa pun lepas ni kita nak teka lah
1: Okay,
0: tak apalah dia, aku maafkan kamu lah.
1: Okay.
0: Baik. Inilah dia.
1: Nasional.
0: Baik.

0: Okey baiklah, jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya kekal menemani kami. Jadi macam biasa sekarang ni masanya untuk anda ke Facebook teka siapa yang baca berita radio kita
1: Sekali lagi kita war-warkan Facebook live kita dah pun kembali pulih.
0: Alhamdulillah
1: Jadi anda berpeluang untuk menang hadiah minuman berkhasiat Pearl 5 dan juga tumbler daripada DCM Helps Legacy. Masuk sekarang.
2: Jangan malu, jangan segan masuk sekarang. Tapi masuk sekarang, jangan teka dulu, tunggu isyarat dia
0: Baik, saya akan siarkan isyaratnya, bersiap sedia semualah
1: Santai.
0: Okey, baik, kita kira sama-sama. 5
1: 4
0: 3
1: 2
0: 1
3: Hadiah istimewa di Nasional FM. Jom sekarang teka penyampai berita di Nasional Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di Nasional FM.
0: Okey, baiklah. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Siapa yang pertama pada pagi ni
1: Okey, ngam-ngam ketika isyarat dia masuk. Anniversary follower kita.
0: Wow.
1: Ha, Marina Wati, tahniah.
0: Tahniah tau.
1: Anda nak lock Fazilah Norafika Okey.
0: Okey, baik. Kita Jamila Othman nak lock Khairul Azwan Arba, Nur Haini, Fazilah Norafika, Nadri Mair, Khairul Azwan Arba, Fiz Mofiz, Nurul Zahira Razie.
2: Okey, Rahim Ako, Fazilan Rafika, Nadri Ma'e, Khairo Azwan Arbas. Selepas itu kita ada Norhaini, Fazilan Rafika.
1: Okey, Helmi nak lock Fazila, Hida Mulyani, Siti Nordiati Zaidi.
0: Okey, baik. Kita ada Muhammad Rosman, Cik Soh, Nurul Zahira Razie, Helmi Noh, Fazilan Rafika. Kemudian ada Fatimah Al-Ba'in. Ya, pagi ni memilih Izame Nasir.
2: Okey, kita ada Zakri Emily, Siti Nord Diati Zaidi, Siti Salwa, Fazila Norafikah. Lock kunci terus.
1: Okey, Kak Aziz, dah sampai Johor kita.
0: Hai Kak Aziz.
1: Terima kasih datang konti semalam.
0: Ya ke, balik Johor ke, kau ada lagi kejutan lagi ke?
1: Alah, awak nak berapa hari pula?
0: Mana tahu kan, dah ketagih nak buat kejutan kan. Allah Akbar.
1: Okey, Kak Aziz dia nak lock Amin Nur Azam. Siti Salwa nak lock Fazila Norafika
2: Okey, Mushi Ali, Khairul Azwan Arba, Acok Faiz, Khairul Azwan Arba, Muhammad, Siti Nur Diati Zaidi.
0: Okey, baik, kita ada Anis Adi, Amin Nur Azam, Rahmat Shah, Amin Nur Azam, Nur Yanti Abdul Sharif, Izami Nasir, kemudian Zafri Muhammad. Ya, pagi ni nak lock Amin Nur Azam.
1: Okey, Mokju, Fazila Lock. Okey, Fiza nak lock Fazila Norafika juga. Abang JJ dia kata dia nak menonton saja.
0: Wow.
1: Boleh.
2: Okey, Jimmy Jim nak lock Oyen. Selepas itu kita ada Faiz, Khairul Azan Arbaeng, Abang Gani, Fazila Norafika.
0: Baik, kita ada Zaki Emily, Siti Nordati Zaidi, Suriana April, Khairul Azwan Arba, Musi Ali, Khairul Azwan Arba, Acok Faiz, Khairul Azwan Arba.
1: Okey.
0: Okey, baik. Saya Nurul Zahira Razi.
2: Saya siapa
1: Awak lah dulu. Saya reda je lah. Siapa? Siapa Nazri?
2: Saya ambil Izamil lah kot.
1: Siti Nordiati Zaidi.
0: Okey, baik. Nurul Zahira Razi tau. Ready, bersiap sedia semua, kita nak lock
1: Okey, semai. Kita kira sama-sama.
4: Satu, dua, tiga, lock.
0: Okey, baik. Jadi macam biasa, jawapannya tepat jam 7 pagi tau.
1: Okay.
0: Ini lagu untuk Nurul Zahra Razie tau. Cinta itu harus seksi tau. Dengar tu Nurul Zahra Razie.
1: Cinta je seksi, baju jangan seksi.
0: Jangan.
2: Aurat.
0: Allahuakbar. Okey, baik.
1: Inilah dia.
0: Nasional.
1: Okay.

0: 22 tahun terpisah, wanita hilang akhirnya ditemui di Indonesia. Johor sokong arahan henti operasi Network School serta-merta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi. Wanita Malaysia yang dilaporkan hilang akhirnya ditemui di Flores, Indonesia selepas 22 tahun terpisah daripada keluarganya. Maria Muhammad Nazri tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah kira-kira pukul 10 malam tadi, sekaligus menamatkan penantian sepanjang keluarganya yang berusaha menjejaki beliau selama lebih 2 dekad. Menurut penasihat Pertubuhan Kebajikan Malaysia Perkemas, Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah, usaha mengesan Mariam dilakukan melalui pelbagai saluran termasuk bantuan Perkemas, Wisma Putra, Jabatan Imigresen, Jabatan Pendaftaran Negara, Kedutaan Malaysia dan Penduduk Flores.
1: Kolaborasi ini kita laksanakan dengan baik dan akhirnya kita buat pulang walaupun perjalanannya memakan masa. Jadi asalnya kita nak bawa balik pada Disney lalu, tapi sedikit halang kerana berlaku bencana gunung berapi yang menyebabkan perjalanan terganggu.
0: Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah. Kerajaan Johor menyokong arahan pemberhentian operasi NSO Malaysia Berhad atau Network School di Flores City berkuat kuasa hari ini. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi berkata, keputusan tersebut dimuktamadkan menerusi mesyuarat penuh khas Majlis Bandaraya Iskandar Puteri yang turut membatalkan lesen perniagaan Network School. Beliau turut menggesa Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen dan PDRM meneruskan siasatan dan mengambil tindakan tegas sekiranya terdapat penyalahgunaan pasport kedua serta salah nyata identiti. Dalam perkembangan berkaitan, Jabatan Imigresen Malaysia masih belum dapat mengesan pergerakan 19 warga asing yang dikenal pasti berada dan terlibat dalam Network School. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban berkata, daripada 430 warga asing yang dikenal pasti, 210 masih berada di Malaysia, manakala 201 lagi telah dikesan keluar dari negara ini. Pihaknya sedang menjalankan siasat lanjut bagi mengenal pasti sama ada 19 individu berkenaan masih berada di dalam negara atau telah keluar secara tidak sah.
2: Kita ada 19 orang yang tidak dapat kesan pergerakannya lah. Mungkin dia keluar secara tidak sah ataupun mereka juga masuk secara tidak sah lah. So itu yang kita kena pasti. Yang ni kita akan buat apa siasatan lanjut lah. Mungkin kita akan kesan mereka ni sama ada mereka masih berada ni di dalam negara ataupun mereka sudah keluar.
0: Datuk Zakaria Syaban. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod pelindungan kanak-kanak yang diperkenalkan bawah Akta Keselamatan Dalam Talian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadel berkata, tempoh itu diberikan bagi membolehkan penyedia platform memahami sepenuhnya keperluan kod berkenaan dan menyesuaikan mekanisme pematuhan serta ada.
3: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memberitahu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan mendapatkan laporan penuh berhubung dakwaan kebocoran data peribadi pempengaruh terkenal Khairul Amin yang tular di media sosial. Dakwaan berkenaan menimbulkan kebimbangan yang memberi gambaran terdapat individu tidak sepatutnya mempunyai akses kepada maklumat peribadi serta sistem inventory bilik sebuah syarikat telekomunikasi.
3: Wakil tersebut telah memaklumkan mereka sedang menghubungi saudara Khairul Amin. Tapi saya akan minta pihak MCMC mendapatkan laporan penuh dan sekiranya ada mana-mana pihak yang melihat insiden yang serupa dengan ini, sila buat laporan dengan pihak MCMC di aduan.mcmc supaya kita pertama ada rekod, kedua ada beberapa maklumat dan bukti untuk kita ambil tindakan susulan termasuk kepada sesiapa yang dengan sengaja menyebarkan maklumat.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Fahmi menjelaskan Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat, dipercayai serta berdaya tahan. Menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
3: Dan saya harap dalam program dua hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi kuantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diteliti. Yang kita harap berhasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Berita seterusnya. Pengiktirafan terhadap prestasi dan sumbangan penjawat awam dilihat penting bagi memastikan perkhidmatan negara terus diperkasa. Cadangan kerajaan meneliti semula proses kenaikan pangkat supaya dipercepatkan mendapat sambutan positif warga perkhidmatan awam. Ikuti reaksi Efazlin Mukhtar, Saiful Aziman Mazlan dan Aidawati Hamzah.
4: Kita sebagai penjawat awam ianya dapat memberikan kebajikan yang lebih kepada kita dan dapat membawakan manfaat lah yang lebih baik kepada kita sebagai penjawat awam.
5: Gerik jawatan ketika ni, kebanyakan jawatan-jawatan yang peringkat atasan ni kebanyakan ada yang kekosongan yang perlu diisi segera. Jadi sekiranya pelaksanaan pangkat ni dijalankan dengan lebih awal, jadi kekosongan itu dapat diisi dengan segera. Jadi sekaligus membuka peluang kepada penjawat awam yang mana dah telah lama berkhidmat sebelum ni, kata 13 tahun, tapi kita dapat segerakan.
6: Satu suntikan semangat kepada penjawat awam terutamanya dan sebagai satu pengiktirafan prestasi.
0: Platform penstriman digital RTM Klik mencatat lebih 3.59 juta muat turun baharu sepanjang tempoh siaran Piala Dunia FIFA 2026. Radio Televisyen Malaysia memaklumkan jumlah itu direkodkan semasa liputan kejohanan dari 12 Jun hingga semalam. Pencapaian itu mencerminkan keyakinan dan sokongan tinggi penonton terhadap RTM Klik sebagai platform utama untuk mengikuti liputan kejohanan bola sepak paling berprestij dunia serta pelbagai kandungan berkualiti lain. Kira-kira 1,600 drone dikesan menceroboh ruang udara terhad sepanjang kejohanan bola sepak Piala Dunia 2026. 700 daripadanya dirampas. Demikian menurut pengarah Biro Penyiasatan Persekutuan FBI, Kash Patel. Beliau memaklumkan pegawai penguatkuasa undang-undang turut berkongsi risikan melindungi lokasi pertandingan dan menangani ancaman sebelum ia boleh membahayakan penyokong. Seramai 6.8 juta penonton menghadiri 140 pelawanan Piala Dunia yang berakhir Isnin lalu. Luar negara, pertempuran yang kembali tercetus di Asia Barat mencetuskan kebimbangan serius. Menurut kenyataan bersama menteri-menteri luar ASEAN, perkembangan itu mengurangkan prospek penyelesaian secara aman menerusi dialog dan diplomasi. Konflik yang kembali tercetus itu juga menjejaskan secara serius usaha pihak-pihak utama yang bertindak sebagai pengantara serta mengurangkan prospek penyelesaian secara aman menerusi dialog dan diplomasi. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Iran Iskandar Momeni dilaporkan mengadakan pertemuan peringkat tinggi dengan pihak pengantara di Pakistan ketika usaha diplomatik menamatkan ketegangan yang kembali memuncak antara Amerika Syarikat dan Iran diteruskan. Momeni bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan Sheikh Baz Sharif dan Menteri Dalam Negeri Mohsin Naqvi di Islamabad bagi membincangkan usaha damai. Bagaimanapun, pertemuan paling penting adalah dengan Ketua Tentera Pakistan Jeneral Asim Munir yang memainkan peranan penting sebagai pengantara dalam rundingan bagi memorandum persefahaman antara Amerika dengan Iran pada Jun. Ribut Tropika Berta melanda barat laut Florida dengan membawa hujan lebat dan berpotensi menyebabkan banjir di kawasan pesisir pantai. Menurut Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat, amaran ribut tropika serta amaran berjaga-jaga turut dikeluarkan di beberapa kawasan di Florida dan Louisiana. Keadaan ribut tropika dijangka terus menjejaskan kawasan terlibat sehingga Rabu. Manakala gabungan ombak besar dan air pasang berisiko menyebabkan banjir di kawasan pesisir yang kebiasaannya kering. Berta merupakan ribut kedua musim taufan Atlantik tahun ini dengan kelajuan angin sehingga 96 km sejam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 22 tahun terpisah, wanita hilang akhirnya ditemui di Indonesia. Johor sokong arahan henti operasi Network School serta-merta. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tangalau dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. 7.15 minit pagi. Norah Fika yang baca.
1: Aduh.
2: Alhamdulillah, Akbar.
1: Fika.
0: Allahu Akbar. Itulah apa yang kita impikan. Kadang-kadang tak tercapai. Jangan putus asa. Teruskan dengan kehidupan kita lah, eh.
1: Okey. Tak apa. Yang mana kalah macam tiga suara. Tak apa-apa sih. Selagi stok hadiah masih ada, insya kita bagi Allah.
0: Okay.
1: Baik. Pemenang akan membawa pulang minuman berhasil Pelfa dan juga tumbler daripada DCM Herbs Legacy. Terima kasih penaja, terima kasih bahagian pemasaran dan juga promosi RTM.
0: Okey, baik. Jadi macam biasa, kepada pemenang ini anda boleh terus saja hantarkan WhatsApp nanti alamat rumah untuk kita postkan hadiahnya.
2: Okey.
1: Okey, saya dah kata dah. Pemenang ni dia anniversary follower kita, Nazri.
2: Okey. Ini kita nak umumkan, eh. Pemenang kita pada pagi ini, tahniah kita ucapkan kepada Marina Wati. Tahniah Marina Wati.
0: Awak kan. Jadi Marina Wati macam biasa tau. Saya percaya awak sedang bersorak ketika ini.
2: Alhamdulillah Marina
0: Jangan
2: Wati.
0: Jangan lupa hantar alamat rumah awak tau.
2: Okey. Jadi Marina Wati, anda boleh ambil hadiah anda yang ke-70. Banyak dah menang ni. Nombor dia 013-822-6962.
0: Sekalilah lagi.
2: Okey, 013-822-6962.
0: Okey,
1: baik.
2: Okey, mudah.
0: Jadi macam biasalah, ya, kepada semua, kami tak kosong. Ada benda, perkara penting yang kita nak kongsikan kepada semua pada pagi ini, eh.
1: Okey, kebetulan ini ada kaitan dengan awak. Sebab awak pengguna tetap.
0: E-hailing.
1: E-hailing.
0: Allahu Akbar.
1: Okey, jadi peranan pemandu e-hailing sebagai penghubung pertama tau antara siapa? Antara pelancong dan juga negara. Terus diberi perhatian ini menerusi pelaksanaan inisiatif sokongan khas. Sempena apa tau?
2: Apa tu?
1: Tahun Melawat Malaysia 2026.
2: Cantik. Dan inisiatif ini adalah untuk membantu pemandu e-hailing memastikan kenderaan sentiasa dalam keadaan baik. Sekaligus menjamin pengalaman perjalanan yang lebih selesa, selamat dan mesra kepada pelancong yang berkunjung ke Malaysia.
0: Okey, baik. Jadi pemandu e-hailing memainkan peranan penting sebagai antara individu pertama yang berinteraksi dengan pelancong selepas mereka tiba di negara ini, eh. Jadi perkhidmatan yang berkualiti daripada pemandu e-hailing mampu membentuk pengalaman positif pelancong selain menyokong aspirasi Tahun Melawat Malaysia 2026 dalam memperkukuh sektor pelancongan negara kita.
1: Okey, menerusi program ni, pemandu yang disahkan capai jarak perjalanan hingga 8,000 km layak tebus voucher subsidi servis dari Castrol Magnetic bernilai RM80 meliputi penukaran minyak enjin, penapis minyak dan juga kos upah lah. Tapi di bengkel Castrol Auto Service. Allah, sebab mereka ni ambil bahagian.
2: Alhamdulillah.
1: Untuk satu kempen lah, eh.
2: Betul-betul lah, eh. Minyak Castrol ni bagus.
1: Betul?
2: Magnetik untuk minyak jauh.
0: Alhamdulillah, eh. Okey, baik. Jadi macam biasa, kita ada itu? Perkongsian menarik kita pada hari ni. Kejap je lagi nanti.
1: Apa tu?
0: Cinta. Ini tentang cinta. Dia agak pelik sikit tapi benar.
1: Tahukah anda tentang cinta?
0: Ya, cinta. Ini yang berlaku betul-betul di dunia tau.
1: Ya,
0: kan? Ya.
2: Ada planet lain ke?
0: Ini yang saya nak bawakan untuk perjalanan anda pada hari ini.
1: Oh, link.
0: Awak kan. Tapi sebelum kita bawakan tahukah anda, saya juga nak ucapkan selamat hari Sarawak.
1: Okey.
0: Jadi sidak Sarawak pada pagi tu cuti nak. Orang Sarawak cuti sambutan. Sepatutnya saya begitu juga.
1: Awak bukan Sarawak je. Awak kan rakyat Malaysia paling Malaysia.
0: Jadi saya dapat mesej kan ni ada larian larian di Sibu pagi ni sebab Sibu lah tuan rumah untuk sambutan hari Sarawak.
1: Okey, jadi selamat hari Sarawak lah untuk rakan pendengar kita yang berada di Sarawak.
0: Betul.
1: Yang sentiasa menyokong tiga suara.
0: Awak nak
1: masih
0: kita orang semua. Awak nak jadi lagu tu untuk kita orang lah.
1: Awak
0: siapa jodoh lagunya teh?
1: Nangga kami orang di FB lah.
2: Agam tak faham.
0: Baik, inilah dia
1: Nasional Pagi.

0: Okey baiklah, jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya kekal menemani kami semestinya pada waktu ini. Baik. Jadi kita nak kongsikan berkenangan tahukah anda. Jadi ini kisah yang betul-betul berlaku. Jadi anda boleh terus saja tonton di Facebook Nasional FM. Seorang wanita ni, Masya Allah.
1: Page gempa.
0: Awak berdua kan.
2: Okey.
0: Sepatutnya memang tak ada video kan. Tapi itulah saya kena cari. Alhamdulillah ada juga muncul beliau ni.
1: Okey.
0: Tahukah dia juga Nazri?
1: Apa dia?
0: Awak jatuh cinta tahun bila? Kalau awak dia dengan suami awak sekarang.
1: Tak payahlah tanya Nazri.
0: Nazri awak Nazri?
2: Tak tahulah.
0: Awak berdua
2: saya
0: kan.
2: Saya nak imbau balik ni dia automatik dia lupa. Dia tak ingat. Dia automatik. Okey dah.
0: Awak berdua kan. Okey baik. Okay. Tahukah anda ni pada tahun 2007 seorang wanita ni kahwin dengan Menara Eiffel tau. Dan sekarang ni dia jatuh cinta pula pada pagar.
2: Pelik ni.
0: Pelik ni. Okey baik, ini seorang wanita yang menjadi topik hangat kerana tertarik mengarutnya. Namanya Erica Libre kembali menjadi perhatian dunia tau. Yang berusia 50 tahun yang sebelum ini mengaku berkahwin dengan Menara Eiffel di Paris pada tahun 2007. Kini mengatakan hatinya telah jatuh cinta kepada pagar kayu.
2: Subhanallah.
1: Dia orang ke bukan?
0: Orang.
2: Dia macam kategori macam mana orang ni?
0: Anda boleh terus tengok wajahnya tau, cantik.
1: Alah.
0: Di Facebook Nasional FM.
1: Biasa kalau perkataan cantik yang keluar dari mula awak tu jadi lain. Kalau yang keluar dari Nazri mungkin saya rasa cantik tu cantik lah. Tapi kalau dia
0: tengok dia cium tau. Menara Eiffel dia.
1: Tak apa nama dia tadi, Erica. Okay, Erica ni kalau tengok daripada laporan timesnownews.com.
0: Timesnownews.com.
1: Okay, timesnownews.com. Okay, dia tular lah dekat akaun TikTok ni sebab pengakuan berani dia mengatakan bahawa dia memang jatuh cinta. Bukan sebab apa, sebab pagar kayu tu bentuk dia sangat cantik, menarik, tertarik. Kau memang the bomb, kata dia. Sebab dia pernah lagu Rafish kan, dia tahu. Tu orang dia. Faham.
2: Okey, dan ceritanya apa yang dimaklumkan oleh beliau, beliau tak pernah terfikir akan tertarik dan jatuh cinta kepada pagar tersebut. Sebab pagar itu kelihatan sempurna.
1: Alah.
2: Saya menyukai bentuk pagar itu.
1: Tapi boleh ke pagar tu bagi
0: Jadi Libri ni dilihat memanjat dan duduk di atas pagar kayu berwarna merah hati tersebut. Pagar tu tiada untuk video ni sebab dia tak letak ke pagar set. Dia kata cinta tu rahsia. Jadi dalam video yang sama, wanita itu mengatakan pagar sebagai objek yang berbahaya. Namun dia tidak dapat menahan diri untuk menyukai benda mati tersebut kerana geometri yang sempurna.
2: Masalah ni.
0: Dia juga mengatakan ia mengenali pagar itu dengan lebih dalam.
1: Macam mana dia nak mengenali dengan lebih dalam? Tapi sebenarnya ada penyakit tau. Saya cuba cari nama penyakit dia ni. Penyakit apabila seseorang manusia ni dia jatuh cinta dan nak kahwin dengan sesuatu benda ataupun objek, ia dipanggil sebagai objectophilia. Atau object sexuality. Maknanya maknanya memang wujud. Tapi tak adalah kat Malaysia ni.
0: Ini yang kita nak kongsikan. Mungkin selama ni kita ingat benda ni macam tak masuk akal. Tapi sebenarnya ia wujud. Ada orang ni dah tengok apa nama, dia tengok lampu pun dia rasa macam jatuh cinta. Dia tengok lantai pun dia jatuh cinta.
2: Berat ni. Berat ni.
1: Okey. Penyakit ni kalau saya tengok dia dia bukan diagnosis rasmi. Dalam mana-mana kajian psikiatri lah.
2: Okey,
1: dan dianggap sebagai penyakit jarang berlaku. Tak semestinya seseorang yang ada penyakit objectophilia ni mengalami penyakit mental. Tapi keadaan itu akan menyebabkan tekanan emosi yang serius.
0: Kesian tau.
1: Dan mengganggu kehidupan seharian dia. Ini adalah penilaian oleh pakar psikiatri.
2: Saya tengok dekat video ni kan. Dia yalah, itu pagar tak ada. Tapi dia cium dari Eiffel tu.
0: Sebab
2: la ilaha illallah.
0: Ini cinta pertamanya pada tahun 2007. Kemudian dia telah pun bercerai dengan menara Eiffel ni.
2: Talak berapa? Talak berapa? Mahkamah mana
0: sebab,
2: ni?
0: Sebab tekanan daripada media. Jadi dia kata dia cemburu apabila ramai yang datang ke Menara Eiffel ni. Sebab itulah dia ni memutuskan hubungan dengan Menara Eiffel. Dan tiba-tiba untuk tahun ini dia jatuh cinta pula dengan pagar kayu.
1: Okey, semua boleh tengok lah wajah Erika ni. Yang cantik di mata Sonic.
0: Cantik.
1: Boleh tengok. Harap-harap dekat Malaysia tak adalah
0: awak kan.
1: Awak tu saya risau tu. Awak belum kahwin.
0: Siapa saya? Awak kan. Yalah, dia Nazri.
1: Awak belum kahwin. Lepas tu awak pula cari bahan-bahan macam ni. Awak dah mudah terpengaruh.
2: Jangan. InsyaAllah.
1: Risau saya ni ke memang dah ada sebenarnya.
0: Dah awak kan.
1: Tak kahwin lagi.
2: Saya tengok benda ni pun ya Allah.
1: Kita kena pergi hotel tempat tinggal ni. Barang apa ada kat rumah. Kat situ ni.
0: Awak ni dia nawan. Allah.
2: Allahu Akbar.
0: Saya masih lagi menyukai insan yang bernyawa ya.
1: Wanita kan.
0: Yelah awak kan.
1: Dulu Auni tak ada.
0: Tapi itulah ini sebenarnya yang kita nak kongsikan. Tahukah anda? Jadi kita dah tahu dah.
1: Ramai view. Banyak view
0: Ramai. Tengok dia akan peluk, dia akan cium, itulah dia rasanya.
2: Lepas tu dia belah-belah, dia usap-usap dia pada iPhone
1: tu, dia cium tu dia tutup mata tau.
2: Pelik.
1: Boleh lah tengok lah
0: Boleh tengok tau.
2: Tapi ingat dengan mana iPhone ni dia dah bercerai.
0: Dia dah bercerai.
1: Sekarang tengah dalam edah Yelah.
0: Dia dah suka dengan pagar. Okey baik. Kak Dayang hati-hati tau.
1: Allah. Kak Dayang, Kak Azie. Hati-hati
0: Okey baik.
1: Tapi sebenarnya kita kongsi ni untuk kita nak maklumkan bahawa wujud penyakit macam ni namanya objectophilia ataupun object sexuality OS. Itu nama penyakitnya.
0: Okey baik. Jadi jom.
2: OCD ke?
0: Bukan. Ini betul-betul ada penyakit tau. Jadi jom.
1: Jom.
0: Kita dengarkan lagu ni macam Tiber.
3: Dia macam
0: tiba. Macam tiba lah. Tiba-tiba suka dengan pagar.
1: Tiba-tiba cerai.
0: Yelah.
2: Pelik ni.
0: Ya.
1: Okay, baik.
0: Jadi inilah dia.
1: Nasional.
0: Bye.

0: Okey, baiklah. Jadi terima kasih macam-macam untuk semuanya.
1: Okey, saya suka komen Wan Azlan Wan Arum.
0: Ha, dia kata apa?
1: Kak Erika, wah Kak Erika, ambil lah Sonic ni, dapat juga tiga suara nak buang mix.
0: Nanti dia anggap saya macam pagar tau.
2: Jangan.
0: Okey, baik. Kak Sal juga ada WhatsApp. Saya dia kata macam Aki lah. Macam siapa? Lelaki. Ha? Dia kata kereta tu adalah bini nombor dua dia. Baru kita terfikir kan.
1: Maksudnya kalau perempuan emas lah.
2: Tapi tidaklah macam saya pun ada suka kereta. Tapi taklah mencium kereta tu.
0: Awak kan Azri kan.
2: Macam dia siap cium, peluk, belai.
1: Allah.
0: Allahu Akbar, eh.
1: Okey.
0: Okey, baik. Bibasion. Jadi selepas ni jatuh cinta pada Kaabah, syukur juga terus masuk Islam kan. Ini komennya.
2: Itu betul.
0: Ya, kepada Erika ni, eh.
1: Okey. Muhammad Al-Ghaffar dia kata, "Assalamualaikum tiga suara."
0: Waalaikumsalam.
1: Dari Labuan with love kata dia. Peneman setia pagi saya dari start pergi kerja dalam kereta hinggalah ke pejabat. Terima kasih tiga suara. Awak ni kan.
0: Yalah. Tak boleh gitu, tak begitu.
1: Kadang-kadang bahaya awak nak baca Nazri. Kadang-kadang ni awak ni kalau tak bercakap awak ni.
2: Ni kadang-kadang kata betul. Dia suka tengok lampu tanglong. Dan lampu pelbagai warna. Tapi katanya tak sampailah jatuh cinta. Apalagi cium benda tu minta jauh lah dari penyakit tu.
1: Ai, Kak Dayang ni. Ya ke?
2: Kita kan tengok Kak Dayang kat rumah ni macam mana.
1: Kak Dayang tu seorang tu, hati-hati. Kadang-kadang pengaruh rakan sebaya ni.
0: Kan benar lah putanglong kat rumah. Okey, Raf Ibrahim. Dia kata mungkin ni kecewa sangat dengan manusia. Tak, ini memang betul-betul
1: penyakit
0: inilah. Okey, baik. Jadi anda boleh terus saja bersama kami. Muhammad Al-Ghaffar dia kata salam tiga suara daripada Labuan. Dia sangat suka dengan kita ni. Terlampau suka tau. Sampai dia kata kalau dia tak dengar kita, hidup dia murung. Allahuakbar.
1: Kiki Lara cantiknya.
2: Memang
1: dia setuju dengan awak tadi.
0: Ya, memang cantik.
2: Cantik.
1: Jom laporan trafik jom.
0: Ya, laporan trafik dulu. Awak kan dia?
1: Azharuddin.
0: Betul. Mata dah besar kan. Okey, baik. Kita bersama dengan Azharuddin untuk laporan trafik.
3: Laporan trafik dari Lembaga Lembu Raya Malaysia.
4: Terima kasih Sonic, Nazri dan Jia. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi kepada semua pendengar Tiga Suara di National FM. Seperti biasa, saya Azharuddin berkeudara secara langsung dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lembuh Raya Malaysia. Laporan trafik pada pagi Rabu 22 Julai 2026. Cuaca dilaporkan baik di kebanyakan kawasan, namun hujan di sekitar Pulau Pinang. Aliran trafik pada pagi ini mulai perlahan ekoran peningkatan kenderaan berikutan waktu puncak, terutamanya di Lembuh Raya sekitar Lembah Kelang serta di laluan sempadan negara. Kita mulakan keadaan trafik di bahagian utara. Di Lebuh Raya Utara Selatan E1, trafik bergerak perlahan dari Permatang Pauh ke Perai serta dari Hospital Sungai Buloh menuju ke Bukit Lanjan. Seterusnya bagi bahagian Lembah Kelang, di Lebuh Raya NKVE E1, pergerakan perlahan dikesan dari Setia Alam ke Shah Alam serta dari persimpangan Damansara menuju ke Kayu Arah. Bagi pengguna Lebuh Raya Utara Selatan E2, kelewatan berlaku dari persimpangan Putra Mahkota ke Bangi serta selepas Plaza Tun Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Di laluan Lebuh Raya Kesas E5, trafik perlahan dari Plaza Tol Kota Kemuning ke Highcom dan Sifil ke Kewajipan. Manakala bagi laluan ke arah barat, satu kemalangan di kilometer 30.7 telah menghalang lorong kanan sekaligus memperlahankan pergerakan dari Highcom ke Kota Kemuning. Laluan di Lebuh Raya Ili E6 menyaksikan kelewatan dari Putrajaya ke Putra Heights, manakala bagi

ke bandar Serinia yang menyebabkan lorong kecemasan serta sebahagian lorong kiri terhalang. Namun trafik di lokasi masih lagi terkawal. Sila berhati-hati semasa melalui laluan tersebut. Untuk pengguna lebuh raya Best Raya E9, kelewatan berlaku dari UPM ke KTM Serdang, Domains ke Domains Utara, Pekan Sungai Besi ke Kuchai, Salak Selatan ke Pusat Bandar serta dari Plaza Tol Lok Yu menuju ke Jalan Istana. Di lebuh raya NPE E10, pergerakan perlahan dikesan dari Pantai Dalam ke Angkasa Puri, Kuchai Lama ke Plaza Tol Pantai Dalam Barat dan Sunway Keramik ke Persiaran Kewajipan. Seterusnya di laluan lebuh raya LDP E11, kelewatan dilaporkan dari Pucung Utama ke Pucung Intan, Pucung Intan ke Jambatan Kabel, Jalan Majlis ke SS2 serta dari Plaza Tol Pencala ke Damansara Utama. Bagi pengguna lebuh raya LKSA E13, trafik perlahan dari Persiaran Anggrek Mokara ke Kota Kemuning, Plaza Tol Seri Muda ke Persiaran Jubli Perak serta dari Plaza Tol Seri Muda menuju ke Kota Kemuning. Di lebuh raya E18, perlahan dari Country Heights ke Uniten serta Balakong ke Demais. Kelewatan turut dilaporkan di lebuh raya Duke E33 dari Seri Gombak ke Plaza Tol Sentul Pasar dan di lebuh raya GCE E35 dari Bukit Jelutong ke Susu Keluar Jalan Montfort. Meninjau pula ke bahagian selatan, kembali ke laluan lebuh raya utara selatan E2 sekitar Johor. Trafik perlahan dikesan dari Dato' On menuju ke Pasir Gudang. Bagi laluan sempadan negara di Tambak Johor E2, jumlah kenderaan yang tinggi menyebabkan aliran perlahan dari bangunan CIQ Sultan Iskandar menuju ke CIQ Woodland. Manakala di lebuh raya Link Kedua E3, kelewatan dikesan dari Plaza Tol Tanjung Kupang ke CIQ Sultan Abu Bakar serta dari atas jambatan di kilometer negatif 1.1 menuju ke CIQ Tuas. Akhir sekali di lebuh raya KL Karak, LPT1 dan juga LPT2 E8, aliran trafik setakat pagi ini dilaporkan masih lagi lancar di kedua-dua arah. Pesanan keselamatan kepada semua pengguna lebuh raya, dapatkan rehat secukupnya sebelum anda memulakan perjalanan jarak jauh dan pastikan kenderaan anda berada dalam kondisi yang terbaik bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Jika anda terperangkap di dalam kesesakan yang luar biasa atau kenderaan anda mengalami kerosakan mahupun kemalangan di mana-mana lebuh raya bertol, anda boleh menghubungi talian bebas tol Lembaga Lebuh Raya Malaysia di talian 1800-887752. Anda juga boleh ikuti info trafik semasa ke semasa di aplikasi X, LLM Traffic, Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, WhatsApp Channel dan TikTok LLM Info Traffic. Sekian laporan yang disunting oleh Azharuddin, kembali bersama Tiga Suara di National FM. Terima kasih.

0: Bella, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang terus saja respon. Ibu Dia pun muncul tau.
1: Oh ya. Yeah.
0: Allah Kamsih Muksin. Lama tak sebut nama Hajah Kamsih Muksin gitu.
1: Alhamdulillah, ada kat rumah tu.
0: Oh ya ke? Dia kata Dia ni cuma nak glamour je. Eh bukan. Dia kata ni cuma nak glamour je. Hajah, terima kasih tau Puan Hajah kita. Masya Allah.
2: Alhamdulillah.
0: Okey, baik. Jadi tahun 2026 adalah tahun melaut Malaysia, betul? Nazri dan juga Dia.
1: Betul.
0: Jadi ni yang kita nak kongsikan. Kita ni tak payah nak pergi ke luar negara. Tak payah tau.
1: Kenapa?
0: Tak perlu terbang ke Jepun. Kita dah boleh main ski dan juga snowboard. Dalam mall tau.
1: Basah muka saya.
0: Jadi ini yang menarik. Jadi anda boleh terus saja ke Facebook Nasional FM. Anda tertarikan terbaru untuk pelancong datang ke negara kita.
1: Cantik
2: tempat ni best ni.
0: Betul, ini antara sukan impian saya tau. Awak kan. Selain
1: macam diva tapi tak ber.
0: Selain hoki dan juga ini antaranya ski. Saya memang mengidamkan lah satu hari nanti. Saya suka sejuk.
1: Betul.
0: Saya suka fashion. Saya suka baju tebal-tebal. Saya suka jacket. Jadi inilah saya lah.
1: Saya nak masuk skrip tapi saya rasa awak yang nak yang first tu.
0: Okey, baik.
2: Okey.
0: Okey, baik. Jadi untuk perluman semuanya, mana skripnya? Banyak iklan pula iklan ni memang kan
1: link kan. Okey, tempat yang Sandy kata ni tadi.
2: Okey, kat mana tu?
1: Ada ski lah, ada snowboard lah. Terletak di Hackstar World Empire City Slope Master. Yang merupakan pusat dry ski slope professional yang pertama di Malaysia. Dalam masa yang sama, mereka ni menawarkan kelas ski dan snowboard untuk semua peringkat, sama ada kita ni beginner ke, tak pernah mencuba langsung, no experience at all, ataupun dah professional.
0: Jadi boleh terus saja tengok. Ini memang luar biasa. Berbeza dengan pusat ski biasa yang menggunakan salji, Slope Master menggunakan permukaan dry slope khas yang direka untuk memberikan pengalaman hampir sama seperti bermain ski atau snowboard di atas salji tau. Jadi ini membolehkan orang ramai berlatih sepanjang tahun tanpa perlu menunggu musim sejuk.
1: Sepanjang tahun tu.
2: Dan ceritanya, kalau anda pergi sana, ada 5 syllabus yang ditawarkan. Okey, ada foundation.
0: Foundation.
2: Foundation.
0: Foundation.
2: Foundation. Foundation.
1: Asas.
0: Asas. Asas. Asas. Okay. Yeah. Ada foundation untuk muka. Okey, baik.
2: Okey, senang cerita bahasa Melayu lah Asas, permulaan, pertengahan, advance dan juga profesional.
0: Betul.
2: 5 peringkat yang ada. Okey. Dan setiap peringkat akan beri fokus pada teknik asas seperti posisi badan, keseimbangan, kawalan papan dan juga teknik membelok. Dan ada jurulatih bertolak yang akan membimbing anda.
1: Betul, sangat seronok.
0: Jadi anda boleh tengok sebab ada simulator. Kanak-kanak pun boleh disertai tau. Selain dry slope, pusat ini turut menyediakan simulator ski dan snowboard bagi membantu pelajar membiasakan diri dengan pergerakan asas dalam suasana lebih selamat sebelum mencuba cerun sebenar. Ini terdapat di dalam negara kita.
1: Okey, ini boleh radio visual business ni.
2: Dan kalau nak bermain di sana, harganya ditawarkan RM54 sejam.
1: Okey, not bad.
2: Manakala kelas bersama jurulatih harganya sekitar RM200 hingga RM400. Bergantung kepada pakej dan teknik yang dipelajari.
1: Okey, ada di Hackstar World Empire City dekat upper ground zone 5
0: betul
1: lah. Laman Sara Perdana, Petaling Jaya.
0: Sangat cantik, sangat selesa dan juga bersih.
1: Betul.
0: Jadi ini antara tarikan terbaru. Rata-rata orang datang sekarang ni ke sini sebab mereka nak bersiap sedia untuk ke bermain dengan salji yang sebetul-betulnya.
1: Betul. Okey, jangan malu, jangan segan lah. Ada yang kata macam lah, tak yakin lah nak pergi main ski lah kan. Snowboard lah, nanti jatuh malu. Tak apa, dekat sini semua peringkat ada.
0: Betul. Saya nak ajak Azura dan juga Lin Zainul.
2: Tapi bila tengok pada pada ski apa pada lantai itu, lantai dia tak lantai dia yang bergerak tengok eh.
0: Ah betul.
2: Lantai dia yang bergerak. Dia macam curung tapi lantai tu bergerak.
1: Oh, tu nama dia simulator.
0: Untuk keseimbangan.
1: Bila simulator tu dia nak ajar kita dulu sebelum kita ke pergi ke ke apa panggil
0: yang sebetul-betulnya dunia sebenar. Sebab saya nak cadangkan kepada Kak Sal, Puan Salbiah, pengurus kita. Apa kata tiga suara dan juga geng Kakak Petang kita berada di sini. Ini cabarannya.
2: Tengok pada harga dia paling murah lebih baik sejak.
0: Kak Sal, sahut cabaran ni Kak Sal.
2: RM54 sejam.
0: Betul.
2: Pada jual hati RM200 hingga RM400.
0: Jadi geng Kakak Petang versus tiga suara. InsyaAllah.
1: Saya on.
0: Kak Sal, saya kalau berkaitan dengan sejuk, saya on.
1: Saya on. Harga pun murah. Saya on lah.
0: Kena tanya Zura dan juga Lin Zainal.
1: Ada pay later kan?
0: Tak ada pay later kan?
2: Tapi tempat ni sejuk ke tempat ni?
1: Sejuk lah, tengok lah baju
0: sejuk.
1: Dia
2: Habis pakai legging tu.
0: Awak kan?
1: So ni akan ambil part tu lah.
2: Apa tu?
1: Indah yang bercinta. Memang lagu ni
0: je. Saya suka. Ya Allah, mesti kan saya masuk grup dan puji.
1: Awak mendekan-dekan minta kena puji hari-hari eh.
0: Cantik lagu pagi ni.
1: Okey baik, inilah dia.
0: Nasional.

0: Baiklah, terima kasih banyak-banyak untuk anda. 7.52 minit pagi. Ini saya tertarik dengan komen Ali Al-Banjari ni.
1: Ui, kenapa tu?
0: Dia kata 25 tahun saya tinggal di Moskow, tak pernah teringin nak main macam ni.
1: Okay. Betul ke?
0: Dah balik sini Malaysia, rasa teringin pula nak cuba apabila dengar tiga suara.
1: Wow.
0: Allah, terima kasih
1: Ali
0: banyak-banyak.
1: Ali Al-Banjari eh?
2: Okey. Allah, hebatnya tau.
1: Okey, kita nak ucapkan selamat pagi juga kepada editor berita radio kita, Ain Sabrina On.
0: Baik.
1: Dia dalam kereta sekarang ni tengah sangkut, tapi dia kata, apa ya korang bebel tu?
0: Allah.
1: Vibes korang memang mantap lah.
0: Allah.
1: Cayo.
0: Dia
1: kata, cuba bagi kata-kata motivasi untuk hari ni sebab hujan dekat luar tu jam pula. Apa kata-kata motivasi awak untuk pendengar tengah sangkut jam?
0: Syukurlah kita berada di dalam negara kita, Malaysia ni. Kalau tempat lain kan, dia bukan hujan, tapi diturunnya oleh bom.
1: Dengar tu,
0: dan juga tembakan-tembakan, dan juga mungkin ada askar, garigan, apa nama, dawai-dawai berduri di tepi kiri kanan.
1: Macam minta lagu dawai je.
0: Tapi negara kita sangat aman.
1: Okay.
0: Kita boleh tengok kiri kanan dan kita boleh senyum dengan orang sebelah kita.
1: Okay. Kalau saya kata-kata motivasi hari ini simple je. Sebab masing-masing dalam perjalanan nak pergi kerja.
0: Baik.
1: Jadi bekerja tanpa matlamat dan juga semangat ni ibarat menembak tanpa sasaran.
3: Saya ada satu
1: Apa dia?
3: Hujan tidak pernah terburu-buru, tetapi sentiasa sampai ke bumi. Ia mengajar kita erti kebebasan dalam mencapai matlamat.
1: Oh, Cik GPT.
3: Kan mudah.
0: Betul.
3: Panjang-panjang.
0: Dan kalau boleh, kalau boleh lah
1: Ya, apa dia?
0: Kalau boleh.
1: Boleh.
0: Awak kan yang masih lagi memandu ni. Kalau boleh buka sikit tingkap tu.
1: Lepas tu?
0: Hidup udara tu.
1: Asap.
0: Sekurang-kurangnya macam
1: hujan.
0: Dia pandangan saya kan.
1: Okay.
0: Sekurang-kurangnya anda boleh kita boleh lagi bernafas dan anda boleh tengok matahari tau. Macam kita ni.
1: Yalah.
0: Tengok lampu saja.
1: Buka tingkap tu, jangan buka pintu tau.
0: Yalah. Yang paling penting ingatlah apa yang kita lakukan ni kerana Allah.
1: Betul.
0: Dan juga ikhlas. InsyaAllah apa yang kita lakukan ni akan dipermudahkan. Amin.
1: InsyaAllah. Okay. Itu antara kata-kata motivasi. Harap semua terinspirasi lah ya.
0: Okey, baik.
1: Dengan muzik sebab ni.
0: Yalah. Jadi apapun, terima kasih juga kepada Hida Mulyani. Lagu-lagu semua pagi ni sangat luar biasa.
1: Amin.
0: Berbeza dengan pagi lain.
1: Hida kena masuk grup ni, Hida. Ida, ni kena masuk grup WhatsApp ni. Lepas tu kena tag kat Sal lah tuknya. Sebab Sonic menekan-nekan dia minta kena puji ni.
0: Allah Akbar.
3: Bagi dah siapa ni. Bagi dah.
1: Yelah, saya screenshot lah nanti.
0: Awak kan dia nawai. Okey, baik. 8 pagi. Ya, kita akan terus saja bersama dengan Rafiqah. Peminat K-pop kita. Dia berbeza karakter.
1: Okay.
0: Makeup yang cantik. Ada bling-bling. Okey, baik.
1: Maknanya yang lain tu tak lah.
0: Dia nawai. Okey, baik.
1: Okay.
0: Jadi macam biasa, kita akan kembali lagi di jam seterusnya.
1: Baik.
0: Dan insyaAllah ada lagi perkongsian menarik. Kita bawakan berkenaan dengan unta.
1: Unta.
0: Unta ini adalah betina.
1: Okey.
0: Unta betina paling cantik
1: di
0: dunia.
1: Ui, ini macam tahu ganda.
0: Saya saja bawa konsep begitu.
1: Nak uji ya tu.
0: Iyalah. Bayangkan unta ni dah meninggal, dah mati.
1: Oh, dah mati.
0: Ada sesuatu yang dilakukan.
3: Dah
0: mati ni. Sebabkan cantik. Itulah. Nanti kejap lagi nanti.
1: Kejap lagi dalam global
0: Betul.
3: Mati
1: unta pada pasir lah.
0: Ya, betul.
3: Lagu apa lah pada
1: lagu apa lah. Lepas cerita unta ni lagu apa lah kan.
3: Seram.
1: Animal tak boleh tau. Animal tak boleh.
0: Sahara. Gurun Sahara.
1: Sahara
0: Okey, baik.
1: Inilah dia.
0: Nasional.
3: Bagi.